0: semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem komunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital, PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT POS Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
5: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
7: Jadi kita tidak ingin a priori, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
3: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
8: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
3: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
9: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
3: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
11: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda, tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih, penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
12: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak, bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab, pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
10: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Parvus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
10: Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Zaini, selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebun Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
4: Kembali Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Setelah tadi kita ikuti penyampaian warta berita sentral Pro 3 Jakarta. Selamat pagi jelang siang pendengar, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Kembali kami hiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi di Fak-Fak pagi ini. Hingga nanti jelang pukul 11 Anda bisa ikuti program Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 28 September 2026. Dan baik pendengar, kita nikmati pilihan lagu-lagu hiburan temani Anda dengan beragam aktivitas di hari ini.

Kakak Ade, Bapak Mama, Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana. Dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id. Karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: kelihatan sehat eh.
1: Pasti nih, kok jarang pi dokter toh?
0: Wih, kok betul sekali kawan. Soalnya tuh Satra pernah rasa sakitmu.
1: Nah, itu dia yang sering jadi masalah. Kok tahu Kak Trada? Sekarang ini tuh banyak penyakit yang kadang itu Trada dapat gejala tiba-tiba pas terdeteksi suparah.
0: Ah, masa kawan? Jadi kalau ketong rasa sehat tetap harus piperiksa kah?
1: Betul sekali kawan. Cek kesehatan itu tuh penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Jadi bisa ditangani lebih cepat sebelum jadi serius. Minimal itu setahun sekali. Ingat tuh, menjaga kesehatan itu ketumpu investasi masa depan.
0: Oke, oke. Kalau begitu, mulai sekarang Satra akan tunggu sakit dulu baru piperiksa.
2: Ingat, banyak penyakit datang tanpa tanda. Jangan tunggu tubuh memberi peringatan. Lakukan cek kesehatan secara rutin karena deteksi dini adalah kunci hidup lebih sehat.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun

1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pendengar, kualitas udara di Kabupaten Fak-Fak Papua Barat diprediksi berada pada kategori sedang selama 3 hari ke depan, 28 hingga 30 September 2026. Kondisi tersebut berdasarkan prediksi konsentrasi partikulat PM2,5 yang disampaikan untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. PM2,5 merupakan partikel udara berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Partikel dengan ukuran tersebut menjadi salah satu parameter yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas udara. Dalam prediksi tersebut, nilai ambang batas NAB konsentrasi PM2,5 selama 24 jam ditetapkan sebesar 55 mikrogram per meter kubik. Kategori kualitas udara dibedakan berdasarkan konsentrasi partikulat yang terukur atau diprediksi. Untuk 28 September 2026, Kabupaten Fak-Fak diperkirakan berada pada kategori sedang dengan konsentrasi PM2,5 pada rentang 15,6 hingga 55,4 per meter kubik. Pada hari yang sama, kategori baik diprediksi terjadi di Manokwari, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak. Sementara itu, sejumlah wilayah lain di Papua Barat dan Papua Barat Daya juga diprediksi berada pada kategori sedang, yakni Kaimana, Kota Sorong, Maibrat, Raja Ampat, Sorong, Tambrau, Teluk Bintuni, dan Teluk Wandama. Sedangkan Sorong Selatan diprediksi masuk kategori tidak sehat dengan konsentrasi PM2,5, 55,5 hingga 150,4 mikrogram per meter kubik. Memasuki 29 September 2026, kualitas udara Fak-Fak kembali diprediksi berada pada kategori sedang. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Kaimana, Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Maibrat, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, dan Teluk Wandama. Pada tanggal tersebut, kategori baik diprediksi terdapat di Manokwari, Pegunungan Arfak, dan Tambrau. Sementara pada 30 September 2026, seluruh wilayah yang tercantum dalam prediksi termasuk Fak-Fak berada pada kategori sedang dengan konsentrasi PM2,5, 15,6 hingga 55,4 mikrogram per meter kubik. Masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan kualitas udara, terutama apabila terjadi peningkatan partikulat akibat aktivitas pembakaran, debu, maupun faktor lainnya. Informasi kualitas udara dapat menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam menyesuaikan aktivitas di luar ruangan.

0: Cinta. Paling malas urus barangnya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sap, masalah ini juga penting.
0: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI?
0: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradioRRI.com.

Bapak Mama, Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Klarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, termasuk tradisi kuliner. Mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki makanan khas yang kaya rasa dan penuh dengan bumbu-bumbu eksotis. Beberapa hidangan ini bahkan telah melampaui atas batas geografis dan menjadi sangat populer di mancanegara dan dicintai oleh banyak orang. Yang pertama ada rendang. Nah, rendang merupakan salah satu ikon kuliner Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Hidangan ini dibuat dengan menggunakan daging sapi yang dimasak bersama santan kelapa dan berbagai rempah-rempah lainnya. Proses memasaknya bisa memakan waktu hingga berjam-jam karena daging harus dimasak hingga kuah santannya mengering dan meresap ke dalam serat daging. Inilah yang membuat rendang memiliki cita rasa yang sangat kaya dengan perpaduan antara rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Berikutnya ada nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu makanan yang identik dengan Indonesia. Sederhana, namun penuh cita rasa. Nasi goreng dapat disesuaikan dengan selera dan bahan yang ada, sehingga terdapat banyak variasi nasi goreng yang bisa ditemukan di setiap daerah. Salah satu hal yang membuat nasi goreng mendunia adalah karena kemampuannya menjadi hidangan yang fleksibel dan mudah diterima oleh berbagai budaya. Hampir setiap negara memiliki versi nasi gorengnya sendiri. Selanjutnya ada sate. Sate adalah hidangan yang terdiri dari potongan-potongan daging yang ditusuk menggunakan bambu atau lidi, lalu dipanggang di atas arang. Jenis daging yang digunakan untuk sate sangat beragam, mulai dari daging ayam, kambing, sapi, hingga kelinci. Sate memiliki sejarah panjang di Indonesia dan diyakini berkembang dari tradisi kuliner Timur Tengah yang dibawa oleh pedagang Muslim. Saat ini sate telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan sering disajikan di festival kuliner internasional di banyak tempat wisata viral, bazar makanan, hingga di restoran berbintang. Berikutnya ada gado-gado. Gado-gado sering disebut dengan saladnya Indonesia karena komposisinya yang hampir seluruhnya terdiri dari sayuran segar dan direbus. Selain sehat, gado-gado juga menawarkan cita rasa yang unik, di mana kelezatan sayuran berpadu dengan saus kacang yang gurih. Hidangan ini sangat cocok terutama di kalangan mereka yang peduli pada kesehatan dan makanan berbahan dasar nabati. Yang terakhir ada tempe. Tempe yang dibuat dari fermentasi biji kedelai adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang semakin populer di dunia, terutama di kalangan vegan dan pecinta makanan sehat. Proses fermentasi ini membuat tempe menjadi sumber protein nabati yang kaya akan nutrisi dengan kandungan serat, vitamin, dan mineral yang tinggi.

0: digital, bagaimana cara dengarkan radio eh?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya tuh.
0: Oh ya? Bagaimana deh cara?
1: Download di App Store atau Play Store, RRI Digital.
0: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital?
1: Kok bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia? Untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nah, depu cara toh, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia.
1: Jadi toh, kalau kau rindu dengan kampung halaman, silahkan kau pilih. Ada Makassar, ada Medan, Ambon, Jogja, juga ada.
0: Weh, kota yang ada RRI-nya ada di RRI Digital, weh.
1: Iyo, dan banyak kanal-kanalnya. Ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi? Semua ada di RRI Digital.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Papa Mama, Pace Mace dimanapun kan berada. Perkenalkan, nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Pendengar, kebiasaan menerima validasi instan di media sosial berisiko memicu perilaku merasa berhak atau selalu menuntut perlakuan istimewa. Entertainment yang dapat terbawa ke dalam interaksi kehidupan nyata. Demikian dikatakan Guru Besar Psikologi Swansea University, Phil Reed, PhD. Dikutip dari tulisannya The Psychology Today, Reed memaparkan bahwa fitur-fitur dasar media sosial seperti tombol suka, like, komentar, jumlah penonton hingga pengikut memberikan respon kilat yang memicu kepuasan instan atau instant gratification. Arus umpan balik yang konsisten tersebut menciptakan sistem ganjaran sosial yang sangat kuat di otak. Dalam sejumlah riset neuroscience, stimulasi penghargaan digital tersebut bahkan dapat memicu reaksi saraf yang lebih kuat dibandingkan ganjaran berupa materi atau uang. Menurut Reed, validasi daring ini kerap menjadi penguat emosional yang dominan, terutama bagi individu dengan ciri kepribadian narsistik yang haus akan pengakuan sosial. Seiring berjalannya waktu, pengguna yang terbiasa dihujani pujian digital atau aktivitas sehari-hari mulai mengharapkan tingkat pengakuan yang sama di dunia nyata, baik di lingkungan kerja, kampus, maupun relasi personal. Ketika harapan tersebut tidak terwujud di dunia nyata, kekecewaan dapat dengan cepat berubah menjadi kemarahan atau amarah yang didasari rasa berhak diistimewakan. Reed juga menyoroti bahwa sebagian besar konten di media sosial merupakan hasil kurasi ketat yang hanya menonjolkan pencapaian akhir tanpa memperlihatkan kerja keras, pengorbanan, serta kegagalan di baliknya. Hal ini kemudian mendistorsi cara pandang seseorang terhadap proses pencapaian yang sebenarnya. Guna mengatasi dampak psikologis tersebut, Reed menyarankan pengguna untuk membangun kesadaran kritis saat berselancar di dunia maya. Masyarakat dihimbau untuk lebih menghargai proses dan kerja nyata ketimbang sekedar mengejar visibilitas digital, serta menumbuhkan rasa syukur dan ketangguhan mental di era ketika validasi selalu tersedia hanya dengan satu klik.

0: Ibu, ibu, ibu obat.
1: Di sini aja.
2: Di Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
3: Senang, teman banyak.
4: Terus teman bagaimana dengan Ilham, baik kah?
3: Baik.
4: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah, tentara kah?
3: Tentara.
2: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
5: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut, intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
2: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
6: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir, dan sekolah ini mungkin dengan kehadiran sekolah ini Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah, mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
2: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana, Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah,
1: jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
2: Syamsul Husein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fak-Fak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
1: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang. Ya. Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fak-Fak ini dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fak-Fak ini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada. SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis.

SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan

2020. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: menyapa dari sudut negeri.
1: Cek fakta, cek fakta. Pro 1 RRI Fakfak.
2: Beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan, belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat dihimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Baik, selamat siang mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Edisi Senin 28 September 2026, saya temani Anda di program Halo RRI untuk siang hari ini. Silakan untuk Anda pendengar yang punya keluhan terkait dengan pelayanan publik atau keluhan lainnya, Anda bisa sampaikan di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Anda bisa bergabung di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA juga dengan nomor yang sama.
2: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, desa lingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
4: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa lingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak. Dan kita masih di program Halo RRI untuk siang hari ini. Silakan untuk Anda pendengar yang punya keluhan terkait khusus pelayanan publik seperti listrik mati, kemudian tumpukan sampah, ataupun keluhan-keluhan lainnya, ataupun hal-hal yang bersifat umum lainnya seperti kehilangan kendaraan atau barang, terpisah dengan anak, ataupun Anda yang ingin menanyakan info ataupun alamat atau lokasi, silakan Anda bisa sampaikan di program Halo RRI untuk siang hari ini di jalur telepon di 0811 495 9490, ataupun di jalur WA dengan nomor yang sama ya. Nah, siang hari ini pendengar, Fak-Fak juga masih dengan kabut asap ya menyelimuti saat ini. Jadi untuk Anda agar lebih berhati-hati di tengah beragam aktivitas yang masih Anda geluti saat ini pendengar, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk Anda yang mau beraktivitas di luar ruangan ataupun di outdoor ya. Jadi sekali lagi kami masih bersama Anda di program Halo RRI siang hari ini. Silakan untuk Anda yang punya keluhan ataupun pertanyaan, hal-hal yang bersifat pelayanan publik ataupun yang bersifat umum, Anda bisa sampaikan di jalur telepon di 0811 495 9490.

0: dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini like, untuk kehidupan sudah bisa lagi berkurang.
1: Merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena kandungan gizi yang tinggi dan manfaatnya yang beragam. Di Kampung Temba, Distrik Fakfak Tengah, tanaman kangkung menjadi salah satu komoditas utama yang dibudidayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah. Melalui usaha dan kerja keras para petani, budidaya kangkung di daerah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan masyarakat. Untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi yang berbatuan. Pemandangan baik kanan dan kiri dihiasi pohon pala, namun rasa letih lelah yang kita rasakan semuanya seketika hilang ketika melihat tamparan hijau tanaman kangkung yang diberdayakan oleh kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah. Para petani juga menghadapi beberapa tantangan dalam budidaya kangkung, seperti cuaca yang kadang tidak menentu. Seperti dikatakan salah satu masyarakat di Kampung Katemba, Ibu Waerna, yang setiap hari menghabiskan waktunya berkebun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari sinilah ia mengantungkan kehidupannya.
0: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau semusim kemarau berarti sudah bisa ini like, untuk kehidupan sudah bisa lagi berkurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi kata sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi kata mau makan apa.
1: Seperti dikatakan juga Pak Lajaili, ketua kelompok tani Pancoran Indah, dalam budidaya tanaman kangkung, permasalahan yang mereka hadapi adalah air.
2: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan kesulitannya cuma air.
1: Dikatakan Pak Lajaili di Kampung Katemba memang mendapatkan bantuan berupa profil, tetapi belum merasa cukup.
2: Memang ketua dapat bantuan lagi berupa profil, tapi ya kira-kira belum begitu cukup, karena beta di sini dapat bantuan itu dua, dari dinas maupun dari kampung. Ya beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu setengah hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air beda dengan tanaman lain. Karena katanya punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi katanya di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air.
1: Ketua kelompok tani Pancoran Indah berharap pemerintah membuat bak penampung karena bukan hanya digunakan sendiri untuk kelompok tani saja, tetapi juga digunakan beberapa kelompok di Kampung Katemba.
2: Dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul katong sudah pembantuan berupa profil, cuman kalau katong taruh di kebun itu katong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan beta punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok, supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Seperti juga dirasakan Pak Herman, salah satu kelompok tani di Kampung Katemba, permasalahan yang dihadapi adalah air yang merupakan kebutuhan yang sangat utama, apalagi musim kemarau tiba.
3: Yang jadi permasalahan atau kendala di ketong punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena ketong punya lahan juga ini jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air.
1: Diharapkannya adanya bak penampung untuk kelompok tani dan kelompok tani yang lainnya.
3: Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
1: Hanya sepenggal harapan yang mereka miliki datangnya setetes air untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Inilah tumpuan hidup mereka, mewujudkan sederetan mimpi anak-anak mereka. Untuk mencapai suatu kesuksesan, tidaklah mudah membalikan telapak tangan, butuh sebuah perjuangan dengan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Tanpa semangat juang yang tinggi, semua harapan dan mimpi tak bisa terwujud. Itulah yang dimiliki kelompok tani Pancoran Indah yang tak pernah putus asa. Apapun akan mereka lakukan demi keberlangsungan hidup mereka.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
4: Baik, pendengar, 36 menit dari pukul 11 siang hari ini. Kita masih bersama di program Halo RRI dan kami masih menantikan partisipasi Anda. Silakan untuk Anda yang punya... Untuk Anda yang punya keluhan terkait khusus pelayanan publik ya siang hari ini, silakan, ataupun hal-hal yang bersifat umum terkait dengan kondisi cuaca di Kota Palafak-fak juga saat ini, ada yang ingin Anda keluhkan, silakan. Mungkin soal air juga yang sampai saat ini ya sudah dibuka keran-keran umum di beberapa tempat yang ada di daerah Fak-fak dan sekitarnya. Silakan Anda bisa sampaikan keluhan Anda terkait khusus pelayanan publik ataupun hal-hal yang bersifat umum lainnya di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA juga, masih di program Halo RRI kebersamaan kita hingga nanti jelang pukul 11:55 waktu Indonesia Timur. Saat tugas saya tuntas temani Anda untuk edisi hari ini Senin 28 September 2026. Program Halo RRI Anda bisa ikuti setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Keluhan-keluhan Anda tentunya nanti akan kami tampung dan nanti akan ada narasumber terkait sesuai dengan keluhan, jenis keluhan yang Anda sampaikan. Nanti akan memberikan informasinya terkait keluhan-keluhan yang Anda keluhkan pastinya di program Halo RRI untuk siang hari ini, pendengar. Sambil menanti Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan temani suasana siang hari Anda.
5: Pace, kulihat dulu, ada diskon 70% nih. Tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
6: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
5: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon tuh.
6: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasar daripada tia.
5: Iya juga ketu masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lain belum bayar.
6: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
7: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.
8: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

Cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun terhambat. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama dapat membuat suhu tubuh meningkat. Pada kondisi ini, tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Menghadapi suhu udara panas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau

0: masyarakat agar tidak panik dan waspada, serta mengingatkan untuk menjaga kesehatan dengan cara berikut. Minum banyak air agar tetap terhidrasi, jangan tunggu sampai haus. Hindari minuman manis, beralkohol, berkafein, dan berenergi. Kenakan pakaian longgar serta hindari pakaian gelap untuk mengurangi gerah. Memakai tabir surya untuk menghindari dampak buruk ultraviolet. Hindari aktivitas fisik berat dan di luar ruang pada pukul 11 sampai pukul 15. Konsumsi buah, sayur, serta makanan rendah lemak, garam, dan gula. Istirahat cukup untuk membantu tubuh memulihkan diri dari suhu panas. Ikuti pembaharuan informasi BMKG terkait prediksi cuaca dan iklim, serta kadar ultraviolet.
1: Yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Ya baik pendengar, 52 menit dari pukul 11 siang saat ini. Tentu sudah saya temani Anda di program Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 28 September 2026.
1: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
0: Baik, bergerak beragam sajian mata acara sudah saya hadirkan teman di ruang dengar Anda dari awal buka siaran di pukul 5 hingga saat ini. Lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohromana. Terima kasih kebersamaan Anda. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sampai jumpa.

Selamat siang saudara pendengar di mana saja berada. Masih dari kawasan Kapten P Tendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Edisi Senin 28 September 2026. Senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda. Durasi waktu 6 jam ke depan, kebersamaan kita berakhir di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya rekan saya Julika Eka Waulat sudah menemani Anda di sepanjang awal siaran hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur dengan beragam segmen acara yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan baik menemani ruang dengar Anda di lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti, saya temani Anda dengan beragam segmen acara yang mana hingga nanti di pukul 13 saya temani Anda di pilihan lagu-lagu daerah. Pukul 13 kami ajak Anda kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Sekembalinya kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di pukul 15 kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan di lanjutan lintas fak-fak sore, pilihan hiburan dan informasi kami sajikan untuk Anda. Dan baik pendengar, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 12 lebih 2 menit. Selamat siang untuk Anda yang sudah jalani aktivitas kesibukan Anda di sepanjang pagi hingga siang hari ini. Tiba saatnya Anda menikmati waktu istirahat. Waktu istirahat yang tidak terlalu panjang ini bisa kita gunakan dengan menikmati santap siang bersama. So, dengan menikmati santap siang ya, pilihan lagu-lagu daerah kami hadirkan spesial untuk Anda.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tiap tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: sih harus capek-capek belajar tiap malam? Kalau lihat di medsos sih, banyak tuh yang sukses cuma dari konten doang.
1: Adek, yang kelihatan instan itu kamu cuma lihat hasilnya di balik layar. Mereka juga jatuh bangun kok, berproses, gagal, lalu bangkit lagi.
0: Tapi kok aku belum juga bisa ya kak, padahal sudah usaha juga.
1: Karena sukses itu bukan soal cepat, tapi soal bertahan, disiplin, sabar, dan terus belajar. Itu modal utamanya.
0: Oke deh, kak, kalau begitu bantuin adek ya bahas soal ini.
1: Nah gitu dong, itu baru calon orang sukses.

0: centongan nasi sering digunakan dalam proses penyajian makanan. Salah satu fitur pada sendok nasi modern adalah adanya bintik-bintik atau tonjolan kecil di permukaannya. Meskipun terlihat sepele, namun tidak banyak yang mengetahui fungsinya. Fungsi bintik-bintik ini bervariasi, tergantung pada desain dan tujuan dari pembuat centong nasi tersebut. Centong nasi dapat membantu mengurangi permukaan kontak antara nasi dan centong, sehingga mengurangi kemungkinan nasi menempel terlalu kuat pada centong saat disajikan. Selain itu, bintik-bintik atau pola pada centong nasi dimaksudkan untuk tujuan estetika atau keindahan visual, membuat tampilan nasi lebih menarik, atau menambah sentuhan artistik pada hidangan. Centong nasi juga sebagai penanda ukuran yang membantu dalam menentukan porsi nasi yang akan diambil dengan mudah, terutama dalam penyajian yang konsisten. Tekstur bintik-bintik pada permukaan sendok memudahkan proses menyendok nasi, terutama nasi yang agak lengket atau bertekstur lembut, dan membantu meningkatkan cengkeraman nasi.
1: Pendengar, pukul 12.24 menit dan kita masih di pilihan lagu-lagu daerah untuk Anda. Kali ini pendengar, Kementerian Kebudayaan kembali mengadakan pentas Kita Cinta Lagu Anak Indonesia Kila di Amfiteater Taman Bendera Pusaka Jakarta. Ya, Direktur Film Musik dan Seni Kementerian Kebudayaan Irini Dewi Wanti menyebut Kila mendorong penciptaan lagu anak. Menurutnya program tersebut juga mengembangkan lagu anak bermakna mendidik sekaligus mendukung pembentukan talenta musik. Dan pendengar, pelaksanaan Kila 2026 diawali pendaftaran pada 22 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan 814 peserta terdaftar. Setelah proses pendaftaran selesai, tercatat ada 814 peserta resmi mengikuti dua kategori lomba dalam penyelenggaraan Kila tahun ini. Dan pendengar, Kementerian Kebudayaan hidupkan kembali musik anak lewat pentas Kila 2026. Informasi kami kutip dari rri.co.id.
2: Halo,

0: Kok suka tanam tanaman, Kak?
1: Iya ini, saya lagi tanam tanaman. Ada pohon pala, kelapa, sama pohon matoa.
0: Wah, hebat. Apa yang perlu diperhatikan ya sebelum menanam?
1: Pertama, pilih tanaman yang berkualitas dan sehat. Kedua, pastikan kita punya pengetahuan tentang cara merawatnya. Ketiga, perhatikan juga risiko seperti hama dan juga penyakit.
0: Betul juga ya, punya lahan atau kebun sendiri pasti lebih mudah.
1: Iya, punya lahan sendiri memang ideal, tapi kita juga bisa memaksimalkan lahan-lahan kosong di sekitar kita dan juga kantor kita.

dengan melihat keadaan kota Pakpak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah, ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari terbit pada tahun 2005. Buku ini mengusung tema tentang hubungan manusia dan alam, khususnya pantai yang menjadi simbol kehidupan. Buku karya Muhammad Sobari merupakan refleksi filosofi tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan dalam berbagai dimensi. Dengan pantai dan konteks ini menggambarkan keabadian, ketenangan, dan perubahan yang terus-menerus yang mencerminkan siklus hidup manusia. Melalui penulisannya, Sobari mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan, pencairian makna, serta pentingnya hubungan dengan alam sekitar sebagai bagian dari perjalanan hidup. Buku ini juga seringkali mencakup tema-tema sosial dan kultur yang lebih luas, mencerminkan keprihatinan penulis terhadap kondisi masyarakat, serta refleksi diri sebagai individu dalam dunia yang penuh perubahan. Demikian esensi buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik pendengar, kembali kami bagikan kali ini informasi datang dari Kulintang Indonesia yang akan tampil di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026 dalam sejumlah agenda kebudayaan. Penampilan tersebut mencakup agenda di KPRI, kantor UNESCO, dan salah satu universitas musik di Paris. Ketua Umum Persatuan Insan Kulintang Nasional, PINKAN, Penny Iriana Marsetio, mengatakan agenda awal berasal dari undangan Kedutaan Besar Prancis. Kulintang dijadwalkan tampil dalam acara resepsi Hari Kemerdekaan. Penny mengatakan persiapan penampilan telah dilakukan sejak awal Agustus setelah PINKAN menerima undangan. Dalam perkembangannya, agenda tersebut bertambah dengan undangan tampil di UNESCO dan salah satu universitas musik di Paris. Dan pendengar, komponis dan etnomusikolog

Dr. Franky Raden mengatakan, format penampilan Kolinta akan disesuaikan dengan lokasi dan misi setiap agenda. Penampilan di KBRI misalnya akan membawa misi diplomasi dan memperkenalkan Indonesia melalui musik. Dan pendengar, Kolintang Indonesia siap tampil di Paris bawa misi diplomasi, budaya, hingga UNESCO. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005, video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Baik, pendengar, pukul 12.53 menit waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih juga untuk kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Satu lagu mendatang sekaligus menutup kebersamaan kita di lagu-lagu daerah untuk edisi Senin 28 September 2026. Dan kita menuju ke pukul 13, yang mana kembali nantinya kami ajak Anda kita ikuti dinamika olahraga Pro 3.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Oh, Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan Grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan, namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu memantangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yansei Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Teduh Tua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: Our trophy, hopefully.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Palupesi menyatakan laga kontra Malaysia mungkin akan memberi tekanan. Namun pemain Lomel SK ini memastikan tekanan tetap dapat dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
4: How you handle the pressure?
3: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
1: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 R.

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1. Sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gor Puki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penutup kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadzlan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.

Bapak Mama Pace Mace dimanapun kan berada. Perkenalkan nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lewatkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Debati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Program Rekis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Mendengar kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Dan baik pendengar, sudah bunyi-bunyi gendang ya, suara gendang sudah kita dengarkan. Itu artinya saya temani Anda, kita ada di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan baik pendengar yang mau ikutan di Pro Dangdut edisi hari ini, sebelum saya menjawab ya telepon Anda, ada baiknya di list dulu lagu-lagu yang bisa di request di siang hari ini. Baik ya, list lagu-lagu dangdut yang bisa di request ada Rasmi KDI, Jual Beli, Via Valen, Memandangmu, ada Ayu Ashari, Bubuk Dosa, Yunita Ababiel, Perasaan Cinta, Veti Vera, Repot, Cici Paramida, Wulan Merindu, Inul Daratista, Goyang Inul, ada Nelly Agustin, Pasrah, Megi Z, Gubuk Bambu, Rere Reina, Cerita Cinta Kita, Selamat Tambal Ban, ada Lala Sawer, Strawberry Mangga Apel, ada Ira Suara dengan Tulus, Trio Macan Seperti Mati Lampu, Vivi Artika Sakitnya Berkali-Kali. Dan langsung saja di 08 11 495 94 90.

0: Oke, saya coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Yuni, cantik, baik hati.
0: Terima kasih. Selamat siang Bunda Christine, apa kabar?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang. Kalau Mbak Yuni kabarnya gimana?
0: Sama dong pasti, baik-baik sayang begitu ya.
1: Amin. Ya.
0: Oke, okay, baik. Bunda, silakan mau request lagu apa?
1: Lagunya Via Valen, Mbak Yul.
0: Oke, okay, Via Valen. Silakan salam-salamnya.
1: Oke, salam yang pertama Ibu Utri tentunya, friend. Terus ada Bang Cut, Mak Lia, Pak Mitam Pratama, Pak Nasrun. Halo Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anit, Mbak Retno, Nur Jalburos, Nasi Gure, Jakarta, Ibu Sofia Saat. Ada juga Kang Iwan ya, Bang Iwan, Bang Lai Putra Tengah, Pak Saban, Pak Abu Syukur, Pak Rahman, Pak Usta. Ada Pak Windy Tokyo, Bang Luhut, Istra Utara. Ada Bunda Ima, Bung Marcel. Ada Hadi Dinias, ya, ada Ibu Ellen ya di Manado, Ibu Ani Kota Komplit juga yang ada di Manado, Ika di Italia, dan sama-sama sudah ya Mbak Yuli.
0: Okay,
1: Mbak Yuli tetap semangat ya, sukses selalu, doa terbaik buat Pak Yuli dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Yul, selamat siang Dandut adalah kita.
0: Asik. Oke, baik, terima kasih. Perdana ada Bunda Christine Toli-Toli lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Tik sayang.
0: Asik, selamat siang. Dengan Yuli di sini, Bunda El.
2: Oh, Yuli. Ya, tuhari Bunda salah karena apa? Belum Ricky dengar, memang ada monitor, tapi belum Ricky dengar kok. Ada apa kan, delay.

0: buat dengar siapa sekejar jadi hilang kan gitu itu sampai ana delay ah biar baca raba-raba aja istilah mana ada bilang. Ada Caca Lisa, Wani Salam Kompak, Bang Yoga juga, Ibu Rosna, Ibu Nurjan, Ibu Ani, Bunda Maslia, ada Purnama Sari, ada Rani juga, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Ani juga, Ibu Ani yang ada di Manado, salam sehat. Pak Junaidi di Ambon, Putra Tengah, Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Jutlang, amin. Ada Bintang Pratama, Pak Bota, Pak Darwin. Ada apa tuh di Bau-Bau, Pak Ucang, Bang Yunus juga semuanya. Salam sehat di keluarga masing-masing. Semua-semua sudah kan yang menyatu di Pakwan, yang dipandu oleh Yuli. Dapat salam semua, tidak ada yang terkecuali. Buat Yuli saya, makasih Pro Dangdut acara kita.
1: Asik, terima kasih untuk Bunda L. Lanjut di belakangnya Bunda L. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuli.
1: Waalaikumsalam, Bu Rani, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Baik ya. Oke, ini di Ternate.
2: Iya, di Ternate.
1: Ternate cuaca gimana?
2: Di Ternate ada panas, kadang juga mendung.
1: Oke, baik. Oke, langsung saja Bu Rani mau request lagu apa?
2: Lagu yang kedua tadi, Mbak.
1: Yang mana itu lagu kedua? Ayu Ashari, Bubuk Dosa. Saya ini ya, saya rilis ya. Ada Rasmi KDI dengan Jual Beli, ada Ayu Ashari Bubuk Dosa, Yunita Ababil dengan Perasaan Cinta, Fethi Vera Repot
2: Cici. Itu aja Mbak, itu ya. Aja yang ketiga tadi.
1: Yang ketiga, oke, Yunita Ababil dengan Perasaan Cinta.
2: Iya Mbak, salam-salam dulu ya Mbak.
1: Silakan.
2: Oke, salam pertama buat Mbak Yuli, selamat beraktivitas, semoga selalu sehat panjang umur.
1: Amin.
2: Buat yang barusan lewat tadi, terima kasih atas sapaannya, semoga selalu sehat bersama keluarganya. Ada siapa ya? Rani kayak lupa deh.
1: Tadi baru Bunda Kristin.
2: Iya, ada Bang Luhat, ada Bang Lei, ada Bang siapa yang di Ambon ini?
1: Bang Junaidi.
2: Bang Junaidi juga ada Bintang Pratama, ada Bang Nasrin, ada Ibu Farida, ada buat semuanya aja Mbak, tanpa terkecuali. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bu Rani di Ternate. Lanjut di belakangnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini yang punya Ternate kembali ya.
3: Punya Ternate, punya Ibu Sherly Juanda ini.
1: Iya, siap. Nanti kalau ketemu Bu Sherly salam ya dari Papua Barat.
3: Salam nanti kalau kunjungan Ibu Sherly, saya bilang salam dari penyiar-penyiar yang cantik di Papua.
1: Terima kasih. Baik.
3: Mbak Yuli. Mbak Yuli. Mbak Yuli ya?
1: Iya, benar.
3: Nah, apa kabar Mbak Yuli?
1: Baik, alhamdulillah.
3: Sudah banyak yang lewat.
1: Baru Pak Acus ini Junaidi. Yang ketiga. Iya, yang ketiga.
3: Oke. Salam dulu Mbak Yuli. Ya, salam buat Mbak Yuli, selamat bertugas, selamat sehat selalu, banyak umur selalu.
1: Amin.
3: Walaupun keadaannya panas, salam buat adikin, buat Mbak Desi juga yang lagi menikmati es. Mari ya juga, buat Pak Junaidi di Kota Ambon, Nona Fika, Bunda El, Bunda Natalia. Semua fans-fans yang bergabung di Pro 1 Radio Kayang Kota, buat rekan-rekan bagus di Kopas juga. Lagu kita orang Mbak Yuli aja lah.
1: Baik.
3: Ya lagu kalau di play, kalau diputar sosial buat Mbak Yuli aja. Dan salam buat penyiar-penyiar lain yang belum bertugas. Terima kasih banyak Mbak Yuli, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Terima kasih buat Pak Acus ya di Ternate. Oke, ini orang Ternate sudah bergabung nih ya. Apa namanya warganya Ibu Sherly gitu ya. Oke, lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Mbak Yul.
0: Asik. Pak Junaidi. Siap, Pak Junaidi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat walaupun puji Tuhan sayang.
0: Cuaca cerah. Sudah turun hujan di Ambon?
1: Belum, balong.
0: Balong ya?
1: Tunggu dari Papa.
0: Sama-sama kita bantu doa biar hujan bisa turun hujan gitu ya.
1: Nanti angin tiup ke sini baru bawa hujan.
0: Oke, baik. Silakan Pak Junaidi, mau request lagu atau mau salam-salam?
1: Gubuk bambu.
0: Gubuk bambu. Oke, silakan salam-salamnya.
1: Terima kasih banyak harapan Tuhan selalu diberkati Tuhan ya. Dan salam sehat saya keluarga juga. Ada pertama Bunda Els yang ada di Manado, selamat ya, terima kasih salamnya. Ada Rani juga di Ternate barusan lewat, terima kasih. Atus juga yang ada di Jelolo Halmahera Barat, selamat sehat. Lalu Ibu Rosna juga selamat. Lalu kemudian Mas Lia juga yang di Sulawesi Barat, Nah Surun juga, Darwin juga selamat siang, ada Pak Suar, siapa lagi, Ahmad Irwan juga selamat siang, Bung Luhut apa kabar selamat siang, ya juga lalu cenderam punya Putra Tengah selamat siang, Lili Minta yang ada. Ada selamat kita siapa lagi Pak Iwan yang ada di Aceh ya selamat ya lagi siapa Mas
0: Ibu Mas Lia
1: ya sudah tadi juga kemudian semua sudah kalau begitu ya. Oh ada Ani Kotomo Bagu juga Pak Ujang di Bung. Siapa lagi Putra Tengah siapa nama Andi Andi juga di sana juga siapa ya Purnama Sari juga selamat siang dan harapan sehat ya Ani Kotomo Bagu juga itu dulu makasih banyak Muyur ada lagu toh
0: siap sudah saya siapkan.
1: Oke, terima kasih selamat.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Junaidi yang punya Kota Ambon Manise. Lanjut di belakangnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo selamat siang Pro Dangdut, Dangdut Adara kita.
0: Iya selamat siang Mbak Emma. Dengan Yuli di sini.
2: Oh dengan Yuli, sorry ya.
0: Oke silakan mau request.
2: Ada Yuli. Lagu apa dulu dong? Minta maaf ya kalau.
0: Baik, lagu yang tersisa ada Rasmi KDI, Jual Beli, ada Ayu Ashari, Bubuk Dosa, Fethi Vera Repot, Cici Paramida, Wulan Merindu, ada Nelly Agustin Pasrah, Rerena Cerita Cinta Kita, Lala Sawer, Strawberry Mangga.
2: Cerita Cinta Kita.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
2: Oke, salam pertama tentunya buat Adik Yuli bersama operatornya dengan ucapan selamat siang. Selamat bertugas, semoga tetap semangat, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Buat Bang Nasrun, selamat siang Bang Nasrun. Ada Bang Lei, ada Bintang Pratama, Bang Luhut, selamat siang. Ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Utri, Bapak Freddy, selamat siang. Ada Bunda Lili, Bapak Yoga, Bang Ramadan, Bang Junaidi, Bang Andi, sama Mbak Dika, selamat siang. Ada Putra Tengah, selamat siang Putra, semoga sehat selalu di sana bersama keluarga besar yang ada di sana, sehat selalu. Ada Kak Minggus di Jayapura, Bang Marcel. Itu aja Adik Yuli, selamat siang dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Oke, lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang berdandut. Dandut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Yuli.
0: Waalaikumsalam Bu Maslia, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat tapi panas.
0: Panas, kalau fak-fak saat ini mendung. Entah ini mendung ini atau panas. Kabut asap ya. Ya, begitulah keadaannya. Oke, baik. Ibu Maslia silakan merequest lagu apa?
3: Sisanya lagu apa?
0: Lagu yang tersisa ada Rasmi KDI, Jual Beli, ada Ayu Ashari, Bubuk Dosa, Fethi Vera, Repot, Cici Paramida, Wulan Merindu, Nelly Agustin Pasrah, ada Lala Sawer, Strawberry Mangga Apel.
3: Pasrah.
0: Pasrah. Oke, Nelly Agustin, silakan salam-salam.
3: Iya. Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine di Tripoli, Putri bersama pasangannya, Bang Yuta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Bang Iwan, Hadi, Nasrun, Bintang Pratama, Om Betak, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Ibu. Bunda El.
0: Oke, baik.
3: Semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Yuli, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Ibu Maslia ya yang sudah ikutan tadi juga ada Bunda Emma di Maumere, ada Pak Junaidi di Ambon ya. Ada Pak Acus juga di Ternate, ada Ibu Rani di Ternate juga, Bunda El dan juga ada Bunda Christine. Oke, saya coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Yuli.
0: Iya, selamat siang Bu Esther Lita di Manado. Apa kabar Bu?
4: Kabar, Alhamdulillah sehat. Sama dengan Mbak Yuli. Lagi tugas di siang hari ini.
0: Baik, Bu Esther Lita langsung saja mau request lagu apa?
4: Opini sendiri.
0: Lagunya di list ya. Sudah ada Rasmi KDI, Jual Beli, ada Ayu Ashari, Bubuk Dosa, Fethi Vera, Repot, Cici Paramida, Wulan Merindu, Lala Sawer, Strawberry Mangga Apel, Ira Suara dengan Tulus.
4: Mbak Yuli, halo.
0: Ya.
4: Dari Cici Paramida aja.
0: Cici Paramida. Oke, baik. Silakan salam-salam.
4: Wulan Merindu.
0: Iya, siap.
4: Oke, Mbak Yuli, terima kasih ya Mbak Yuli sudah angkat telepon. Sehat selalu, bahagia Amin. Bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Amin. Oke, lanjut menyapa buat Ibu Maslia ya yang lewat tadi. Salam kenal dari Manado Ibu. Terus ada Bang Marcel di Flores, ada Pak Ustadz. Seluruh Indonesia katanya.
0: Oke. Okay.
4: Salam kenal. Terus ada yang di Manado ada Mbak Ani. Terus ada Bang Andi di Batam. Ada Ibu Farida juga yang ada di Palu. Ada Bang Luhut. Selamat siang Bang Luhut. Ciguria di Jakarta juga kebagian apa? Kebagian salam. Ada Rio Tajudin yang ada di Tondano, Manado. Terus ada Nona Ayu yang ada di Masohi. Semua-semuanya tanpa terkecuali Mbak Yuli, tetap semangat ya. Terima kasih. Dangdut ada. Makasih, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Oke, siang hari ini luar biasa begitu. Walaupun cuaca panas, mungkin karena pengaruh cuaca panas kali ya, rame begitu. Oke, dan bersyukur sekali ya, jaringan kita juga lagi bagus-bagusnya, tidak ada delay ya. Itu artinya kita saling menyapa juga lebih enak begitu ya, daripada satu ngomong, satu juga bingung gak dengar apa-apa gitu. Oke, baik. Baik, pendengar di mana saja berada ya, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan ya, luar biasa ya, siang hari ini sudah ada 8 penelpon yang sudah bergabung ya, yang sudah pada request ya. Ada Via Valen dengan Memandangmu, ada Inul Daratista dengan Goyang Inul, Yunita Abiel dengan Perasaan Cinta, Selamat dengan Tambal Ban, ada Maggie Zed Gubuk Bambu, Rere Reina dengan Cerita Cinta Kita, Nelly Agustin Pasrah, Cici Paramida dengan Ulan Merindu. Dan baik pendengar, saya juga ingatkan Anda di pukul 14 nanti saya ajak Anda kita ikuti Cek Fakta. Dan baik, langsung saja ya kita break sebelum nantinya saya buka di putaran berikut untuk Anda yang ingin berpartisipasi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Fakta.
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Instagram bernarasi yang mengklaim fenomena El Nino yang menyebabkan suhu panas di Indonesia berkaitan dengan gelombang frekuensi dari High Frequency Active Auroral Research Program. Dalam video tersebut, drama Dharma Pongrekun menyamakan cara kerja HAARP dengan microwave dan juga menyebut gelombang tersebut dapat mempengaruhi panas serta kondisi cuaca. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk melemahnya angin pasat yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis. Sementara itu, HAARP merupakan fasilitas penelitian yang mempelajari ionosfer, yaitu lapisan atmosfer jauh di atas troposfer, dan gelombang radio yang digunakan HAARP tidak berinteraksi dengan lapisan atmosfer tempat sebagian besar cuaca terjadi. Para ilmuwan yang diwawancarai AFP juga menyatakan tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan gelombang HAARP dengan El Nino. Demikian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.
1: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: maafin Inul ya. Udah dulu ah.
1: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Baik, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan masih ada lagu-lagu tersisa yang sudah di request dan sudah saya susun rapih ya untuk Anda. Oke, dan baik pendengar, langsung saja kembali kita dengarkan beberapa pilihan lagu-lagu dangdut yang sudah di request. Namun sebelumnya ya, saya terima dulu satu penelpon yang sudah bergabung ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yulin, selamat siang.
0: Selamat apa siang, kabar? Baik. Bung Darwin, apa kabar sebaliknya?
1: Kabarnya, puji Tuhan, selalu baik. Walaupun udara apa yang terjadi, tapi kita tetap berdoa semoga Yang Maha Kuasa tetap melindungi.
0: Amin. Baik. Oke, Bung Darwin, silakan mau request lagu apa?
1: Aduh, saya memang dengar, tapi ada sibuk, jadi tidak dengar. Coba
0: siap, ulangi. Lagu yang tersisa itu ada Rasmi KDI, Jual Beli, ada Ayu Ashari, Bubuk Dosa, Lala Sawer, Strawberry Mangga Apel, ada Ira Suara dengan Tulus, Trio Macan, Seperti Mati Lampu, dan juga ada Vivi Artika, Sakitnya Berkali-Kali.
1: Aduh. Itu
0: iya, karena yang lain sudah di request nih.
1: Iya, memang sebenarnya Sakitnya Berkali-Kali itu.
0: Aduh Tuhan, itu ya. Apalagi ini Sakit Berkali-Kali bisa jadi karena sutradara air toh baru sayur di paha, pasar lagi. Aduh, kasihan nih, saya makin menyakitkan begitu.
1: Sebenarnya lagu itu cocok Putra Tengah yang minta. Sakit berkali-kali, tinggal kapan deh beda apa pisau dari kiri kanan itu.
0: Oke, baik.
1: Oke, yang itu buah apel itu.
0: Oke,
1: okay.
0: Baik. Strawberry mangga apel.
1: Strawberry mangga apel buat Pak Junaidi di Ambon yang lagi stay. Junaidi kalau makan apa sagu gula itu kirim buat Bandarin di Papa. Sama Bunda Christine juga di Antolitoli. Ratna juga, Bunda Esti juga. Bunda Ellen juga, Bunda El juga, Mbak Yuli juga, Bang Irman Bintang Pratama, Kang Ahmad Irwan juga, Ruhut juga, Hadi juga di Nias, Purnama Sari juga, Luna Sega juga, Mbak Caca Ayu. Caca Ayu coba masuk-masuk sedikit di fak-fak tadi, kita dengar suara juga. Binda yang punya Bogor juga, Cigoria juga, buat Bunda Ima di Momere, Bunda Ima, Putra Tengah bilang, Bunda jangan harap lah, kita sudah ada yang punya. Tapi Bunda tetap masuk saja ya. Oke, semoga bisa. Oke, buat buat Mbak Nur Jail sama Mbak Ami Rosna yang bertahan di kota sudah, bawa tenda sudah di air besar, tinggal-tinggal.
0: Kita kalau bikin tenda pengungsi di sana begitu.
1: Iya, tenda pengungsi di air besar kan, keluarga dun di Bronka karena dun tidak pernah kehabisan air. Dan itu selalu saja air mengalir, jadi minta masuk warga di situ saja, Mbak Rosna. Dan saya apa domisili sementara dulu, nanti tinggal. Nanti hujan turun baru pindah ke Cendrawasih sana. Kalau musim panas ini pindah ke keluarga dan di Brong sana. Dan air siang malam jadi pindah domisili. Oke, buat Mbak Lili juga kalau memang tidak ada air ya pindah domisili di Brong saja. Berapa apa dari Mangga Dua itu ke Brong itu dekat. Jadi ya pindah domisili saja ke situ. Biar sudah pisan aku ke Ketua RT kan sementara dulu.
0: Oke.
1: Oke. Buat Bung Marson Lee, Putra Tengah, dan buat semuanya yang lagi pantau di jalur ini. Mbak Ira yang punya nama Lomi, selamat siang juga. Mei juga, Ani yang punya TPA. Ani yang punya TPA, aku marah-marah saja. Terapa apa nanti baru. Sampah dia bagaimana dorong kasih
0: sampah dan di jalan rusak.
1: Nah, iya. Oke, terima kasih Adik Yuli. Selamat siang dan sampai jumpa. Semoga Tuhan berkati kita semua.
0: Amin.
1: Terima
0: amin.
1: Kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, Bung Darwin. Dan baik ya, tanpa berlama-lama ya, karena kita dibatasi waktu, langsung saja kita dengarkan ya beberapa pilihan lagu-lagu berikut ini.

Siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Heron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Heron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Heron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360 dan blind spot warning.

Baik pendengar, kita ada di pukul 14.46 menit dan ya selanjutnya kita masuk di putaran terakhir Pro Dangdut dan lagu-lagu yang sudah di request masih tersisa 3 lagu spesial untuk Anda.

Baik, pendengar di mana saja berada, kita ada sudah di penghujung kebersamaan Prodangdut di edisi Senin 28 September 2026. Satu lagu miliknya Lala Sawer, Strawberry Mangga Apel, menjadi salah satu lagu penutup kebersamaan kita di Prodangdut edisi hari ini.

Pendengar, pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur, berikut kita jelang penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar, Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Kami sampaikan sari berita. Kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan turut dirasakan sejumlah rumah ibadah di Kabupaten Fakfak. Kenaikan harga bahan pokok dan penting di Fakfak umumnya dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya Yuli Rohmana. Pendengar, kebutuhan air bersih di tengah kondisi kekeringan turut dirasakan sejumlah rumah ibadah di Kabupaten Fakfak. Menjawab kebutuhan tersebut, Polres Fakfak menyalurkan sebanyak 7.500 liter air. Kami ulangi, 7.500 liter air bersih ke 3 rumah ibadah pada Minggu 27 September 2026 pagi sebelum aktivitas peribadatan dimulai. Bantuan ini menjadi bagian dari kepedulian kepolisian terhadap masyarakat di tengah dampak fenomena El Nino. Distribusi dipimpin Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak didampingi Kabak Lok Polres Fakfak bersama personil. Penyaluran dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur dengan volume disesuaikan kebutuhan masing-masing lokasi. Gereja GPI Shalom Kampung Baru, Lucy Perry menerima 1.000 liter. Gereja GPI Betel 2.200 liter, sementara Masjid Jami Kabupaten Fakfak mendapat 4.300 liter air bersih. Air langsung disalurkan ke masing-masing rumah ibadah agar dapat digunakan untuk kebutuhan kebersihan dan sanitasi. Rangkaian distribusi berlangsung dari satu lokasi ke lokasi lain hingga selesai sekitar pukul 9.05 waktu Indonesia Timur dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Penyaluran air bersih tersebut menunjukkan bahwa dampak kekeringan tidak hanya menjadi persoalan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menyentuh fasilitas umum dan rumah ibadah. Di tengah keterbatasan air, kehadiran Polres Fakfak diharapkan membantu memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, khususnya dalam mendukung aktivitas peribadatan. Kenaikan harga bahan pokok dan penting di Fakfak umumnya dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Laporan Januardi.
2: Saudara, perkembangan harga sejumlah komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Fakfak mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor mulai dari cuaca ekstrim, keterbatasan pasokan dari daerah sentra produksi, hingga tingginya biaya distribusi melalui jalur laut. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak, Bahman S. Moko Ginta mengatakan, kenaikan harga pada umumnya dipicu berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Menurutnya, kondisi tersebut juga diperparah dengan kendala jalur distribusi logistik menuju Fakfak dengan keterlambatan kapal, termasuk kapal tol laut dan kapal penumpang yang menjalani docking, turut mempengaruhi kelancaran pasokan sejumlah komoditas ke daerah.
3: Terkait dengan perkembangan harga, kemudian beberapa komoditas dalam barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah Kabupaten Fakfak, pada umumnya kenaikan harga dipicu oleh pasokan dari daerah sentra produksi ya, bisa terjadi akibat faktor cuaca ekstrim seperti musim kemarau kemanjangan sampai saat ini terjadi, hambatan jalur distribusi logistik ke pulau atau keterlambatan kapal. Itu dalam hal ini posisi kapal tol laut dan kapal putih mungkin pada posisi kapal docking, kemudian modal yang didapat dari pemasok saya dapat jelaskan di sini, rinciannya itu untuk harga cabai melonjak akibat minimnya pasokan dari petani lokal yang berdampak kekeringan kemarau, kemudian modal yang didapat relatif tinggi dan ditambah biaya logistik kapal laut. Kemudian untuk sayur mayur hijau lokal seperti kangkung, sawi, bayam mengalami penurunan drastis di pasar sehingga menyebabkan harga eceran sayur bisa 2 kali lipat dari harga normal.
2: Ia menyebutkan faktor cuaca ekstrim di daerah pemasok dapat mempengaruhi produksi pertanian hingga menyebabkan gagal panen. Kabupaten Fakfak juga masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sehingga ketika produksi di daerah asal menurun, jumlah komoditas yang masuk ke Fakfak ikut terbatas dan berdampak terhadap harga. Untuk menjaga ketersediaan komoditas di pasar Fakfak, pedagang disebut telah berupaya mendatangkan sayuran dan cabai dari sejumlah daerah, di antaranya SBT, Bula, Wahai, dan Sorong. Sementara itu, pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok terus dilakukan setiap hari melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan. Januardi melaporkan.
1: Kepala Perum Bulog Cabang Fakfak Ibrahim Wairoi memastikan harga beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di Kabupaten Fakfak masih sesuai ketentuan. Beras medium tersebut dijual Bulog dengan harga Rp11.600 per kilogram, sementara harga tertinggi di tingkat konsumen ditetapkan Rp13.500 per kilogram. Ibrahim mengatakan Bulog saat ini terus menyalurkan beras SPHP ke pasar-pasar untuk menjaga ketersediaan sekaligus membantu mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Fakfak. Selain beras, Bulog Fakfak juga tengah menyalurkan komoditas minyak goreng ke sejumlah pasar. Menurut Ibrahim, harga tertinggi minyak goreng yang dikeluarkan Bulog ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter dan tidak boleh dijual melebihi harga tersebut.
4: Untuk beras SPHP ya, untuk medium ini kan kita pasarnya kan SPHP. SPHP harga masih sama, itu harga di tingkat kami itu Rp11.600, sedangkan harga tertinggi di konsumen itu adalah Rp13.500. Kemudian untuk minyak goreng ya, minyak goreng ini perlu kita ketahui, saat ini kan kami sedang menyalurkan minyak goreng kita ke pasar. Itu harga tertinggi itu mesti itu Rp15.700, tidak boleh lebih dari itu. Jadi ini perlu menjadi perhatian karena beredar di pasar itu sampai dengan 24.000 minyak kita, sedangkan harga yang kami keluarkan dari sini itu adalah headnya nanti adalah 15.700, sehingga dipastikan bahwa minyak yang beredar di luar itu minyak kita sampai 20.000 itu adalah minyak, bukan minyak dari sini. Minyak dari sini itu kemasannya botol. Jadi kami berharap bahwa minyak yang kami keluarkan ini nanti akan bisa meredam harga yang tinggi tadi ya. Jadi perlu kami himbau kepada masyarakat bahwa saat ini minyak kita itu ada di Bulog dan sudah kita salurkan ke pasar-pasar.
1: Ibrahim menambahkan stok minyak goreng yang tersedia di Bulog Fakfak saat ini mencapai sekitar 21.000 liter, sementara tambahan sebanyak 36.000 liter sedang dalam proses pemesanan. Dengan pasokan tersebut, Bulog memastikan penyaluran minyak goreng akan terus dilakukan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaannya. Meski terdapat komoditas yang mengalami kenaikan, ketersediaan bahan pokok di Fakfak masih dapat dipastikan berada di pasaran. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Fakfak, Bahman S. Mokoginta mengatakan, kenaikan sejumlah harga kebutuhan pangan di daerah ini dipengaruhi pasokan dari luar daerah yang belum stabil. Menurut Bahman, kondisi perekonomian dan kebutuhan masyarakat turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam melihat perkembangan harga di pasar. Meski terdapat komoditas yang mengalami kenaikan, ketersediaan barang masih dapat dipastikan berada di pasaran. Ia menyebutkan kenaikan harga paling signifikan saat ini terjadi pada komoditas komoditas hortikultura, khususnya cabai dan sejumlah sayur mayur yang berasal dari sektor pertanian.
3: Untuk kenaikan harga ini, kita lihat dari kondisi hari ini kan termasuk ya perekonomian di Kabupaten Fafak ini kan saya kira pada umumnya sudah ketahui semua kaitan dengan perekonomian, kemudian kenaikan harga ini ya disebabkan tadi masukan dari luar yang tidak stabil, kemudian posisi kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan, tentu sekalipun harganya tinggi, tapi bisa dipastikan bahwa barangnya ada seperti itu. Tapi itu yang kita lihat posisi hari ini di pasar ya, tentu yang tadi mengalami kenaikan yang drastis yaitu cabai sayur mayur kalau nggak salah dari produk hortikultura pertanian seperti itu. Untuk kalau beras, minyak, tepung, terigu dan lain-lain ini masih terjaga.
2: Bahman juga mengharapkan dukungan organisasi perangkat daerah OPD teknis khususnya yang membidangi perkebunan dan pertanian untuk memperkuat produksi lokal. Langkah tersebut dinilai penting sebagai cadangan apabila pasokan dari luar daerah mengalami kendala. Januardi melaporkan.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Fakfak mendorong optimalisasi seluruh ruang yang tersedia di Pasar Tumburuni. Salah satu perhatian pemerintah adalah pemanfaatan lantai 2 yang sebelumnya digunakan oleh pedagang sayur. Kepala Disperindak Kabupaten Fakfak Moja Krengen mengatakan, sebagian pedagang sayur yang sebelumnya berada di lantai 2 kini telah turun dan menempati lantai 1. Pemerintah berharap pedagang tersebut dapat kembali menggunakan tempat yang telah disiapkan di lantai 2. Menurutnya, apabila tempat di lantai 2 tidak kembali ditempati oleh pedagang yang sebelumnya menempatkan lokasi tersebut, pemerintah akan mempertimbangkan pemanfaatannya untuk pedagang sembako. Langkah itu dilakukan agar seluruh ruang perdagangan di Pasar Tumburuni dapat terisi dan dimanfaatkan.
5: Dari lantai 2 yang saat ini penjual sayur yang sudah turun ke bawah lantai 1 ini kita harapkan untuk mereka kembali ke lantai 2. Namun apabila tidak kembali maka kita akan memberikan kepada penjual sembako sehingga terisi semua di lantai 2. Siapapun yang pemiliknya silakan dia berusaha menekuni berkaitan dengan penjualan sembako di lantai 2. Itu harapan saya sehingga semua yang berkaitan itu bisa menempati tempat-tempat yang tersedia di Pasar Tumburuni Fakfak.
1: Ia menambahkan penempatan pedagang di Pasar Tumburuni dilakukan berdasarkan nomor dan porsi yang telah ditentukan pemerintah. Pedagang yang telah terdaftar diharapkan segera menempati lokasi tersebut dan memenuhi kewajiban yuran sesuai ketentuan yang berlaku. Optimalisasi lantai 2 menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan seluruh fasilitas Pasar Tumburuni dapat digunakan secara maksimal. Dengan terisinya seluruh ruang yang tersedia, aktivitas perdagangan di pasar tersebut diharapkan semakin tertata dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Persaingan mendapatkan pekerjaan yang semakin kompetitif membuat pencari kerja dituntut untuk memiliki keterampilan atau skill. Laporan Anwar Lamohan.
6: Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Lutma Surur Kamudi meminta para pencari kerja mempersiapkan diri sebelum melamar pekerjaan. Persiapan tersebut dinilai penting mengingat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan semakin kompetitif. Yang mengatakan terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan pencari kerja, yakni keterampilan atau skill dan sertifikat. Kedua hal tersebut menjadi modal penting bagi pencakar ketika mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja yang dibuka oleh perusahaan maupun subkontraktor.
7: Sebagai pencakar di Kabupaten Fakfak, hari ini untuk melamar pekerjaan itu ada dua bagian penting yang harus adik-adik dan saudara-saudara kami dari Karas sampai dengan Tomage bisa memikirkan. Dua bagian itu yang pertama adalah skill, yang kedua adalah sertifikat.
6: Menurutnya pencari kerja yang masih memiliki batas usia cukup panjang masih mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Salah satu cara dengan mengikuti berbagai pelatihan yang tersedia sehingga dapat memperoleh sertifikat sekaligus meningkatkan keterampilan. Ia juga menjelaskan kepemilikan skill dan sertifikat dapat menjadi bekal ketika pencari kerja mengikuti lowongan yang dibuka oleh setiap subkontraktor. Karena itu, pencakar diminta tidak hanya datang untuk mendaftar, tetapi terlebih dahulu mempersiapkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
7: Kita dalam hal melakukan lamaran kerja harus ada persiapan yang kita lakukan untuk melamar suatu pekerjaan tersebut. Bukan dalam melamar kerja asal kita pergi daftar saja dan kemudian mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kita inginkan. Karena hari ini dunianya adalah kompetisi, oleh karena itu masing-masing dari kita harus mempersiapkan diri juga untuk menghadapi tantangan-tantangan di dunia tenaga kerja yang cukup bersaing.
6: Yang menegaskan, Disnaker Trans Kabupaten Fakfak tetap menerima seluruh lamaran yang disampaikan oleh masyarakat. Namun, proses pemeriksaan dan keputusan penerimaan tenaga kerja merupakan kewenangan tim seleksi atau HRD dari masing-masing subkontraktor yang membutuhkan tenaga kerja. Menurutnya, tenaga yang diterima nantinya akan digunakan untuk menunjang kegiatan proyek di LNG atau BP Tangguh. Ia berharap pencakar dari seluruh wilayah Fakfak, mulai dari distrik Karas hingga distrik Tomage, dapat terus meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing dalam mendapatkan kesempatan kerja. Anwar melaporkan.
1: Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak berharap pemanfaatan kembali teknologi solar dryer dapat meningkatkan mutu dan kualitas komoditas pala yang dihasilkan petani di daerah tersebut. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak Widi Asmoro Jati mengatakan, setelah dilakukan perbaikan solar dryer, diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pengeringan pala. Menurutnya, penggunaan solar dryer memberikan keunggulan dalam menjaga mutu fuli pala. Proses pengeringan dilakukan dengan suhu yang lebih stabil sehingga fuli dapat mempertahankan warna merah dan tidak terpapar langsung oleh sinar matahari.
8: Betul, dengan solar dryer ini setelah nanti diperbaiki, dimanfaatkan, kita berharap mutu dan kualitas pala kita semakin baik. Mutu ada dua, fulinya juga akan merah merekah, tidak langsung terkena sinar matahari tetapi melalui proses dengan suhu yang stabil, tapi juga bahwa biji itu proses pengeringan lebih cepat, bebas dari hama dan penyakit, yang harapannya betul-betul memiliki kandungan kadar air yang di bawah dari standar karena dilakukan proses secara benar dan memang higienis.
1: Widi berharap proses pengeringan menggunakan solar dryer dapat menghasilkan pala dengan kadar air sesuai standar, sekaligus menjamin proses yang lebih benar dan higienis. Dengan harapan benar-benar memiliki kandungan kadar air di bawah dari standar, karena dilakukan proses secara benar dan memang higienis.
0: Sekian Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Papa Mama, Pace Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakbak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakbak dan

Pendengar, pukul 15.29 menit waktu Indonesia Timur, kita masuk di Lintas Fak-Fak Sore dengan pilihan hiburan dan juga informasi.

0: Kolibri adalah burung kecil dari keluarga Trochilidae yang dikenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa, termasuk melayang di tempat dan terbang mundur, sesuatu komponen yang sangat jarang ditemukan pada burung lain. Kemampuan ini sangat membantu kolibri saat mereka mengambil nektar dari bunga. Mereka bisa mundur setelah selesai tanpa harus berputar dulu. Burung kolibri atau kalibri memang bisa terbang mundur. Mereka bisa mengepakkan sayapnya hingga 80 kali per detik. Detik jantungnya bisa mencapai 1200 kali per meter saat aktif. Kolibri memiliki otot sayap yang sangat fleksibel dan kuat, sehingga bisa menggerakkan sayapnya dalam pola angka 8. Gerakan ini memungkinkan mereka untuk mengontrol arah terbang dengan sangat persis, termasuk ke depan, ke belakang, bahkan diam di udara seperti helikopter. Otot dada kolibri berkontribusi hingga 30% dari total berat tubuhnya, memungkinkan kekuatan terbang yang sangat luar biasa. Burung kolibri hanya ditemukan secara alami di benua Amerika, dan mereka tidak hidup di Asia, Eropa, Afrika, atau Australia. Namun, penyebarannya cukup luas dari utara hingga selatan.
1: Baik, mendengar pukul 15.40 menit ya, kembali psikolog olahraga dan kesehatan Carly Hoon menjelaskan bahwa sensasi nyeri yang masih bertahan kendati cedera fisik telah dinyatakan sembuh umumnya disebabkan oleh sistem saraf yang menjadi terlalu sensitif dalam merespon sinyal ancaman tubuh. Nah, dikutip dari ulasan Psikolog Today, waktu Hunt memaparkan bahwa otak dan sistem saraf memegang kendali utama dalam memproses rasa sakit pasca trauma cedera. Sistem saraf kerap terlatih untuk terus membunyikan alarm perlindungan tubuh meski jaringan fisik sebenarnya sudah pulih total. Nah, kondisi tersebut berkaitan erat dengan mekanisme neuroplastisitas, yakni kapasitas sistem saraf untuk beradaptasi dan berubah berdasarkan pengalaman masa lalu. Ya, dan menurutnya persepsi nyeri otak dipicu oleh sinyal biologis dari organ tubuh yang juga turut dipengaruhi oleh kondisi psikologis, beban pikiran, gejolak emosi, interaksi sosial, hingga rutinitas harian. Dan bicara terkait penanganan, Hunt juga menyarankan sejumlah pendekatan berbasis psikologis untuk meredakan nyeri kronis, salah satunya melalui pain reprocessing, ya, terapi atau terapi pemrosesan ulang nyeri yang dirancang untuk melatih kembali cara otak memandang sensasi fisik dan meyakinkan tubuh bahwa kondisi tersebut sudah tidak lagi berbahaya. Dan pendengar, informasi terkait dengan alasan rasa sakit tetap muncul setelah cedera sembuh. Informasi kami kutip dari Kantor Berita Antara.

Maraknya modus penipuan dengan berbagai bentuk seperti yang terjadi belakangan ini dengan penipuan file APK. Modus penipuan dengan menjerat korban mulai dari mengirimkan link, file, atau ajakan untuk mengunduh aplikasi yang jika diklik bisa mencuri data hingga menguras rekening. Berikut 3 tips menghindari modus penipuan file APK. Yang pertama, jangan asal klik. Jika berasal dari seseorang yang tidak dikenal, bisa jadi langkah pertama kita terkena modus penipuan. Yang kedua, jangan langsung install. Kita perlu mencari tahu jenis aplikasi yang ditawarkan, jangan sembarang menginstal file. Yang ketiga, jangan beri izin. Nah, pada akses perizinan data kita ke aplikasi yang tidak kita ketahui, jangan sekali-kali memberikan izin apapun. Itulah 3 tips menghindari modus penipuan.

Suami. Ini 10.000 satu buah, Ibu. Beli suami. Satu buah 10.000 nih, Ibu. Suami. 10.000 satu buah. Suami.

0: sepintas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat baru dibukanya. Maksudnya GPI tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian ketoro masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru ketoro ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama kita taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asam tadi keluar. Habis itu baru tutup. Tutup itu 5 menit kemudian langsung angkat. Diangkat terus itu tergantung selera toh. Selera kita punya selera, mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asar atau colo-colo kah. Ikan diasap baru bikin colo-colo kah, masa bening kah, so, tapi rasanya enak sekali.
0: Di Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waretma.
2: Kita dari kecil, Bapak Mama sudah tanam singkong sama keladi. Jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama. Jadi sudah anggap sebagai makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, setelah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu di daun kukusnya kita kukus apa ke suami apa ini. Dulu belum ada dandang segala macam. Itu hanya pakai daun kelapa, itu kukusan. Terus pakai kaleng yang besar. Jadi kita kukus pakai itu. Kalau sekarang kan suruh pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar kaleng, terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus kita beli suami makan. Kalau tidak kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini di samping keladi. Jadi kebun ini tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Itu cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fakfak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak, makan pakai kuah kuning, ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fakfak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

Baik pendengar, pukul 15.58 menit kebersamaan kita di sore hari ini masih di Fak-Fak Sore. Dan ya, cuaca Kota Pala Fak-Fak sedikit berawan ya, tapi ya berharap itu awan-awan hujan begitu, bukan awan-awan kabut ya, itu harapan kita. Dan semoga saja ya, kita semua bisa menyelesaikan aktivitas kita di hari ini, bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Dan jangan lupa untuk warga Kota Fak-Fak, manapun kita keluar rumah, jangan lupa untuk terus gunakan masker.

0: kala ini ya hasil bumi yang paling utama dari apa-apa. Biji, bunga itu semua sudah dimanfaatkan. Buah ini dagingnya yang bisa dimanfaat, yang jadi manisan pala, sirup pala, dodol pala, sale pala.
1: Fak-fak di Provinsi Papua Barat sudah sejak dulu dikenal sebagai penghasil pala sehingga dijuluki sebagai kota pala. Pala sendiri merupakan produk unggulan dan sumber pendapatan utama para petani di Fak-fak. Baik itu biji, fuli, serta produk hasil olahan buah pala. Pala oleh masyarakat Fak-fak disebut henggi. Para petani pala di Fak-fak sangat menghargai pohon pala. Mereka tidak akan menebang pohon pala sembarangan. Bagi mereka, pohon pala adalah pohon kehidupan. Pohon pala sudah dianggap seperti seorang ibu yang memberi makan anak-anaknya. Dengan menebang pohon pala berarti sama saja membunuh ibu sendiri. Petani pala Fak-fak sepenuhnya tergantung pada kebaikan alam. Biasanya, bibit pohon pala selesai ditanam, dibiarkan tumbuh secara alami. Mereka meyakini alam akan menjaga dan merawat pohon tersebut, di mana petani hanya datang ke kebun ketika musim panen. Berdasarkan cerita rakyat Teluk Patipi, mereka percaya yang menanam pala pertama kali di Fak-fak adalah 5 burung, yaitu Wamar, Tuktukmur, Duktubur, Wapower, dan Cera. 5 burung itu yang memakan daging buah pala yang lantas membuang biji serta menyebarkan ke seluruh wilayah Fak-fak, sehingga pohon pala tumbuh di mana-mana. Tak mengherankan, seusai menanam bibit pala, para petani Teluk Patipi biasanya memanggil burung-burung itu sambil memukul-mukul pohon pala tua di hutan. Harapannya, kesuburan menaungi pohon pala yang baru ditanam.

Liburan menjadi satu di antara kegiatan yang berharga dan menyenangkan, tidak hanya bagi orang tua, tetapi juga bagi anggota keluarga lainnya. Menghabiskan waktu liburan bersama keluarga adalah pilihan yang tepat. Selain mempererat ikatan batin, liburan dengan bepergian memiliki manfaat untuk kesehatan, menghilangkan kejenuhan dari kegiatan sehari-hari, serta meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak. Liburan bersama keluarga dapat tetap mengasyikkan tanpa harus merogoh kocek yang dalam dengan tips seperti berikut. Cari destinasi wisata yang menawarkan aktivitas di luar ruangan. Pilih penginapan murah dengan review yang baik, terutama yang menawarkan fasilitas ramah anak. Pesan tiket pesawat dan penginapan jauh-jauh hari, upayakan saat hari kerja agar lebih murah. Manfaatkan promosi dan diskon untuk penginapan, tiket pesawat, dan tiket destinasi wisata. Gunakan kendaraan pribadi bila memungkinkan menjangkau lokasi destinasi yang dituju. Buat jadwal yang fleksibel agar liburan santai dan tidak terburu-buru. Jangan menyusun rencana kegiatan yang padat agar tidak terlalu capek. Eksplorasi lokasi wisata menarik yang dekat dari tempat tinggal.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat, itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Iya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di Site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir, itu mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak gitu kayak sedih sekali, kasihan kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Baik pendengar, 17 menit kita berlalu dari jam 4 sore ya. Dan ya, aktivitas yang sudah kita lakukan di sepanjang pagi, siang hingga memasuki sore hari ini, semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Dan apapun yang kita lakukan, semoga ya ada sesuatu yang kita dapatkan ya dari setiap usaha dan kerja yang kita lakukan. Dan ya, cuaca Kota Palafak-fak masih tetap sama ya, mendung. Tapi ya mendungnya entah kapan turun hujan, tapi yang pasti kita cuma bisa berdoa dan juga bersyukur ya, kita masih bisa menjalani hidup sampai hari ini. Tetap jaga kesehatan, kami ingatkan, karena Kota Fakfak masih tertutup kabut asap ya, hasil dari karhutla, kebakaran hutan yang terjadi di distrik Bombray dan Tomage. Untuk itu warga masyarakat, mari sama-sama kita jaga kesehatan, saling mendukung, dan jangan lupa untuk gunakan masker kemanapun kita pergi. Pastikan Anda terus memantau Pro 1 Fakfak dan tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Anda, ternyata jamur bukan tumbuhan loh. Jamur memiliki kelompoknya sendiri yang disebut kingdom fungi. Berbeda dengan tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis. Artinya, jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri dari sinar matahari. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, jamur menyerap zat makanan dari lingkungan sekitar seperti dari kayu lapuk, tanah lembab, atau sisa makhluk hidup lain. Inilah sebabnya jamur sering tumbuh di tempat yang lembab dan teduh. Menariknya lagi, secara ilmiah, jamur justru lebih dekat hubungannya dengan hewan dibandingkan tumbuhan. Dinding sel jamur mengandung kitin, zat yang juga ditemukan pada cangkang udang, kepiting, dan serangga. Meski bukan tumbuhan, jamur punya peran besar dalam kehidupan. Jamur membantu menguraikan bahan organik, menjaga keseimbangan ekosistem, bahkan dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan obat-obatan. Jadi mulai sekarang jangan salah lagi ya. Jamur bukan sayur, bukan tumbuhan, tapi anggota dunia fungi yang luar biasa.

Apakah sidik jari sama seperti lidah yang mempunyai kontur berbeda-beda? Ya, benar. Seperti sidik jari, lidah terutama pada manusia juga memiliki kontur dan pola unik yang berbeda pada setiap individu yang disebut sidik lidah. Lidah setiap orang memiliki bentuk, tekstur, dan jumlah papila rasa yang berbeda pula. Sidik lidah dapat digunakan sebagai alat otentikasi biometrik karena sulit untuk dipalsukan dan relatif terlindungi dari perubahan eksternal. Sidik lidah merupakan konsep yang merujuk pada pola unik di permukaan lidah manusia yang dapat digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Ada pula kuncup pengecap, yaitu struktur pada lidah yang mengandung sel-sel pengecap berperan dalam mendeteksi berbagai rasa seperti manis, asin, asam, pahit, dan umami.

Pendengar, kebiasaan menerima validasi instan di media sosial beresiko memicu perilaku merasa berhak atau selalu menuntut perlakuan istimewa yang terbawa ke dalam interaksi kehidupan nyata. Demikian diungkapkan Guru Besar Psikologi Swansea University, Pilret PhD. Dikutip dari tulisannya, Red memaparkan bahwa fitur-fitur dasar media sosial seperti tombol suka atau like, komentar, jumlah penonton hingga pengikut memberikan respon kilat yang memicu kepuasan instan. Nah, arus umpan balik yang konsisten tersebut memicu menciptakan ya sistem ganjaran sosial yang sangat kuat di otak. Nah, dalam sejumlah riset stimulasi penghargaan digital di tersebut bahkan dapat memicu reaksi saraf yang lebih kuat dibandingkan ganjaran berupa materi atau uang. Ya, dan Reed juga mengatakan validasi daring kerap menjadi penguat emosional yang dominan, terutama bagi individu dengan ciri kepribadian narsistik yang haus akan pengakuan sosial. Nah, seiring berjalannya waktu, pengguna yang terbiasa dihujani pujian digital atas aktivitas sehari-hari mulai mengharapkan tingkat pengakuan yang sama di dunia nyata, baik di lingkungan kerja, kampus, maupun relasi personal. Dan pendengar, psikolog sebut validasi medsos picu perilaku ingin diistimewakan. Informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

kita menahan lapar dalam waktu yang lama, terkadang tubuh bisa mengalami gejala aneh seperti gemetar, sakit perut, bahkan pusing. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Nah, bersumber dari verywellhealth.com, sakit kepala atau pusing dapat terjadi ketika kita tidak memasukkan makanan dalam tubuh selama belasan jam. Pusing saat lapar bisa terasa ringan atau berdenyut tergantung masing-masing orang. Umumnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah atau hipoglikemia. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengkonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya pusing saat merasa lapar yaitu karena dehidrasi atau kurangnya asupan cairan untuk tubuh. Saat lapar, otak akan melepaskan hormon yang menyebabkan tekanan darah meningkat, pembuluh darah menyempit, dan otot menegang. Kondisi-kondisi inilah yang akhirnya membuat kita pusing atau sakit kepala.

0: resensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pulang adalah karya Leila Eskodori yang diterbitkan pada tahun 2012. Buku ini mengangkat tema tentang eksil politik, kerinduan akan tanah air, serta perjuangan dan pengorbanan dalam masa-masa kelam Indonesia pasca peristiwa di tahun 1965. Melalui kisah para tokoh yang terpaksa hidup di luar negeri karena keterlibatan mereka dalam gerakan politik, Leila Eskodori mengajak pembaca untuk merenungkan soal identitas, kehilangan, dan perjalanan pulang. Pesan moral yang ingin disampaikan dalam Pulang adalah tentang pentingnya memahami sejarah, menghadapi kenyataan dengan keberanian, dan menerima kenyataan hidup meskipun penuh dengan luka dan pengorbanan. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema kerinduan akan tanah air yang tidak hanya berkaitan dengan tempat fisik, tetapi juga identitas, keluarga, dan sejarah yang terenggut. Melalui kisah para tokohnya, Leila Eskodori mengingatkan kita bahwa masa lalu kita, terutama yang terkait dengan peristiwa sejarah besar, akan selalu mempengaruhi siapa kita sekarang. Buku ini juga menunjukkan bahwa pulang bukan hanya berarti kembali ke tanah air secara fisik, tetapi juga kembali untuk memahami dan mengakui bagian-bagian yang hilang dari sejarah pribadi dan kolektif kita. Pulang, karya Leila Eskodori adalah sebuah karya yang menggugah pemikiran, menyentuh emosi, dan penuh dengan pesan moral yang mendalam tentang kehilangan, pengorbanan, dan pencarian identitas. Dengan latar belakang sejarah Indonesia pasca tahun 1965, buku ini tidak hanya menceritakan kisah pribadi para tokohnya, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan soal sejarah yang membentuk masa kini, serta pentingnya pemahaman dan penerimaan terhadap masa lalu. Buku ini mengingatkan kita bahwa pulangkanlah diri kita untuk menghadapi kenyataan dan menerima perjalanan hidup, baik itu dalam perjalanan kembali ke tanah air atau dalam pencarian makna hidup yang lebih dalam.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, 49 menit berlalu dari jam 4 sore dan semua yang Anda lakukan ya di sepanjang pagi hingga sore hari ini pun saya percaya semua dapat terselesaikan dengan baik. Tetap semangat ya, dan selamat menikmati ruang kebersamaan dengan keluarga, dan pastinya bahwa apapun yang kita kerjakan pasti akan ada hasil yang kita tuai. Dan baik pendengar, kita

masih di Fak-Fak sore ini dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi.

uang atau money laundering sudah kerap di telinga masyarakat, terlebih saat terkuaknya suatu kasus korupsi. Meski begitu, mungkin sebagian masyarakat belum mengerti apa itu pencucian uang. Nah, di Indonesia, pencucian uang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Secara sederhana, pencucian uang adalah

Sadur dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, istilah pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1920. Saat itu, para mafia di sana memperoleh uang dari hasil kejahatan seperti pemerasan, prostitusi, perjudian, dan penjualan minuman beralkohol ilegal, serta perdagangan narkotika. Sebagai salah satu upaya menutupi sumber dana, uang hasil kejahatan tersebut dipakai untuk membeli perusahaan sah dan resmi digabung dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha, sehingga seolah uang berasal dari sumber yang sah. Dan tahukah Anda, kegiatan pencucian uang mencakup tiga langkah yang menjadi dasar operasional, yaitu placement atau penempatan uang menjadi tindakan awal dari pencucian uang, yaitu proses masuknya uang tunai ke dalam sistem finansial. Di tahap ini, pergerakan uang sangat rawan dideteksi. Untuk menghindarinya, biasanya uang dipecah menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Layering adalah aktivitas menjauhkan uang yang diperoleh dari tindak kejahatan. Biasanya dilakukan dengan

Ketika menonton film atau konser musik yang keren sekali, saat acaranya selesai, pasti banyak orang yang secara langsung menepukan kedua tangannya. Suaranya yang jadi riuh dan seru sekali. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa kita harus tepuk tangan dan bukan menghentakkan kaki? Kira-kira sejak kapan ada tepuk tangan? Ternyata kebiasaan ini sudah ada sejak zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Orang Yunani dan Romawi kuno suka sekali tepuk tangan saat menonton teater atau mendengar pidato. Bahkan pemimpin di masa itu sering menyewa orang khusus agar bertepuk tangan paling keras. Tujuannya supaya terlihat hebat dan disukai banyak orang. Sejak saat itu budaya ini menyebar ke seluruh dunia. Lalu, kenapa harus pakai tangan? Nah, tubuh kita sebenarnya adalah alat musik yang hebat. Kita bisa bersiul, berteriak, atau menghentakkan kaki di lantai. Tapi, tepuk tangan adalah cara paling mudah dan cepat untuk membuat suara yang keras. Saat kita menepukkan dua tangan, kita tidak butuh alat bantu dan alat tambahan lagi. Suara yang dihasilkan juga cukup nyaring untuk didengarkan orang yang ada di atas panggung dari jarak jauh. Ini adalah cara tercepat memberi sinyal suara daripada harus berteriak satu persatu yang bisa bikin tenggorokan sakit. Tepuk tangan itu juga seperti bahasa rahasia manusia. Saat kita melihat sesuatu yang keren, mulut kita mungkin susah berkata-kata saking kagumnya. Jadi, kita menggunakan tangan untuk bicara. Saat satu orang tepuk tangan, orang lain biasanya akan ikut melakukannya. Ini membuat kita merasa kompak dan terhubung satu sama lain. Sedangkan, menghentakkan kaki tidak menghasilkan suara sekeras tepuk tangan. Kebiasaan ini juga terus terjadi sampai sekarang, bahkan sejak kita masih bayi. Bayi sering diajarkan tepuk tangan kalau sedang senang atau berhasil melakukan sesuatu. Itu karena tepuk tangan bisa memberikan energi positif. Bagi orang yang tampil, suara tepukan adalah hadiah terindah. Bagi penonton, tepuk tangan adalah cara melepaskan rasa gembira dan kekaguman yang ada di dalam hati. Jadi, jangan ragu untuk tepuk tangan yang keras. Ya, karena itu tandanya Anda menghargai usaha keras orang lain dan ikut merasa bahagia bersama mereka.

Pendengar, pukul 17.02 menit kebersamaan kita, dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia memantau siaran Pro 1 Fak-Fak di sore hari ini. Dan pendengar, kita masih bersama di Lintas Fak-Fak Sore, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan untuk Anda yang saat ini masih terus berkutat dengan kesibukan, ya, tetap semangat dan pastikan bahwa semua yang kita kerjakan dapat kita selesaikan tepat waktu. Dan baik, ya, masih dengan mengingatkan warga Kota Fak-Fak yang hendak bepergian, ya, aktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk gunakan masker.

0: Kak, kok masih banyak ya orang di sekitar kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari?
1: Ya, itu karena kemiskinan masih jadi masalah besar di negara kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kemiskinan adalah tantangan bersama, dan solusinya membutuhkan peran kita semua. Mulai dari pemerintah, komunitas, hingga individu.
0: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu?
1: Banyak hal yang bisa kita lakukan. Belanja produk UMKM lokal, mendukung program pendidikan dan pelatihan, jadi relawan di komunitas, atau bahkan berbagi keterampilan yang kamu punya kepada mereka yang membutuhkan.
0: Jadi kita juga bisa membantu lewat donasi ke program yang terpercaya, atau mendukung program pengembangan desa yang dikelola pemerintah. Benar kan?
1: Bersama-sama kita wujudkan masa depan yang lebih baik untuk semua. Ayo, entaskan kemiskinan demi Indonesia yang lebih sejahtera.

12 menit kita berlalu dari jam 5 sore dan selamat sore untuk yang baru saja bergabung. Terima kasih untuk pilihan dan kebersamaannya yang jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Pendengar, pola makan kaya antioksidan dan asam lemak sehat terbukti memegang peranan krusial dalam menjaga fungsi prostat sekaligus meminimalkan risiko pembebasan prostat jinak hingga kanker prostat. Berdasarkan laporan di laman kesehatan Eating Well, ahli urologi Jason Carter memaparkan bahwa kelenjar prostat sangat rentan terhadap peradangan kronis dan kerusakan sel akibat stres oksidatif seiring bertambahnya usia pria. Ya, dan tomat merupakan sumber utama likopen, senyawa karotenoid dengan daya antioksidan kuat yang berkonsentrasi tinggi di jaringan prostat. Kadar likopen lebih mudah diserap oleh tubuh ketika tomat diolah melalui proses pemanasan seperti dibuat sup atau saus pasta, terutama jika dikombinasikan dengan sedikit minyak zaitun. Ya, dan pendengar, kelompok sayuran seperti brokoli, kembang kol, kubis, dan kale mengandung fotokimia unik bernama sulforafan. Ya, senyawa ini terbukti membantu proses detoksifikasi racun di tingkat seluler dan melindungi jaringan dari mutasi sel abnormal. Ya, dan ikan berlemak ya, perairan dingin seperti salmon, sarden, kembung, dan makarel kaya akan asam lemak omega 3 rantai panjang. Dan juga ada biji labu atau aneka kacang ya. Kacang-kacangan memasok mineral esensial terutama zinc dan selenium. Kelenjar prostat yang sehat secara alami membutuhkan konsentrasi zinc yang tinggi untuk menjaga kestabilan hormon reproduksi pria. Ya, dan pendengar ya, informasinya tomat hingga brokoli adalah makanan yang baik untuk kesehatan prostat. Nah, informasi kami kutip dari kantor berita Antara.

Hujan asam adalah istilah untuk segala bentuk presipitasi atau pengendapan dengan komponen berupa asam seperti asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Dampak hujan asam bisa mempengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Hujan asam bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Berikut cara mencegah hujan asam. Membatasi penggunaan bahan bakar fosil serta beralih pada sumber energi baru dan terbarukan. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan bahan bakar fosil serta menghemat atau mengurangi penggunaan listrik dari bahan bakar fosil dan menggantinya dengan sumber tenaga surya.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesana awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dan belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sementara kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi bagus. Sebenarnya orang ini pada sekolah.
13: Ada?
12: Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajaran sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
15: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
18: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

35 menit kita berlalu dari jam 5 sore. Pendengar yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Ya, dan pendengar, kembali masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Kali ini datang dari

pala yang dikenal selama ini manfaatnya untuk mengelola kadar gula darah dan kolesterol meski penelitiannya pada manusia masih terbatas. Nah, selain itu, pala juga dikenal berkat kandungan antioksidan dan kemudahan penggunaannya dalam menyajikan sebuah hidangan kuliner. Nah, berbicara terkait antioksidan, ternyata pala bukan satu-satunya pilihan. Ada beberapa macam rempah lain yang dapat digunakan menurut siaran Health pada ada cengkeh. Nah, cengkeh ini adalah kuncup bunga kering ya. Dari pohon cengkeh, orang sering menggunakannya dalam makanan panggang ya, hidangan gurih dan juga teh. Nah, cengkeh sangat kaya akan antioksidan dan rempah ini memiliki kapasitas antioksidan sekitar 270 milimol per 100 gram. Dan pendengar, ada juga lada Jamaika. Nah, lada Jamaika di Indonesia bukanlah campuran rempah-rempah, meskipun namanya demikian. Rempah ini terbuat dari buah beri kering dari pohon yang disebut Pimenta dioica. Ya, dan orang sering menggunakannya dalam makanan panggangan karena rasanya seperti campuran kayu manis, cengkeh dan juga pala. Ada juga daun mint ya, ada oregano. Nah, sementara kalau untuk daun mint berasal dari menta, dan cara menambahkannya dapat dituangkan ke salad yogurt, smoothie dan juga hidangan gurih. Nah, kalau oregano ya, bumbu ini juga sering digunakan dalam sup, saus salad, semur, pasta, pizza, sedangkan pada minuman dapat dibuat menjadi teh oregano. Ada juga kayu manis ya. Kalau kita tahu bahwa kayu manis adalah bumbu populer dalam makanan panggang, bumbu ini terbuat dari kulit bagian dalam pohon. Nah, kulit kayu manis memiliki kapasitas antioksidan sekitar 77 milimol per 100 gram. Dan kayu manis juga memiliki rasa hangat, sedikit pedas dan manis, dan kita juga dapat menambahkannya ke makanan panggang, oatmeal, yogurt, semur, coklat panas dan juga teh. Ya, dan pendengar ya, itu dia informasinya rempah selain pala yang kaya akan antioksidan. Informasi masih kami kutip dari Kantor Berita Antara.

Salah satu elemen penting dalam permainan tenis meja adalah bat kecil yang digunakan untuk memukul bola. Meskipun terlihat sederhana, bat tenis meja memiliki sejarah dan asal-usul yang unik. Bat tenis meja pertama kali muncul pada akhir abad ke-19 di Inggris. Pada awalnya, permainan ini dimainkan dengan buku atau benda datar lainnya sebagai alat pemukul. Seiring waktu, alat pemukul khusus mulai dikembangkan untuk meningkatkan kontrol dan kecepatan permainan. Evolusi dari alat sederhana menjadi bat modern menunjukkan perkembangan signifikan dalam desain dan material. Bat modern terbuat dari kombinasi kayu dan karet berkualitas tinggi. Kayu memberikan kekuatan struktural, sementara lapisan karet membantu menciptakan putaran pada bola. Desain ergonomis juga diperhatikan agar pemain dapat menggenggam bat dengan nyaman selama pertandingan panjang. Inovasi dalam material dan desain terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan pemain profesional maupun amatir.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 17.49 menit waktu Indonesia Timur. Terasa ya, sampai di sini kebersamaan kita. Akhirnya saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Di lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan ditemani rekan saya Khadijah Bajo. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya kita persiapkan diri untuk masuki zona petang untuk ada dalam sholat maghrib. Keruan dengar Anda akan kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami hingga nanti kita dengarkan suara tarhim dan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya. Dan kami informasikan bahwa hari ini beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18.08 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kita berpisah, jumpa lagi besok. Selamat sore dan

0: salam sehat untuk Anda.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan.

0: Rin, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
0: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
1: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
0: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
1: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
0: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
1: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
0: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.
2: Baik pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, yang tengah mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib yang jatuh pada pukul 18.08 menit waktu Indonesia Timur. Ke ruang dengar Anda, kita ikuti bersama pengajian Al-Quran, diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.
3: Lillahi minasyaitonir wajib.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Hadis. Bertakwalah kamu kepada Allah, iringilah keburukan dengan kebaikan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

0: kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mijol. Kurma mijol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10 sampai 15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Ya, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama kami di suasana saat ini ya, bersama saya Hatijah Baco, kembali menemani ruang dengar Anda di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan hingga kebersamaan kita pada pukul 12 malam dengan berbagai segmen ya untuk Anda semuanya. Ya, mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Rorohmana di lintas Fak-Fak siang hingga sore. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda yang tentunya masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Baik pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah, dan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur pendengar jangan lewatkan drama radio, dan saya akan temani Anda semua dengan ngobrol bareng komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, kita ikuti bersama warta berita sentral, dan saya akan temani Anda nanti di ruang rindu ya pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Berbagai informasi seputar dunia hiburan juga masih akan saya temani Anda pada pukul 23 waktu Indonesia Timur hingga kebersamaan kita pada pukul 24 malam nanti. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Segala rencana Anda di hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda.

Dari manakah sepeda berasal? Dulu, sepeda tidak memiliki pedal. Sepeda pertama kali dibuat tahun 1817 di Jerman dengan nama Dreisin. Pada awalnya, sepeda terbuat dari kayu dan untuk menjalankannya harus digerakkan dengan kaki. Lalu di tahun 1860, para penemu di Prancis menambahkan pedal dan juga muncul istilah bicycle. Sepeda buatan Belanda masuk ke Indonesia sejak tahun 1910. Saat itu, sepeda digunakan oleh orang Belanda sebagai alat transportasi dan dianggap sebagai barang mewah. Uniknya, Indonesia memiliki organisasi resmi untuk sepeda, yaitu ISI, Ikatan Sport Sepeda Indonesia, yang berdiri sejak 1956 di Semarang.

0: Aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Resensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Think and Grow Rich, buku karya Napoleon Hill yang rilis pada tahun 1936. Tema buku ini adalah bahwa siapapun dapat mencapai kesuksesan dan kekayaan dengan mengikuti serangkaian prinsip tertentu. Terdapat beberapa faktor di dalamnya seperti faktor dorongan dan motivasi dalam setiap individu, faktor kreativitas serta ketekunan dan faktor stimulus eksternal. Menurut Napoleon Hill, kita harus percaya bahwa diri kita mampu dalam mencapai dan menggapai tujuan serta mimpi dalam hidup kita. Kita harus sadar akan diri kita, kita harus mendominasi pikiran kita agar menghasilkan tindakan-tindakan fisik dan akan membawa kita pada realita yang ada. Kita harus fokus dengan tujuan utama dalam hidup kita, menanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan berhenti dalam berusaha dan menggapai tujuan utama dari hidup kita. Kita harus terus berbuat baik di mana kita menyadari bahwa tidak ada harta ataupun tahta yang akan bertahan lama jika kita tidak membangunnya dengan kebenaran dan juga keadilan. Kita harus meraih kesuksesan kita dengan cara yang jujur dan tidak merugikan pihak manapun. Lewat buku Think and Grow Rich ini, kita dapat mengetahui kunci dari kesuksesan ada dalam diri kita sendiri, di mana diri kita merupakan penentu dari jalan hidup yang kita jalani. Memiliki sinergi kemauan dan keyakinan, fondasi keyakinan yang kokoh akan membentuk manusia yang kokoh. Dalam proses meraih kesuksesan, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan dukungan dari orang lain, dan dari sana terbentuklah ahli pikir yang bisa aktif memberikan bantuan seperti saran, kritik, dan semangat dalam proses meraih sebuah kesuksesan. Tindakan yang kita lakukan merupakan buah dari pikiran kita. Maka dari itu, mari mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif mengenai tujuan kita. Jajah ketakutan-ketakutan yang kita miliki yang menghalangi kita menuju kesuksesan yang ingin kita raih, dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki aura dan pikiran positif dan juga memiliki keberanian. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di saat ini. Ya, apalagi untuk Anda yang mungkin saja tengah bersiap-siap ya untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya. Ya, mudah-mudahan kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Untuk yang saat ini tengah menikmati suasana istirahat, suasana santai yang mana dari pagi hingga sore ya disibukkan dengan aktivitasnya, ya apapun aktivitas di hari ini berjalan lancar, dan kalaupun memang ada sebuah rencana yang belum sempat diwujudkan, jangan berkecil hati, tetap semangat ya, siapa tahu yang tertunda di hari ini dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Semoga kehadiran kami juga di Pro Satu RRI Fak-Fak ya dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Masih saya temani Anda hingga nanti menuju ke pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah.

Arifah merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik

0: jam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong. Masa aku harus mulus lagi? Hei, Otak, kasih tahu tuh si Pika.
2: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
3: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
4: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur, saat kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, kemarau yang melanda Kabupaten Fak-Fak mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Pasar Tumuruni menjadi salah satu kawasan dengan produksi sampah tertinggi di wilayah perkotaan Kabupaten Fak-Fak. Bersama saya, Hatijah Bacuh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama. Kemarau yang melanda Kabupaten Fakfak mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang mana harus memanfaatkan kerang umum PDAM. Laporan Anwar Lamohan.
1: Kemarau panjang yang terjadi sejak pertengahan Juli hingga akhir September 2026 menyebabkan debit air di Kabupaten Fakfak semakin mengecil. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan air bersih sehingga pada akhir September aliran air PDAM tidak lagi mengalir ke sejumlah wilayah masyarakat. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan warga, keran umum PDAM khususnya di wilayah distrik Pariwari dibuka untuk masyarakat. Aktivitas pengambilan air di keran umum tersebut telah berlangsung sejak pagi hari sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pantauan RRI pada Senin 28 September 2026, warga terlihat mengantri di keran umum PDAM Fakfak yang berada di Kompleks Pameran, Distrik Pariwari. Warga datang membawa berbagai wadah untuk menampung air bersih yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga, Karama Kabes, ketika ditemui RRI di lokasi mengatakan, kondisi cuaca di Fakfak saat ini membuat masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, warga terpaksa mengantri karena belum mengetahui kapan hujan akan kembali turun dan kondisi kemarau berakhir. Ia juga mengatakan warga menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan air, termasuk membawa jerigen dengan kendaraan pribadi maupun menggunakan kendaraan umum. Ia menyebut kebutuhan air bersih menjadi kebutuhan utama sehingga warga harus tetap mengantri meskipun kondisi tersebut cukup menyulitkan.
2: Kita semua warga Fakfak, cuaca lagi memburuk dan kemarau panjang. Kita warga Fakfak yang lagi susah air sekarang lagi antri di area kantor PAM Fakfak untuk mengambil air. Pakai gen, ada yang dengan kendaraan pribadi, ada yang kendaraan umum. Karena kita kurang tahu cuaca ini hujannya kapan dan memang kabut juga menyelimuti, jadi kemaraunya cukup panjang dari bulan ke bulan. Hingga saat ini belum pun ada hujan, jadi kita warga mau tidak mau harus antri air untuk kehidupan kita sehari-hari.
1: Ia berharap kondisi kemarau panjang segera berakhir sehingga ketersediaan air bersih dapat kembali normal. Sementara itu, dibukanya keran umum PDAM menjadi salah satu upaya yang dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari selama kondisi kekeringan berlangsung di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
0: Pasar Temuruni menjadi salah satu kawasan dengan produksi sampah tertinggi di wilayah perkotaan Kabupaten Fakfak. Laporan Januardi.
3: Saudara, Pasar Temuruni menjadi lokasi dengan produksi sampah paling banyak dibandingkan 3 pasar lainnya di wilayah perkotaan Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dan tingginya kunjungan masyarakat setiap hari. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha, mengatakan Pasar Temuruni merupakan pasar sentral yang memiliki aktivitas perdagangan cukup tinggi. Menurutnya, jumlah pedagang yang cukup banyak serta tingginya intensitas kunjungan masyarakat menjadi faktor utama tingginya volume sampah yang dihasilkan di pasar tersebut. Kondisi itu membuat penanganan kebersihan di Pasar Temuruni perlu dilakukan secara rutin.
4: Kalau dari 4 pasar di wilayah perkotaan ini, yang menjadi produksi sampah yang paling banyak itu di Pasar Temuruni. Karena memang di Pasar Temuruni itu merupakan pusat juga pasar sentral, yang memang para pedagang juga cukup banyak, termasuk intensitas dari kunjungan masyarakat juga banyak. Sehingga memang setiap hari produksi sampahnya itu memang sangat banyak.
3: Dixon menjelaskan petugas kebersihan Dinas PUPR 2KP tetap melakukan pengangkutan sampah setiap hari di seluruh pasar yang berada di wilayah perkotaan. Pengangkutan dilakukan pada pagi hari untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah. Januardi melaporkan.

0: Penanganan sampah di Pasar Tumuruni mengacu pada regulasi daerah yang mengatur pajak dan retribusi. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak terus melakukan koordinasi terkait penanganan kebersihan di kawasan Pasar Tumuruni. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah mulai dari penyediaan fasilitas hingga pengangkutan ke tempat pembuangan akhir TPA dapat berjalan sesuai ketentuan. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha mengatakan penanganan sampah di Pasar Tumuruni mengacu pada regulasi daerah yang mengatur pajak dan retribusi. Regulasi tersebut yakni Peraturan Daerah Perda Nomor 8 Tahun 2023 serta Peraturan Bupati Fakfak Nomor 9 Tahun 2025. Menurutnya, berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati, kewenangan pengelolaan pasar berada pada perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak. Namun, untuk pelayanan kebersihan, Dinas PUPR 2KP selama ini tetap menjalankan tugas penyediaan fasilitas dan pengangkutan sampah.
2: Berkaitan dengan penanganan sampah di Pasar Tumuruni, tentunya itu kita merujuk pada Perda nomor 8 dan Peraturan Bupati, yang mana Perda nomor 8 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, serta Peraturan Bupati Fakfak nomor 9 tahun 2025 dengan tata cara pungutan pajak dan retribusi daerah. Berkaitan dengan itu, khusus untuk Pasar Tumuruni, memang ini sesuai Peraturan Bupati tentang tata cara dan mekanisme pungutan itu, memang ini di kewenangannya ada di Dinas Pengelola, yaitu di Perindak. Namun yang saat ini kita yang lakukan dari Dinas PUPR dalam hal ini bidang kebersihan. Artinya yang selama ini dari bidang kebersihan yang menangani, baik itu menyediakan fasilitas dalam bentuk kontainer sampah maupun pengangkutan dari Pasar Tumuruni sampai ke TPA. Sehingga memang kita yang menangani itu, sehingga berkaitan dengan penarikan retribusi setelah kami koordinasikan atau melaporkan kepada OPD koordinator yaitu pendapatan, mereka telah melakukan rapat koordinasi dengan dua OPD ini, sehingga memang berkaitan dengan penanganan sampah di setiap pasar itu dikembalikan ke Dinas PUPR dalam hal ini bidang kebersihan.
1: Ia menambahkan selain menangani pengangkutan sampah, bidang kebersihan Dinas PUPR 2KP juga akan melakukan penarikan retribusi pelayanan kebersihan. Petugas pemungutan retribusi akan melakukan penagihan setiap bulan mulai tanggal 20 hingga 29 dengan besaran retribusi yang dirata-ratakan sebesar Rp50.000 per dagang per bulan.
2: Ya, jadi mekanisme itu ada petugas kami yang nanti setiap bulan berjalan dari tanggal 20 sampai tanggal 29 itu petugas kami, petugas pungutan retribusi melakukan penagihan, yang mana untuk semua pasar kita rata-ratakan semua di angka Rp50.000 per bulan. Namun dari 4 pasar ini yang saat ini belum maksimal itu di Pasar Tumuruni. Jadi menurut data kami yang kami peroleh dari teman-teman dari Perindak, itu di Pasar Tumuruni itu jumlah pedagang dari lantai 1 sampai lantai 4 itu sekitaran 200 lebih. Namun yang saat ini yang patuh membayar retribusi itu hanya kurang lebih sekitar 15 orang. Jadi masih banyak yang belum.
1: Dixon berharap OPD yang menangani pengelolaan pasar dapat meningkatkan sosialisasi kepada para pedagang mengenai kewajibannya. Menurutnya, pedagang perlu memahami kewajiban pembayaran baik untuk los dagang atau meja batu maupun retribusi pelayanan kebersihan, sehingga penanganan sampah di Pasar Tumuruni dapat berjalan lebih optimal. Januardi melaporkan.
0: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Di tengah kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang, warga Kabupaten Fakfak menyambut baik langkah pemerintah daerah melalui PDAM yang membuka keran umum untuk masyarakat. Laporan Anwar Lamohan.
3: Warga Kabupaten Fakfak mengapresiasi langkah pemerintah daerah melalui PDAM yang membuka keran umum untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Fasilitas tersebut dimanfaatkan warga di tengah kondisi kemarau panjang yang menyebabkan pasokan air sejumlah wilayah mengalami gangguan. Salah seorang warga, Karama Kabes, menyampaikan apresiasi tersebut ketika ditemui RRI saat mengantri air di keran umum PDAM pada Senin 28 September 2026. Menurutnya, pembukaan fasilitas air bersih tersebut sangat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengatakan warga harus mengantre untuk memperoleh air bersih karena kondisi cuaca yang masih mengalami kemarau. Ia menilai keberadaan keran umum menjadi salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama pasokan air belum kembali normal.
4: Terima kasih buat pemerintah Kabupaten Fakfak melalui kantor PAM Tirta Pala Fakfak untuk menyediakan keran umum untuk para warga masyarakat Fakfak yang untuk mengambil air di area kantor PAM Fakfak.
3: Ia berharap pelayanan air bersih melalui keran umum dapat terus dilakukan selama masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan air. Menurutnya, kepedulian pemerintah dalam menyediakan fasilitas air bersih sangat dirasakan masyarakat, terutama warga yang terdampak kemarau. Warga diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara tertib dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar keran umum. Anwar melaporkan.
0: Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak Dikson Iha mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah OPD teknis dalam menangani persoalan kebersihan di kawasan Pasar Tumburuni. Menurut Dikson, koordinasi dilakukan baik antara kepala bidang maupun antara pimpinan OPD terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk menyatukan upaya dalam memberikan pelayanan kebersihan yang lebih baik di kawasan pasar. Ia mengatakan koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memberikan penjelasan kepada pedagang terkait pentingnya menjaga kebersihan serta memenuhi kewajiban pembayaran retribusi kebersihan.
2: Ya, tentunya kami tetap melakukan koordinasi dengan OPD teknis yang menangani itu, baik antara sesama kepala bidang maupun antara pimpinan, sehingga bagaimana kita sama-sama dua OPD ini memberikan penjelasan, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada para pedagang yang ada di Pasar Tumburuni itu, sehingga mereka bisa taat dan patuh membayar retribusi kebersihan. Tentunya ini semua nanti berdampak pada pelayanan kebersihan baik di dalam pasar sendiri, lingkungan pasar maupun di lingkungan sekitaran pada umumnya.
0: Ia menambahkan pelayanan kebersihan tidak hanya mencakup area di dalam pasar, tetapi juga lingkungan pasar dan kawasan sekitarnya. Karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan para pedagang agar kebersihan kawasan Pasar Tumburuni dapat terjaga.

0: Kepala Bulog Fakfak Ibrahim Wairoi menghimbau para pedagang agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok secara berlebihan di tengah ketersediaan stok yang masih mencukupi. Pedagang diminta mengambil keuntungan secara wajar agar harga di tingkat konsumen tetap stabil. Ibrahim mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan komoditas, khususnya minyak goreng. Menurutnya, stok minyak goreng yang tersedia di Bulog Fakfak saat ini masih mencapai 21 ribu liter. Menurut Ibrahim, pasokan minyak goreng berikutnya sebanyak 36 ribu liter akan kembali masuk melalui jalan tol laut. Dengan kondisi tersebut, ia meminta pedagang tidak melakukan pembelian atau penimbunan dalam jumlah berlebihan karena pasokan akan terus tersedia.
1: Kalimauan kami tadi itu, jadi untuk pedagang tidak perlu menaikkan harga ya, mengambil keuntungan yang berlebihan nih, karena memang Bulog ini selalu tersedia ya, misalnya minyak goreng ini sedang ada tersedia, masih ada 21 ribu liter, dan kami pesan lagi, tol laut berikut sudah datang lagi tuh 36 ribu liter, jadi para pedagang pun juga tidak perlu memborong banyak-banyak lah ya, karena selalu tersedia, dan bagi para pedagang, mari kita jaga harga ini agar tetap stabil ya, tidak usah kita naikkan-naikkan harga, dan nanti ada konsekuensinya. Kalau kena razia, maka ya itu pasti ada kena sanksi.
0: Ibrahim mengajak seluruh pedagang bersama-sama menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Fakfak. Ia juga mengingatkan bahwa pedagang yang menaikkan harga secara tidak wajar dan kedepannya saat dilakukan razia dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: Wabarakatuh. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami ya, ada bahagia selalu untuk Anda, sukses ya dengan aktivitasnya di hari ini. Semoga segala apa yang sudah berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Selamat malam buat yang berada di luar kota Palafak-fak juga. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda. Masih saya temani di Fak-fak malam ini, dan hingga nanti menuju ke pukul 20 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan drama radio, dan saya akan temani Anda di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Selamat malam dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: Pedes ya, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Weh, cupu.
3: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
2: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
4: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
2: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
3: Kamu jahat sekali. Lebih baik sama hati saja sudah.

adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu

tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat ya dengan berbagai aktivitas di hari ini. Segala aktivitasnya ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Baik pendengar, masih saya temani Anda di Fak-Fak malam ini. Jangan lewatkan ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Dan acara ini juga dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak Official. Dan masih akan saya temani Anda dengan berbagai segmen ya, hingga kebersamaan kita pada pukul 24 malam. Saya juga akan temani Anda nanti di Ruang Rindu. Yang mau bergabung silakan ya, nanti di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, benar-benar terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga. Kita bersama di drama radio dengan judul Di Balik Bulir Harapan. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Samuel, kau sudah pulang. Aduh, Bapak dengar sekarang kau sudah jadi sarjana
3: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
2: Bapak berkabar baik, anak. Baru, kapan kau pergi kota kerja?
3: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
2: Wah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
3: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
2: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi, akhirnya dong tetap pergi.
3: Tapi, saya mau buktikan, Bapak, kalau ketumpuk kampung ini juga bisa maju.
2: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
3: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketumpuk kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal kalau ketua bisa produksi sendiri, masyarakat pakai kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
2: Kupu ide bagus sekali, anak.
3: Jadi nanti ketua bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
2: Bapak dukung kau, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
3: Terima kasih, Bapak Lukas. Saya tidak mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung.

0: Ya ampun, hujan ini tak berhenti ya. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
0: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
0: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal ya.
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kusu berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
0: Tapi masyarakat dong supercaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
0: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketong perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
0: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
0: Baik ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
0: Ini semua berkat bantuan ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah bapak lihat Samuel.
0: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Dia pun pemasaran nanti bagaimana ya?
1: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa, Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil toh?
0: Iya ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
0: Maksudnya bagaimana ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan dapur nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
0: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
0: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
0: Iya, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
0: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja, bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
0: Satu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini, Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga, jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa, biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, Kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Menemani suasana Anda bersama keluarga mendatang, saya temani Anda semuanya di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.

0: Selamat malam pendengar, senang sekali di suasana malam hari ini saya dapat temani Anda semuanya di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, yang mana malam hari ini kita kedatangan ya organisasi kami ya. Dan acara ini juga Anda dapat ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak Official. Baik, kita langsung saja berkenalan dengan ketua demsioner ya, ada Ibu Mia Patiakon ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabarnya baik. Baik, kita juga ingin tahu, kita berkenalan dulu dengan organisasi kami. Mungkin bisa ceritakan dulu kami itu apa ya, dan bagaimana seluk-beluknya ada di Kabupaten Fak-Fak ya. Oke, silakan.
1: Terima kasih. Kami itu kepanjangannya adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ini adalah organisasi mahasiswa. Terus seluk-beluknya bisa sampai ke Fak-Fak itu dibawa oleh senior-senior kita gitu, yang kuliah di luar daerah Fak-Fak, terus setelah kembali ke Fak-Fak dan dilihat di sini ternyata banyak sekali organisasi mahasiswa. Namun salah satu organisasi kami itu belum ada di Fak-Fak. Akhirnya kakak-kakak senior inilah yang bergagasan untuk bagaimana ya kita mendirikan kami di Kabupaten Fak-Fak, seperti itu.
0: Oke, berarti ini sudah berapa lama ada di Kabupaten Fak-Fak?
1: Kalau di Kabupaten Fak-Fak itu sejak 2015.
0: Ya. Waduh, luar biasa lama juga ya. Boleh kita tahu kegiatan apa saja di kami?
1: Kalau kegiatan di kami itu banyak, karena kita organisasi terstruktur, jadi pastinya kita punya pergerakan dan kita punya banyak kegiatan. Namun kegiatannya itu masing-masing bidang gitu. Jadi kita punya bidang, banyak bidang, dan kalau di Fak-Fak sendiri itu ada bidang kayak misalnya bidang humas, bidang kaderisasi, bidang PKP, terus ada juga bidang ekonomi kreatif, seperti itu. Nah, di setiap bidang itu mereka punya program kerjanya masing-masing.
0: Baik.
1: Jadi program kerjanya berbeda-beda.
0: Beda-beda. Kalau kakak sendiri di selaku ketua,
1: kalau sekarang sudah jadi ketua demisioner.
0: Boleh tahu itu seperti apa di kami?
1: Jadi ketua demisioner itu ketua yang sudah selesai masa jabatannya, namun masih proses transisi antara ketua lama dengan ketua baru. Jadi selesai ketua baru di masa pelantikannya selesai, baru saya sudah melepaskan tanggung jawab secara utuh pada ketua baru.
0: Oke, jadi untuk sementara masih belum ada ini serah terima ya?
1: Belum ada. Rencananya sebenarnya minggu kemarin, tapi kadarullah ada satu dan lain hal, jadi insya Allah akan dilaksanakan pada pekan besok.
0: Oke, jadi sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua kami. Nah, boleh tahu nih keseruan yang ada di kami ini, atau mungkin selama memimpin kami ini mungkin ada program-program kerja apa saja yang sudah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan yang diteruskan oleh ketua selanjutnya nih.
1: Oke, baik. Kalau untuk program kerja yang sudah dilaksanakan, seperti yang tadi saya bilang bahwa karena kita adalah organisasi yang terstruktur, program kerjanya juga terstruktur, kita punya manhaj, jadi ada panduannya gitu. Harus buat program kerja bagaimana, itu semua ada panduannya. Jadi program kerja itu sudah terstruktur. Kita hanya perlu memperbarui, sebenarnya kayak memberikan sentuhan-sentuhan saja, tambahan seperti apa, biar agar program kerja itu lebih kreatif gitu. Tapi program kerjanya sudah terstruktur
0: ya.
1: Jadi itu akan dilanjutkan oleh pengurus selanjutnya.
0: Misalnya seperti apa itu mungkin?
1: Misalnya kalau dari program kerjanya saya sendiri sebagai ketua umum, itu biasanya ketua umum itu program kerjanya tidak banyak. Dia hanya perlu mengawal program kerjanya setiap bidang-bidang seperti itu. Terus ketua umum juga program kerjanya itu menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan OKPI lain, ormas ataupun instansi-instansi pemerintahan seperti itu. Kita harus menjalin kerjasama. Itu tugasnya ketua umum. Kalau program kerja dari misalnya BKP, bidang kebijakan publik. Nah, itu program kerjanya berkaitan dengan mereka itu lebih ke melihat kebijakan publik gitu.
0: Okay.
1: Iya, lebih ke memantau perkembangan update terbaru tentang pemerintahan, masyarakat atau apapun itu. Terus nanti ketika ada sesuatu yang perlu dikaji, mereka akan buat kajian. Terus apa solusi dari permasalahan yang terjadi, kita harus berbuat apa seperti itu. Contohnya misalnya ada bencana alam, ada bencana alam yang terjadi seperti dulu di Sentani. Nah, itu program kerja kebijakan publik tadi yang akan berdiskusi bagaimana nih kita supaya bisa melakukan satu kebijakan agar membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah tadi. Seperti itu. Jadi mereka akan membuat rapat internal antara mereka. Setelah mereka sudah menyetujui kegiatan apa yang mau mereka lakukan, mereka komunikasikan dengan saya sebagai ketua. Lalu nanti saya akan menyampaikan kepada semua pengurus untuk kita menjalankan program kerja yang sudah dirancang oleh BKP tadi.
0: Oke.
1: Seperti itu contoh-contohnya.
0: Pengalaman yang paling berkesan nih selama mengikuti ataupun bergabung di kami nih, apalagi menjadi ketua umum ya. Nah, ini pasti banyak cerita menarik dan seru ya. Nah, boleh dong berbagi untuk kita.
1: Oke. Kalau pengalaman yang berkesan tuh banyak ya sebenarnya kalau pengalaman yang berkesan. Tapi ingin satu yang ingin saya bagikan bahwa di kami itu kita punya prinsip organisasi. Di filosofi gerakan itu ada salah satu prinsip, organisasi, dan di prinsip organisasi itu ada satu bunyi yang ingin saya sampaikan bahwa bunyinya adalah persaudaraan adalah watak muamalah kami. Nah, itu yang paling terkesan di saya karena itu bukan sekedar prinsip yang tercatat, tapi itu sudah saya rasakan karena setelah bergabung di kami, saya benar-benar merasakan punya saudara baru gitu. Ada orang-orang yang tidak saya kenal di sana, tapi mereka memperlakukan saya layaknya saudara. Mereka mengajak saya pada kebaikan. Ketika saya punya masalah, saya terpuruk, saya jatuh dan saya butuh orang, itu mereka yang duluan gitu. Mereka yang duluan hadir dan memberikan motivasi terbaik, memberikan bantuan, bahkan memberikan solusi seperti itu. Jadi benar-benar merasakan persaudaraan itu. Bahkan bukan cuma antara kita ya di Fak-Fak, tapi persaudaraan itu terasa sampai ke luar daerah gitu. Jadi ketika kita ada di luar daerah, yang penting kita punya kontak anak kami yang ada di luar daerah, kita tinggal kontak. Ataupun kalau tidak ada kontak, kita bisa sampaikan ke grup misalnya teman-teman, misalnya di Sorong ada teman, kenalan teman kami kah yang punya kontaknya, tolong hubungi saya di sini gitu. Atau kita di Ambon, atau saya pernah ke Makassar dan tidak punya kenalan di sana. Biasanya kan kalau kita ke daerah baru itu pasti kita cari keluarga kan, kita cari keluarga. Nah, itu saya rasakan gitu. Ketika sampai di sana disambut selayaknya saudara, padahal nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu.
0: Pernah ketemu sama sekali.
1: Tapi benar-benar disambut, dilayani, terbaik. Persaudaraannya itu benar-benar kental.
0: Okay. Nah, saya juga ingin tahu nih apa yang membedakan kami dengan organisasi mahasiswa lainnya. Kalau kita tahu berbicara tentang dunia mahasiswa, pasti banyak sekali ya organisasi-organisasi yang ada di dalamnya. Yang membedakannya itu apa nih dengan kami?
1: Sebenarnya kalau organisasi itu pada umumnya mereka punya tujuan yang sama, yaitu tujuannya bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, generasi selanjutnya gitu, mencerdaskan generasi selanjutnya, bagaimana supaya generasi ini bisa memimpin masa depan Indonesia gitu. Tujuan umumnya kira-kira sama. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu metodenya.
0: Gitu. Okay.
1: Metodenya yang berbeda. Kalau di kami sendiri itu kita metodenya, kalau di kaderisasi itu seperti pembinaan kadernya. Pembinaan kadernya itu lebih ke menggunakan metode tarbiyah gitu. Jadi kita fokusnya, kita punya manhaj yang manhaj itu panduan ya, panduannya berdasarkan Islam gitu. Jadi kita fokusnya kepada panduan yang diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Jadi kita kader-kadernya kita lakukan pembinaan rutin, pembinaan secara intens. Nah, pembinaan ini pembinaan keislaman, keimanan dan ketakwaan dulu, itu yang paling dasar yang kita bina gitu. Dan pembinaan ini intens, terus berjalan hingga bisa jadi dia sudah menjadi alumni ataupun senior, dia tetap menjalankan pembinaan.
0: Oke, tetap wajib ya?
1: Iya, jadi kita fokusnya itu pembinaan keislaman, keimanan dan ketakwaan tadi. Itu jadi bekal untuk ketika nanti kita sudah menjadi generasi penerus, kita punya dasar gitu, kita punya dasar keimanan kita, keislaman kita itu baik gitu. Ketika pemahaman tentang syariat Islam baik, maka kita juga akan lebih berhati-hati dalam pengelolaan. Misalnya kalau kita sudah menjadi penerus masa depan, kita sudah menjadi pemimpin di masa depan, kita lebih hati-hati karena kita paham syariat-syariatnya, seperti itu.
0: Oke, sebagai bekal ya, menjadi sosok dan panutan juga ya untuk semua orang, seperti itu. Nah, tentunya berorganisasi tidak akan lepas dengan tantangan ya. Ini nih serunya di tantangan ya. Kalau tantangan yang terbesar dalam mempertahankan semangat kader, apalagi salah satunya adalah meningkatkan keimanan kita ya, menjadi sosok pemimpin yang amanah ya. Mudah diucap tapi sulit untuk dilakukan. Nah, ini seperti apa tantangan terbesar untuk kader setelah mengikuti proses pengkaderan, atau mungkin ada tantangan-tantangan lain selama pelaksanaan ataupun organisasi kami ini seperti apa?
1: Iya, kalau tantangan semangat kader ya, tantangan kita membangkitkan semangat kader itu, sebenarnya tantangan itu datang dari individu masing-masing.
0: Nah, iya, karena karakter beda-beda ya.
1: Iya, karena karakter orang itu beda-beda. Yang menjadi tantangannya kita pengurus itu, kita selalu berpikir bagaimana caranya kita membuat kegiatan yang membangkitkan semangat kader gitu, untuk semangat untuk berkegiatan. Nah, itu tantangannya adalah kembali ke individu tadi. Kita sudah mengupayakan segala cara, kita sudah berpikir dengan cara apa ya gitu, sudah berpikir membuat kegiatan yang sedemikian rupa menariknya. Namun kalaupun si kader ini tidak datang, ya tidak bisa kita paksakan. Tantangannya memang membangkitkan semangat itu dari individu. Kalau individunya memang bersemangat untuk mau berkembang, mau maju, mau punya pengalaman, mau punya pengetahuan yang banyak, ya dia harus belajar gitu. Dia harus bangkit sendiri, karena kita sudah menyiapkan wadah, kita sudah menyiapkan berbagai agenda yang membuat dia bisa mengupdate dirinya gitu. Namun kalau dia sendirian tidak mau, ya bagaimana lagi gitu. Karena kita sudah selalu mengusahakan yang terbaik. Bahkan itu kalau di semasa kita pengurus-pengurus selama ini ya, selama ini sepengetahuan saya, sampai saya jadi ketua dan sekarang sudah berhenti jadi ketua, itu tuh kita pengurus-pengurus itu selalu mengupayakan segala cara gitu. Bahkan dulu itu pernah sampai kita dijemput ke rumah. Kalau misalnya kadernya tidak mau datang kegiatan, dijemput ke rumah. Kenapa tidak mau datang kegiatan?
0: Seperti itu, langsung ditodong,
1: langsung dijemput. Bahkan kalau alasannya punya banyak kerjaan di rumah, kita datang, kita bantu kerjaan biar cepat selesai, terus ikut kerja.
0: Senang kalau begitu ya.
1: Namun ya gitu, tetap aja ada yang memang tidak mungkin tidak mau mengupdate diri, atau mungkin dia merasa bahwa organisasi ini tidak bermanfaat atau bagaimana. Kembali ke individu masing-masing sih untuk membangkitkan semangat itu. Yang penting kita sudah mengupayakan yang terbaik.
0: Oke, kita ke tantangan untuk organisasi sendiri dengan berbagai bidang yang begitu banyak ya. Pernah menjadi seorang ketua dan tentunya punya strategi khusus biar semua program yang sudah distruktur itu semuanya bisa berjalan. Nah, strateginya seperti apa itu? Kalau dari ketua sendiri, kan pasti kalau ada menemukan permasalahan larinya ketua, saya begini, ketua ini program begini. Nah, pengalaman menjadi seorang ketua seperti apa dengan tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan setiap program yang sudah struktur tadi?
1: Iya, benar. Kalau saya berpikirnya dulu, ketika jadi ketua, kita kan mengambil dari pengalaman ya, banyak program kerja yang dari setiap bidang itu banyak sekali program kerja. Nah, saya itu berpikir karena dulu itu sering terjadi apa namanya tabrakan jadwal, tabrakan schedule. Jadi program kerjanya banyak yang terabaikan gitu. Misalnya pekan ini bidang kaderisasi mau bikin program, ternyata tidak dikomunikasikan secara baik. Humas juga bikin program dan dikomunikasikan misalnya hamin 1 atau hamin 2. Nah, terjadilah tabrakan jadwal.
0: Jadwal, gitu. Oke.
1: Nah, itu saya ambil jadi pengalaman dari ketika saya jadi ketua, saya minta ke teman-teman pengurus. Kalau misal kita rapat kerja, kita buat schedule-nya secara terstruktur selama satu kepengurusan ini, misalnya. Jadi dalam satu bulan ini bidang mana yang bikin kegiatan?
0: Okay.
1: Jadi kalau bidang kaderisasi mau bikin kegiatan, langsung ditulis kegiatannya, nama kegiatannya, tanggalnya, gitu. Sudah harus jelas biar misalnya bulan depan bidang mana lagi yang mau bikin kegiatan, gitu. Jadi terstruktur. Akhirnya itu bisa mengurangi tadi tabrakan jadwal dan akhirnya itu bikin kegiatannya tidak berjalan seperti itu. Lalu tantangannya apa lagi selain itu, selain tantangan tadi kita, saya sudah berusaha memberikan jadwal, tapi yang menjadi tantangannya itu adalah kader tadi. Kader tadi kita sudah sedemikian rupa sampai membuatkan schedule-nya, kegiatannya, terus kita bagikan ke grup kader supaya apa, supaya teman-teman kader itu sudah melihat, bulan ini tanggal segini ada kegiatan ini, bulan segini tanggal segini ada kegiatan ini, harusnya itu sudah menjadi pengingat gitu. Jadi mereka mengingat bahwa harusnya tanggal segini, bulan segini ada kegiatan. Saya juga sering mengingatkan ke grup teman-teman, tanggal segini ada kegiatan nih, tolong diluangkan waktunya seperti itu. Karena sudah terstruktur, sudah ada setiap hari gitu. Harusnya mereka mempersiapkan jadwal. Tapi sayangnya nanti ketika kegiatan itu dilakukan, yang datang itu hanya segelintir orang. Itu yang membuat tantangan kita jadi pengurus itu. Bagaimana ya, bisa datang semua gitu, terus jadwal ini jelas-jelas sudah jauh-jauh hari gitu. Itu yang tantangannya itu.
0: Saya jadi ingin tahu bagaimana perasaannya setelah dipilih menjadi ketua. Sederhana saja sih, gimana perasaannya menjadi seorang ketua yang harus memimpin ya segelintir orang-orang yang penuh dengan pernak-pernik mereka ya, ataupun karakter masing-masing. Nah, ini bagaimana tuh?
1: Saya sedikit cerita waktu pemilihan ketua itu. Ketika kita kan voting, ketika voting suara terbanyak di saya jujur menolak. Awalnya saya menolak. Saya bilang maaf, saya tidak siap. Saya tidak siap. Dan akhirnya dibuatlah rapat antara kayak senior-senior gitu. Senior-senior membuat tim, namanya tuh tim AHWA. Tim AHWA ini tim pengambil keputusan terakhir gitu. Karena kandidatnya di situ 3 orang, tapi 3 orang ini semua ragu untuk jadi ketua. Jadi akhirnya dibuatlah tim AHWA. Mereka yang memutuskan gitu siapa yang layak untuk jadi ketua. Nah, karena tadi saya sudah menolak dengan mati-matian, akhirnya keputusan tim AHWA itu saya tidak dipilih gitu. Tidak dipilih jadi ketua. Akhirnya yang lain lah yang dipilih jadi ketua. Setelah si teman yang terpilih ini, dia dengan penuh penuh perasaan yang berat menerima. Terus dia sampaikan kepada saya, kakak, kalau kakak sudah tidak jadi ketua, nanti kakak jadi apa setelah ini gitu. Kalau saya sih masa kepengurusannya masih lama, karena posisinya dia masih mahasiswa. Kalau saya waktu itu sih tidak jadi mahasiswa, lagi sudah lulus.
0: Sudah selesai.
1: Iya. Jadi kalau saya kan masa kepengurusannya masih lama, masa mengabdinya masih lama. Saya bisa jadi ketua nanti-nanti. Tapi kalau kakak tidak sekarang, kapan? Kapan kakak mau memimpin? Terus saya berpikir, iya ya benar juga. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terus kita juga sudah diikrar gitu. Ketika kita kan ada daurah. Kalau daurah itu kayak LK gitu, pengkaderan.
0: Pengkaderan, oke.
1: Itu kita pengkaderan tahap 2-nya sudah diikrar untuk harus siap jadi ketua gitu. Dan saya mengingat ikrar saya ketika saya sudah bersumpah untuk siap jadi ketua, ketika dikasih amanah yang berat harus siap, tidak boleh menolak. Dan saya menghubungi tim AHWA. Dengan sendirinya saya menghubungi tim AHWA, Kak, saya siap kalau jadi ketua saat ini. Kita, saya tukaran posisi dengan ketua yang ini. Bukan tukaran posisi sih, cuman
0: mengambil kembali
1: iya,
0: posisinya.
1: Mengambil kembali posisi gitu. Jadi akhirnya keputusan tim AHWA, kita bikin musyawarah terbaru gitu. Bukan musyawarah terbaru, musyawarah susulan gitu.
0: Iya,
1: karena ada perubahan tadi,
0: ya. Tadi ya.
1: Ada perubahan tadi, akhirnya kita buat musyawarah, diputuskanlah saya jadi ketua seperti itu. Jadi sebenarnya bukan karena mau jadi ketua itu karena apa-apanya sih, cuman saya mengingat bahwa kalau tidak bergerak maka tergantikan. Saya bisa digantikan oleh siapapun gitu. Banyak orang yang siap jadi ketua, tapi kalau saya tidak mau bergerak maka saya akan tergantikan seperti itu. Itu yang menginspirasi saya supaya untuk mau gitu menjadi ketua.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Baik. Kapan lagi ada kesempatan seperti itu,
1: iya,
0: ya? Karena kesempatan belum tentu datang kembali. Oke, baik. Itu keseruannya terkait dengan tantangannya, dan kami juga ingin tahu bagaimana agar kami tidak hanya aktif dalam kegiatan internal ya, ataupun program yang sudah disusun, tapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dengan kami itu seperti apa?
1: Oke, baik. Kalau untuk pengurus ya, pengurus itu fokusnya memang kegiatan internal kader gitu. Fokusnya untuk bagaimana kader ini aktif berkegiatan dulu, membekali dirinya sendiri dulu. Setelah dia sudah mempunyai bekal, maka kita untuk membuka kolaborasi dengan masyarakat itu lebih ke senior. Senior itu kayak membuat lembaga-lembaga gitu, supaya setelah dari kami kita bisa berkembang keluar gitu. Kita bisa memberikan manfaat dari pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan di kami gitu. Kalau kebermanfaat untuk masyarakat itu di pengurus memang ada, namun saat-saat tertentu. Iya, saat-saat tertentu. Misalnya tadi yang saya sudah sebutkan kayak ada bencana alam, maka kita akan bagaimana caranya supaya kita bisa bermanfaat untuk yang terkena bencana tadi. Atau mungkin ada permasalahan apapun di pemerintahan, kita juga sebagai pengurus harus mengambil tindakan gitu. Mungkin kita berkolaborasi dengan OKPI lain, kita membuat aksi meminta kita membuat aksi gitu, kita membuat aksi meminta bagaimana ini kita memberikan solusi terbaik gitu dari permasalahan yang ada, seperti itu.
0: Oke, baik. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi, kita nikmati dulu satu persembahan yang berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar, masih saya temani Anda semuanya di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Malam hari ini kita bersama dengan organisasi kami. Kita masih bersama dengan Ibu Mia yang tentunya masih berbagi cerita ya terkait dengan organisasi dan juga berbagi pengalamannya ya menjadi ketua. Boleh kita tahu juga ya, selama memimpin nih, apa pengalaman yang paling berkesan dan paling sulit bagi Ibu Mia sebagai ketua nih? Jadi kita tahu pengalamannya seperti apa, yang paling seru mungkin ya, kira-kira seperti apa pengalamannya?
4: Oke, untuk pengalaman menjadi ketua ya?
3: Iya, pengalaman menjadi ketua ini ya. Siapa tahu kalau di luar saya, aduh, bagaimana kalau saya jadi ketua?
4: Ya, jadi ternyata jadi ketua itu setelah saya rasakan ternyata benar-benar sulit ya.
3: Tapi pernah ingin menyerah tidak?
4: Pernah.
3: Okay.
4: Pernah, tapi saya kembali lagi, ini adalah amanah. Amanah yang sudah diembankan kepada saya, maka saya harus menjalankan secara dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi pengalaman yang didapat setelah menjadi ketua itu yang senangnya ya, yang susahnya.
3: Senang, boleh kita senang-senang dulu lah baru susahnya.
4: Oke, kalau yang senangnya itu saya senang karena ketika jadi ketua itu ternyata kita bisa mengarahkan, kita bisa didengar gitu, ketika kita memberikan pendapat lalu pendapat kita didengar, terus kemudian kita bisa memberikan ide terbaik kita, apa sih yang kita pikirkan, gagasan terbaik kita, kita bisa tuangkan, kita bisa komunikasikan dengan tim, dan tim bisa setuju, kita jalankan itu tuh ketika kegiatan itu berhasil tuh sangat menyenangkan gitu, merasa kayak, wah saya berhasil, kegiatan ini bisa jalan gitu. Ya mungkin bukan karena berkat saya tadi, tapi karena kerjasama dari tim. Karena tim mau kerjasama dan kita bisa menjalankan satu kegiatan dengan target yang sudah kita inginkan dan tercapai, itu tuh luar biasa senangnya.
3: Okay.
4: Itu senang sekali.
3: Senang ya. Sekarang kita ke sedihnya. Sedihnya pasti sedihnya banyak ini ya. Oke.
4: Kalau sedihnya itu tidak banyak sih, cuman agak merasa kayak mau sampai di tahap yang kayak mau menyerah itu ketika kita sudah merancang kegiatan dengan sedemikian bagusnya, sedemikian rapinya, lalu kegiatan itu tidak berjalan karena apa namanya, kesibukan tadi, kesibukan pengurus ataupun kesibukan kader gitu. Itu membuat kita merasa kayak kenapa ini tidak jalan ini? Itu menjadi bertanya-tanya gitu. Atau bahkan kita sudah pada saat rapat, setiap bulan itu kita rapat pengurus. Nah, rapat pengurus kita sudah merencanakan kegiatan selama satu bulan berjalan ini apa saja, sudah disusun sedemikian rupa banyak kegiatan, karena kita biasanya bikin kegiatan itu setiap akhir pekan, setiap weekend
3: ya?
4: Iya, jadi tidak mengganggu aktivitas kuliah maupun pekerja gitu. Jadi ketika misalnya di pekan pertama kita mau bikin kegiatan ini, dari bidang ini yang sudah siapkan kegiatannya, terus pekan kedua bidang lain, sampai pekan terakhir sudah disiapkan secara matang pada saat rapat pengurus tadi, lalu selama satu bulan berjalan ternyata tidak ada kegiatan yang dikerjakan gitu sama pengurus. Itu tuh kayak geram.
3: Mau pukul salah, iya, tidak dipukul juga salah ya.
4: Iya benar. Nah, itu tuh yang bikin kayak merasa kayak ya itu geram, mau marah tidak bisa,
3: kecewa tapi
4: kecewa tidak bisa, pokoknya akhirnya ya mau bagaimana, kita harus tetap semangat dan tetap mengajak teman-teman pengurus untuk selalu semangat, karena kalau ketua sudah tidak semangat lagi
3: sama nih pengurus. Nah, Bu bilang ya sudah karena ketua terus semangat, itu lagi terus semangat.
4: Iya, gitu. Jadi yang sulitnya sebenarnya cuman tadi, karena kalau kita sudah menschedulekan banyak agenda dengan sangat rapi, lalu datanglah kesibukan-kesibukan pengurus sendiri, atau bahkan ketika kita sudah bikin kegiatan sedemikian bagusnya tapi yang hadir hanya segelintir orang, itu membuat kita merasa kecewa gitu, merasa kayak gagal
3: ya. Padahal sudah kerja berhari-hari gitu,
4: iya,
3: ya
4: sudah dipikirkan secara matang.
3: Bisa, tapi tidak bisa terlaksana ini, aduh, gemes ya. Oke, nah ini dari seluruh program kerja yang telah dilaksanakan, mana yang menurut kakak paling memberikan dampak pada kader dan juga organisasi ini? Sebenarnya kan begitu banyak ya, kegiatan-kegiatan, program kerja yang sudah distruktur, tapi dari sekian banyak itu, mana yang memang menurut kakak sebagai ketua juga, pernah menjadi ketua, ini bagus untuk diteruskan untuk kader dan juga organisasi ini? Karena untuk membentuk suatu karakter orang itu kan tidak semudah yang kita bayangkan ya. Ini butuh target juga. Tapi sebelum kita ke target, silakan.
4: Oke. Apa tadi program kerja ya?
3: Iya, yang program mungkin yang menjadi dampak tersendiri dari setiap program itu yang berdampak untuk kader, iya, dan juga organisasi.
4: Iya. Kalau di kami yang berdampak sekali dari setiap program kerja itu mungkin pengkaderan ya.
3: Kenapa? Kenapa?
4: Iya, karena pengkaderan itu kan berarti kita merekrut, terus kita mengkader, terus kita membina. Jadi itu berdampaknya memberikan penambahan SDM tadi kepada organisasi, sehingga kalau SDM-nya bertambah maka banyak yang kerja, maka organisasi itu bisa cepat tercapai tujuannya, seperti itu. Lalu apalagi dampak dampak lain yang didapatkan, karena kalau misalnya kita sudah melakukan perekrutan, kita sudah selesai pengkaderan, kita pembinaan, kader kita tambah banyak, organisasinya tambah maju, dan itu juga membuat pengurus merasa tambah bersemangat untuk bikin kegiatan gitu. Lalu program kerja apa lagi nih? Ada juga satu program kerja yang sangat menarik di kami itu, yang memberikan manfaat ya di kami, itu satu program kerja dari bidang kaderisasi, namanya MK KOS. Nah, itu adalah pembinaan rutin yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kami itu adalah organisasi yang lebih ke menggunakan metode tarbiyah tadi. Jadi kita ada pembinaan rutin, itu namanya MK KOS. MK KOS itu kita pembinaan tadi keislaman, keimanan, ketakwaan, untuk mencapai tujuan organisasi tadi. Karena visinya kami itu, visi kami adalah kita wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin masa depan dalam upaya mewujudkan bangsa Indonesia yang Islami. Ketika kita punya tujuan besar itu, maka kita harus mempersiapkan gitu, mempersiapkan kader-kader kita. Nah, di program kerja yang paling terandalan itu tadi MK KOS. Karena kalau kader rutin mengikuti MK KOS, maka pembinaan tadi, pembinaan keimanannya mungkin terjaga gitu, ruhianya lebih meningkat, pemahamannya lebih baik. Karena di pembinaan MK KOS ini kita pembinaannya pelan-pelan, karena misalnya dari seorang mahasiswa yang masih belum
3: aktif,
4: belum aktif. Nah, itu di pembinaannya di MK KOS. Jadi pelan-pelan, kita MK KOS itu per kelompok. Kelompoknya misalnya satu kelompok ada 4 orang, 5 orang, satu kelompok lagi sama 6 orang, 7 orang gitu. Nah, di setiap kelompok itu kita pembinaannya pelan-pelan, kita dikasih tugas, dikasih hafalan-hafalan, sehingga itu membuat dia terberdaya gitu. Dengan tadi ketika MK KOS-nya sudah berjalan, akhirnya dia akan bertumbuh pelan-pelan gitu. Ketika nanti sudah dikasih amanah yang lebih berat, dia sanggup, karena tadi sudah latihan di kelompok kecil tadi. Jadi ibaratnya di kelompok kecil itu kita latihan, latihan berbicara, latihan memberikan pendapat, latihan membawakan materi dan sebagainya gitu. Jadi sudah latihan ketika nanti dia dikasih tanggung jawab yang lebih besar, menjadi misalnya ketua apa bidang, itu dia sudah bisa gitu, sudah sanggup.
3: Untuk saat ini keanggotanya berapa banyak tuh?
4: Kalau anggota itu sebenarnya banyak sekali ya.
3: Yang aktif lah, iya, boleh.
4: Yang aktif sekarang itu hanya sekitaran 30. Gitu.
3: Dari yang dihitung dengan yang tidak aktif itu?
4: Kalau dari 2015

0: biasanya 2 hari dilaksanakan kalau misalnya tidak ada tanggal merah yang berdempetan, biasanya 2 hari tanggal merah berturut-turut tidak ada, bisa kita bikin di Sabtu Ahad,
1: Sabtu Minggu. Oke, Sabtu dan Minggu ya. Iya. Kalau kita mas Sabtu Minggu masuk lagi. Oke, wah itu cerita seru ya dari kami ya. Pernah juga menjadi seorang ketua dan kita menuju ke targetnya ini. Target sebenarnya yang ingin diwujudkan dari organisasi kami ini apa sih targetnya gitu? Menghadirkan apa sih setelah kita gabung dengan kami ini? Apakah dari kami juga punya target-target tersendiri? Karena kalau Budi bilang kan ini organisasi besar ya, bukan di Kabupaten Fakfak saja. Silakan.
0: Target kita untuk organisasi. Secara umum seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa sesuai visi bahwa kami adalah wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin masa depan dalam upaya mewujudkan bangsa Indonesia yang Islami. Itu adalah tujuan umumnya. Jadi ketika kita punya tujuan melahirkan kader-kader pemimpin, maka ya kita harus menjalankan target itu. Itu ketika siapapun itu bergabung di kami, maka kita akan melakukan pembinaan tadi. Pembinaan itu supaya memberikan dasar gitu, memberikan dasar pemahaman atau bekal untuk ketika dia jadi pemimpin nanti gitu. Karena di pembinaan tadi yang saya sebutkan MKKOS itu adalah awal dari seorang kami berkembang, seorang kader kami berkembang. Ketika sudah bergabung di kami, maka dia harus, ini wajib ya, wajib mengikuti pembinaan atau MKKOS tadi. Ketika dia sudah di MKKOS, sudah dilatih sampai akhirnya dia sampai kayak saya sudah jadi tahap seorang ketua gitu, seorang ketua. Artinya kan saya sudah siap gitu, sudah mampu untuk menjadi seorang ketua dari yang tadinya hanya seorang mahasiswa biasa yang pemalu, diam
1: gitu. Jadi memang karakternya dulunya seperti itu ya.
0: Saya tuh orang yang sangat malu sekali. Saya introvert, saya pendiam, saya tidak suka dengan keramaian, saya tidak punya pengalaman selama sekolah, saya tidak punya pengalaman berorganisasi atau berkomunitas atau kumpul-kumpul, tidak ada sama sekali, tidak punya pengalaman. Jadi ketika kuliah saya membutuhkan itu. Ketika melihat teman bisa tampil dengan percaya diri di depan, ih bagaimana caranya itu?
1: Kenapa dia bisa?
0: Terus kenapa saya tidak bisa gitu? Nah seperti itu, orang-orang seperti itulah, seperti saya ya contohnya. Nah saya butuh organisasi, dan akhirnya ketika sudah bergabung di kami, kita pembinaan yang melalui MKKOS tadi, pelan-pelan. Nanti dikasih tugas jadi MC, masih malu-malu, lama-lama disuruh jadi pemateri, akhirnya berani, dan terus-terus berkembang sampai akhirnya bisa jadi ketua, seperti itu. Nah dengan bekal itulah kita bisa sama-sama untuk mencapai tujuan terbesarnya organisasi.
1: Baik, untuk mewujudkan sebuah visi dan misi dan juga setiap program yang sudah disusun sedemikian rupa serapi mungkin, namun tentunya ada kekompakan ya. Nah kalau tidak kompak otomatis tidak akan bisa terjadi. Nah ini bagaimana kakak menjaga kekompakan dengan pengurus ketika terjadi perbedaan pendapat ataupun juga konflik internal, karena konflik itu pasti akan ada ya di setiap rapat. Itu serunya di situ ya, karena ya bolehlah kita berdebat-debat sedikit ya. Silakan.
0: Kalau kita sudah tadi seperti yang saya bilang bahwa kita semenjak kepengurusan saya meminta supaya teman-teman pengurus itu membuat schedule-nya kegiatan itu dengan sangat rapi. Namun kemudian ketika berjalan tidak sesuai schedule, misalnya tergeser-tergeser dia punya tanggal. Nah itu biasanya terjadilah perdebatan, perdebatan, kita rapat lagi, dan perbedaan pendapat itu pasti, pasti. Namun saya bukan tipe orang yang menolak pendapat.
1: Ya, pokoknya tampung lah dulu ya.
0: Kita harus terima pendapat ya. Bahkan saya sangat berterima kasih ketika teman-teman itu memberikan pendapat, karena pendapat itu sangat membantu gitu, membantu kita untuk bagaimana kita mencari solusi. Nah ketika teman-teman sudah memberikan pendapat, namun menurut saya pendapat itu belum tepat untuk digunakan saat ini, saya juga sampaikan secara baik gitu. Saya sampaikan secara baik. Namun ketika sudah terjadi, sudah disampaikan, lalu kita sudah merancang agenda baru, kita sudah membuat schedule baru

0: menggantikan schedule yang sudah terupdate tadi, mm-hmm. kita buat schedule baru lalu belum terlaksana ataupun ada konflik-konflik yang sangat berat yang tidak bisa kita hadapi sendiri ataupun saya tidak bisa hadapi sendiri, biasanya saya menghubungi senior gitu.
1: Okay.
0: Saya menghubungi senior, saya minta pandangan lain, pendapat lain yang bisa membantu gitu. Gimana nih kita sudah mengupayakan suatu cara untuk menggantikan jadwal kegiatan ini, tapi ternyata tetap sama, tidak berjalan. Apa yang harus kita lakukan? Itu biasanya teman-teman alumni, teman-teman senior itu langsung, oh ya sudah, kita rapat. Kita rapat. Nah, di kami juga ada majelis permusyawaratan.
1: Okay,
0: iya. Jadi kalau di Komsat itu namanya MPK, majelis permusyawaratan Komsat. Karena kalau di Fafak itu kami masih sebatas Komsat, tingkat Komsat, komisariat. Jadi kita kami daerahnya itu di daerah Papua Barat, pusatnya di Manokwari.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi karena kita sebatas Komsat, kita juga punya MPK, majelis pembinaan Komsat tadi. Nah, kalau punya masalah pengurus yang tidak bisa diselesaikan dengan sesama pengurus, biasanya kita larinya ke MPK tadi.
1: Okay.
0: Hubungi MPK, Kak, kita punya masalah internal pengurus. Masalahnya ini, tolong bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari masalah ini. Nah, biasanya MPK berembuk, rapat, ajak kita rapat, dipanggil pengurus semuanya, kita dikasih nasihat, kita dikasih pandangan-pandangan baik supaya kami ini tetap berjalan gitu, jangan karena ada konflik, konflik sedikit lalu masing-masing jalan
1: sendiri ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Baik, impian terbesar dari kami apa nih? Sudah banyak pengalaman ya yang diambil dari bergabung dengan kami ini, sebenarnya impian terbesarnya apa dari organisasi ini? Kalau menurut Kak Mia sendiri, secara pribadi nih, untuk organisasi tentunya, impian yang mungkin pengen diwujudkan, tapi karena masa pengurusan sudah berakhir dan harus memberikan tongkat estafet untuk ketua yang lain.
0: Iya. Kalau impian saya sih sederhana, ingin organisasi ini tetap terus berkembang, sangat berkembang maju di Fakfak ini. Dan apa namanya, kalau saya tuh kemarin sempat berimpian punya sekret sendiri.
1: Okay.
0: Gitu, punya sekret. Tapi kadarullah masa kepengurusan sudah berakhir. Jadi impian saya itu satu tadi, kalau kita punya sekret, dulu ada sebenarnya kita punya sekret, namun karena satu dan lain hal jadi sekretnya sudah tidak lanjut.
1: Okay.
0: Gitu, dan impian saya sekretnya kembali ada. Supaya kalau kita berkegiatan itu kita punya rumah, kita punya rumah untuk berkegiatan dengan bebas, dengan sesuka hati, dengan penuh ketenangan gitu. Kalau tidak punya sekret, tidak punya rumah, mau berkegiatan itu pikir tempat ini juga di mana begitu. Jadi impian terbesarku adalah ingin punya sekret sendiri di Fakfak gitu, supaya kita bisa lebih mudah untuk berkegiatan.
1: Oke. Sangat menarik impiannya, mudah-mudahan di tahun ini dengan ketua yang baru bisa terwujud ya impiannya. Oke. Kami sangat menarik kalau kita berbicara tentang organisasi kami, dan tentunya banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita petik manfaatnya untuk pribadi sendiri dan orang banyak. Namun kita juga dibatasi waktu nih kami, mungkin harapannya ke depan, harapan untuk generasi muda juga, untuk mahasiswa yang sekarang juga masih duduk cantik manis di bangku perkuliahan nih, dan juga mungkin yang setelah sudah lulus seperti apa harapannya ke depan, boleh?
0: Iya, baik, kalau harapan untuk mahasiswa sekarang ini berorganisasi lah gitu. Karena kita kalau untuk belajar itu sekarang ilmu itu tidak sulit didapat. Kita bisa, kalau hanya teori, kita bisa dengan mudah mendapatkan hanya melalui handphone gitu. Teorinya banyak, tinggal kita buka handphone, kita ingin tahu apa saja pasti ada. Namun yang sulit kita dapatkan dari handphone itu adalah pengalaman gitu. Karena kita harus punya pengalaman untuk bekal hidup. Kita punya pengalaman, kita punya relasi, kita punya wawasan yang luas, kita punya cara pandang yang luas gitu. Jadi ketika kita berorganisasi, dimanapun organisasi itu, ketika kita punya organisasi, kita banyak relasi, kita punya banyak pengalaman, kita punya banyak cerita. Nah, cerita itulah yang mengantarkan kita untuk bagaimana berkembang ke depannya gitu. Karena ketika kita harus dipertanyakan, kita harus mempertanyakan sebenarnya kita ini tujuan diciptakan itu untuk apa gitu. Kita harus mempertanyakan kebermanfaatan kita di muka bumi ini. Ketika kita mempertanyakan tujuan penciptaan kita diciptakan untuk apa, maka kita akan mencari tahu apa yang harus kita lakukan untuk kebermanfaatan kita gitu. Nah, kebermanfaatan kita itulah yang membuat kita untuk terus berkembang. Nah, kalau sudah berorganisasi, kita akan digali potensinya, karena akan dibimbing, dibina, diarahkan untuk kita menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Ketika kita sudah menemukan potensi diri kita dengan pengalaman yang kita dapatkan di organisasi, maka potensi itu yang akan mengantarkan kita untuk lebih berkembang. Jadinya kita tahu kebermanfaatan kita untuk masyarakat luas gitu. Karena tujuan kita diciptakan tadi, ketika kita tahu potensi diri kita, maka kita akan fokus pada potensi itu untuk memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
1: Baik. Untuk generasi muda nih, untuk adik-adik kita juga yang masih pelajar nih, mungkin ada harapan kedepannya untuk mereka seperti apa ya, nih? Boleh.
0: Kalau adik-adik pelajar, belajarlah dengan rajin. Ketika sudah selesai dari bangku pendidikan, maka lanjutkan di jenjang lebih tinggi, jadi mahasiswa. Ketika sudah jadi mahasiswa, lebih pro lagi, lebih kreatif. Ketika jadi mahasiswa, jangan jadi mahasiswa yang mageran.
1: Masalahnya kalau ditemukan dengan tugas-tugas yang begitu banyak,
0: iya,
1: mager.
0: Okay. Terus jangan hanya fokus pada tugas gitu. Kita juga harus mengupdate diri gitu. Mengupdate diri, kita harus berkembang, kita harus cari komunitas, kita harus cari potensi diri kita gitu. Karena kalau kita sudah mengetahui potensi, maka itu menjadi bekal yang sangat baik, bukan cuman untuk memberikan manfaat, tapi itu bisa jadi untuk bekal kepulangan kita nanti gitu. Karena kalau kita tahu misalnya punya satu bekal yang bisa kita persembahkan di hari akhir, itu sangat luar biasa gitu. Karena misalnya nih, kita tahu potensi kita apa, terus kita fokus pada potensi itu, dan potensi itu memberikan manfaat bagi banyak orang, maka ketika kita sudah dipanggil untuk berpulang ke lillahi ta'ala sana, kita punya suatu bekal yang bisa kita persembahkan. Ini loh, dari potensi yang ada di dalam diri saya, ini yang bekal saya, bekal pokoknya gitu. Baratnya kalau kayak waktu SMA misalnya, sekolah kita bisa pelajari semua pelajaran, sama kayak di dunia kita bisa melakukan semua
1: apa saja yang kita mau,
0: iya,
1: ya
0: semua aktivitas, semua aktivitas yang memberikan manfaat, semua ibadah yang memberikan yang menjadi bekal. Namun kita harus punya satu ibadah khusus atau kebermanfaatan khusus yang bisa kita persembahkan. Kalau di dunia sekolah itu, pendidikan itu, misalnya kita bisa belajar semua pelajaran, tapi pada akhirnya kita akan disuruh pilih satu pelajaran
1: yang
0: kita minati gitu. Nah, itu sama dengan kehidupan ini. Kita bisa melakukan semuanya, tapi kita harus mempertanyakan kepada diri kita, apa sih sebenarnya tujuan saya diciptakan? Apa sih potensi saya yang memang ini menjadi tujuan ibadah tertinggi saya, gitu, ibadah langitnya saya gitu. Ketika ini yang menjadi potensi saya, ini yang saya kembangkan bagian manfaat yang luas, dan ini yang saya persembahkan nanti ketika di hari akhir. Ini loh ibadah saya gitu.
1: Baik, terima kasih kami ya sudah bersama kami di Ngobrol Bareng Komunitas. Sukses selalu dengan berbagai programnya, dan sukses juga untuk kami ya. Baik pendengar, sampai di sini dulu saya temani Anda di Ngobrol Bareng Komunitas, dan selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas digelar di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusungudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kamil juga baru, Pak. Kak Kamil jabat saya listing itu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa, saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya, saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak ada.
10: Atau saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
13: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
15: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
16: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bundungai Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
15: Sementara itu anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
17: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
15: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyala, menyala.
0: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
19: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
20: Kita juga udah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya ada ya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
19: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
21: Dan kami laporan dari sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk banjir.
19: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
22: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
23: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
22: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual. yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada kelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
23: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
1: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan hal pelaku-pelaku usaha, dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
23: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itololi melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
2: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan bertemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan national anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Pas, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick sebagai kapten, lalu ada Luke Pickering, kemudian juga oleh Romney Kakan Orang Mantan, ada Luke, kemudian ada Joey Polopesi, Kevin Verdon, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Jeff Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Demikian pandangan sekilas Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai dulu kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya Tribun Media dan juga sebagian dari Tribun golongan 1 atau tiket golongan 1 yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss point untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk para pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, ini Abdul Tiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani Anda semuanya. Ada bahagia selalu untuk Anda, apalagi untuk para petugas-petugas malam yang sepertinya masih disibukkan dengan aktivitasnya. Mudah-mudahan kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua, menemani suasana malam Anda bersama keluarga. Rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda di ruang rindu di jalur telepon 811 495 9490.

0: tinggal di atas Gunung Emansiri. Dia tinggal di situ bertahun-tahun. Baru ada orang asing yang datang ke Lombok sini, mereka tembak dia. Tapi menurut cerita orang tua, bilang itu orang Portugis yang tembak.
1: Itulah tadi keterangan dari Bapak Beni, Ketua Kampung Lobo, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Kampung Lobo adalah kampung yang belum banyak diketahui oleh orang. Kampung yang menyimpan sejarah-sejarah Indonesia. Kampung Lobo yang terletak di Teluk Triton, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Kampung yang terkenal dengan sejarah Gunung Garuda, di mana pada zaman dulu terdapat burung Garuda yang sangat besar dan tinggal di sebuah gua di atas gunung. Konon, burung Garuda tersebut mati ditembak oleh tentara Portugis. Selain Gunung Garuda, di Kampung Lobo ini ada tugu yang bernama Fort Dubos. Tugu ini menandakan bahwa Kampung Lobo pernah menjadi basis pemerintah Belanda selama 8 tahun sebelum akhirnya mereka meninggalkan tempat ini pada tahun 1835 karena wabah malaria. Kampung Lobo sekaligus menjadi tempat pertama pemerintah Belanda mendarat di tanah Papua.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih?
1: Udah aku bersihin.
0: Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi Buku, Essentialism, the Discipline Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, The Discipline Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak

0: terpenting, produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama, "If you don't prioritize your life, someone else will." Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
1: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fakfak malam ini pendengar, nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur saya temani Anda di Ruang Rindu. Anda boleh gabung di jalur telepon 0811 495 9490. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua.

0: Pulau Sentinel Utara atau North Sentinel Island adalah sebuah pulau kecil di Kepulauan Andaman, Teluk Benggala, India. Pulau ini terkenal karena dihuni oleh suku Sentineles, salah satu suku paling terisolasi di dunia. Suku Sentineles diperkirakan hanya beberapa puluh hingga ratusan orang. Mereka menolak kontak dengan dunia luar. Pemerintah India melarang siapapun mendekati dalam radius 5 hingga 10 km untuk melindungi suku ini dan mencegah penularan penyakit. Suku Sentineles telah hidup dalam isolasi selama ribuan tahun dengan budaya, bahasa, dan cara hidup yang hampir tidak diketahui dunia luar. Pulau ini sering dianggap sebagai pulau terlarang karena aksesnya yang sangat dibatasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terkini.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, menemani suasana Anda di malam hari ini, saya temani dengan teman Anda ya di Ruang Rindu dengan sedetan lagu-lagu mancanegara yang akan menemani Anda semuanya. Buat yang mau bergabung, silakan langsung saja di jalur telepon 08114959490. Baik, mengulik kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini, saya hadirkan dulu ya satu persembahan berikut ini spesial untuk Anda.

0: San.
1: Baik, buat yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0811495-9490 ya, untuk yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Dengarkan lagu-lagu mancanegara yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya, yang mana saya temani Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat yang baru saja bergabung, tetap semangat ya untuk Anda semuanya. Baik, sekali lagi buat yang mau bergabung bersama kami silakan langsung saja di jalur telepon 0811-495-9490. Sambil menanti yang mau bergabung bersama kami, saya hadirkan kembali satu persembahan dari Cyndi Lauper dengan Time After Time, spesial untuk semua.

0: Baik, saya teman Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Ibu Christine?
1: Baik-baik selalu, Mbak Ati. Mbak Ati gimana kabarnya?
0: Saya kabarnya juga baik.
1: Amin.
0: Oke, silahkan. Iya.
1: Lagunya apa, Mati?
0: Boleh, lagunya Mati, ada ya. Sophie dengan I Love You, ada Tato dengan I Want Hold You, ada Dolly Parton dengan 625, ada Dan Braid dengan Boulevard, ada Mayumi Isuma dengan Kokorono Tomo, juga ada Shania Twain You Have Got Away, juga ada Billie Eilish. Juga ada Madonna, The Power of Goodbye, Mariah Carey, Fantasy, ada Air Supply dengan Goodbye, White Lion, It's Over, Janet Jackson dengan Escape.
1: Oh, yang pertama aja Mbak, di I Love You.
0: Oke, Sophie, silakan, boleh.
1: Salam ya, yang pertama dari Ibu Uti, Pak Freddy ya, selamat malam, selamat beristirahat. Ada bagus ya, Ibu Masya Bang Bintang Pratama Pak Nasrun, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anies Barreto, Nurjal Borosna, Ibu Reja Kata, Ibu Sofia Saat, Kang Ahmad Irwan Bangle, Putra Tengah, Pak Pesaban, Pak Busukur, Pak Rahman ya, Pak Ustadz, ada Bung Darwin, ada Bang Andi di Batam ya, ada Bang Luhut, Pak Win di Tokyo, ada Bang Cliff yang ada di Manado, Ibu Ani juga di Kota Bagu, ada Ibu Ellen di Manado juga. Pokoknya semua-semua sudah Mbak Ati yang lagi monitor. Mati, sudah selalu ya. Pagi yang bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Terima
1: kasih Mbak Ati. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Terima kasih untuk Ibu Christine. Silahkan di belakangnya Ibu Christine. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Adik Ati ya.
0: Iya, benar sekali Bunda Emma.
2: Oke. Bunda Ima menyapa, kabarnya baik, sehat selalu dan tetap semangat.
0: Oke, baik, silahkan.
2: Lagu apa dia, Ati? Masih dapat lagu atau?
0: Silakan, ada Tato dengan I Want Hold You, ada Dolly Parton 9 to 5, juga ada Dan Braid dengan Boulevard, Mayumi Isuwa dengan Kokoro no Tomo, ada Shania Twain You Have Got Away, ada
2: nomor satu tadi ada Ati.
0: Yang mana? Saya tidak sebut nomor tadi.
2: Apa tadi? Enggak tahu
0: sebut
2: pokoknya.
0: Sebut judulnya atau penyanyi tadi sudah saya bacakan.
2: Aduh, lupa lagi tadi. Atur sehati. Salam-salam dulu.
0: Oke, baik, silakan.
2: Salam pertama tentunya buat Adik Ati ya. Selamat malam, selamat bertugas dan tetap semangat. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Salam manis buat Putra Tengah ya. Terima kasih ya Putra. Putra sendiri yang melanggar perjanjian semalam karena Bunda telpon tadi dari jam 7.47 menit sampai jam 8.16 menit. Jadi Bunda minta maaf karena bukan Bunda yang melanggar perjanjian semalam. Itu aja Adik Ati. Okay. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih juga ya untuk Bunda Emma. Dan baik, kita langsung aja dengarkan suara dari Sophie dengan I Love You, juga ada Tato ya. Nah, kalau tidak salah, mungkin bisa nanti sebut judul lagu atau penyanyinya ya untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Spesial aja untuk Anda semua.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Baik, pendengar, masih saya temani Anda di Ruang Rindu ya, dengan rangkaian lagu-lagu mancanegara menemani suasana Anda di malam hari ini. Silakan buat yang mau bergabung ya, langsung aja di jalur telepon 0811 495 9490 ya. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Bangun bagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Nona Ati.
0: Iya, selamat malam juga Bunda Ellen di Manado. Apa kabar nih?
1: Puji Tuhan, sehat, bersuka cita. Nona Ati bagaimana?
0: Sama, saya juga sehat, bisa temani semuanya malam hari ini.
1: Okay.
0: Lagunya mancanegara, Bunda, silakan.
1: Iya, mancanegara. Ada apa?
0: Oke,
1: okay, ada lagu-lagu apa?
0: Ada Dolly Parton dengan Six to Five, juga ada Dan Brit dengan Bolivar, juga ada Bayumi Isua dengan Kokoro no Tomo, Shania Twain dengan You Have Got Away, ada Billie Collins dengan Both Side of the Story, Madonna The Power of Goodbye, Mariah Carey dengan Fantasy, juga ada Iris Play dengan Goodbye, Whitney Houston with Lion dengan It's Over, Janet Jackson dengan
1: yang itu juga Both Side of Story dari Phil Collins.
0: Oke, okay, Phil Collins aja.
1: Both Side of Story. Yeah.
0: Aha, boleh. Silahkan.
1: Yang pertama buat Nona Ati, terima kasih sudah terima Ibu Ellen di telepon.
0: Oke.
1: Semoga selalu sehat, tetap semangat, diberkati bersama keluarga yang di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Lanjut, mau salam yang ada lewat tadi, ada Ibu Kris, Bunda Kristi Natali yang ada di Toli-Toli.
0: Iya.
1: Selamat malam, salam kasih, diberkati bersama keluarga.
0: Baik.
1: Ada juga Bunda Irma di Maumere ya. Selamat malam. Ada Pak Putra Tengah di Fak-Fak. Selamat malam. Ini berapa? Boleh banyak tuh mas salam?
0: Boleh dah, salam, silakan. Yang penting jangan sampai satu kabupaten ya. Wah, bahaya.
1: Iya. Ada Bang Lai juga di Kaltara. Selamat malam. Bang Lai juga di Manado. Selamat malam. Ada Bunda Rosna juga di Fak-Fak. Selamat malam, salam kasih, diberkati. Ada Ibu Utri bersama Pak Freddy di Merauke. Selamat malam, salam kasih, diberkati. Dan ada Bung Kasanova yang lagi monitor. Selamat malam. Dan untuk semua pendengar Ruang Rindu Pro 1 di mana saja berada, Pro 1 Fak-Fak di mana saja berada, selamat malam. Salam kasih, diberkati bersama keluarga. Untuk Nona Ati, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, terima kasih juga untuk Bunda Ellen ya, sudah gabung ya. Di belakangnya Bunda Ellen, silahkan yang mau bergabung lagi di 0811 495 9490 dengan sederetan lagu-lagu mancanegara yang akan menghiasi ruang dengar Anda semua. Halo, selamat malam Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mbak Ati.
0: Oke, okay, selamat malam juga Putra Tengah. Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, kabarnya masih sama.
0: Air, oke, air.
2: Itu lagi.
0: Itu lagi, oke, baiklah, jangan kita bahas ya. Silakan.
2: Tunggu saja sudah.
0: Iya, kita tunggu dan menanti nih harapan kita ya. Semoga didengarkan dan dikabulkan. Oke, boleh, silakan.
2: Kalau Mbak sampainya.
0: Aduh, Mas. Saya mah hampir memasuki dunia kekeringan. Sedikit lagi nih.
2: Mudah-mudahan.
0: Oke, boleh, silakan.
2: Lagunya itu Goodbye itu.
0: Goodbye. Oke, baik. Kenapa Goodbye?
2: Itu sudah.
0: Oke, baik. Perasaan
2: Angkat
0: saya. Kaget. Oh iya, perasaan saya ini mulai tidak enak ini ya. Aduh, hati-hati.
2: Oke,
0: ya Putra Tengah ya. Boleh.
2: Iya, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih.
2: Semangat, bahagia dan sehat selalu. Oke, yang berlewat Ibu Ellen, selamat malam. ada Bunda Nazalia, Yasimo Simalunga ada sana Bang Klini, Ibu Hani juga, Ibu Kempa Junaidi, Pak Darwin, juga Bang Lai, Abang Hadi, Pak Fedi, Ibu Utri, Abang Mairona, Bang Luhut juga, sudah Ahmad Irwan, Ibu Ali juga, Bang Widi juga. Oke, dirangkul saja sudah semuanya ya. Selamat malam, semoga ceritaku selalu.
0: Oke,
2: salam kompak kembali. Terima kasih, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih untuk Putra Tengah. Baik, langsung aja kita ribati dua persembahan yang berikut ini.

0: Bang. Ini ada data bulan kemarin ya. Udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya, lu bikin tabelnya dong, Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong. Pesan kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih, Bang. Udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian, lu kan digaji emang buat ginian, Bang.
1: Gaji mah urusan lain. Ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih, Abang. Enggak kayak topeng monyet. Kerja dulu, baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban. Kalau rezeki lebih mah,

0: Baik, pendengar, masih saya temani Anda di Ruang Rindu di 0811-495-9490 dengan sederetan lagu-lagu mancanegara yang akan temani ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baik, saya kembali terima yang sudah gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Ati.
0: Iya, waalaikumsalam Mas Li, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Oke, silakan lagu mancanegara. Masih ada Dan Breed dengan Beholy Love. Juga ada Mayumi Itsumi, Mayumi Isua dengan Kokoro no Tomo, Shania Twain dengan You Have Got Away. Juga ada Madonna, The Power of Goodbye. Ada Mariah Carey dengan Fantasy. Ada Wet Lion dengan It's Over. Ada Janet Jackson. Yang mana?
1: Lagu yang kedua.
0: Kedua yang mana lagunya? Saya nggak sebut nomornya tadi. Ada sebut penyanyi dan judul lagunya. Yang mana nih? Yang kedua mah yang mana? Di sini nggak ada angka nih, cuman judul. Yang mana? Yang mana lagunya?
1: Lagunya Mbak Ati saja.
0: Yang tadi minta lagu saya sih. Udah saya baca panjang-panjang gitu kan. Aduh, sebut penyanyinya saja yang mana?
1: Selalu menghayal.
0: Aduh.
1: Menghayal Mbak Ati.
0: Kalau menghayal mendingan gak usah saya baca tadi ya. Saya pilih aja sendiri tadi. Yang mana? Ada Shania Twain, ada Mayumi, ada Madonna.
1: Iya, ya itu saja.
0: Yang mana? Yang Shania itu saja. Twain. Yang itu saja yang mana?
1: Shania Twain.
0: Shania Twain.
1: Yeah.
0: Oh iya, Shania Twain aja. Aduh, duwe. Ma. Silakan. Oke.
1: Nah, kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine Titoli, Ibu Tri bersama kesukaannya, Bang Yuta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Om Botak, Bang Darwin, Sun, Bintang Pertama, Ibu Ani di Manado, Bunda El, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Ucapan salam kepedan buat Pak Ati. Salam selalu bersama keluarga di rumah.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Mas Lia yang sudah bergabung bersama kami. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga. Sukses ya untuk Anda semuanya. Shania Twain, You Have Go Get Away. Tapi sebelumnya saya terima dulu yang satu yang sudah gabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu. Memori lewat lagu tertema rindu ke penyiarnya.
0: Aduh, terima kasih ya Kang. Gimana kabarnya Kang Ahmad Irwan?
2: Kang, kabarnya tete baru pulih, tete baru pulih 100% terasa setelah sempat juga sakit diare.
0: Oh iya, tak apa-apa, harus selalu jaga kesehatan ya Kang.
2: Iya, tentu. Gimana ini sama Mbak Ati ya?
0: Begitulah.
2: Ya iya, ya, makanya tuh wah ini Mbak Ati kayaknya cing deh. Jadi
0: bisa menyembuhkan sedikit ya penyakitnya.
2: Iya, ya jelas bukan sedikit kan itu bisa menjadi terapi yang paling mujarab gitu kan.
0: Gitu ya.
2: Mbak Ati. Atau ampuh lah gitu kan itu.
0: Oke, boleh silakan lagunya. Yang mana nih?
2: Manca ya?
0: Iya, Manca.
2: Pilihkan sajalah salah satunya apa aja boleh.
0: Silakan, ada Madonna, Mayumi, ada Mariah Carey, Wet Lion.
2: Madonna boleh, Mariah Carey boleh, pokoknya
0: Madonna. Madonna boleh. Ya, baik.
2: Iya, itu pokoknya mah semua apa aja boleh. Itu tidak akan protes.
3: Udah menguap
0: ya. Sama sudah menguap mah itu tandanya harus tidur gitu ya.
2: Enggak, belum minum kopi kayaknya. Iya. Belum minum. Jadi agak sedikit dikurangin kopinya gitu kan gitu. Enggak seperti biasa.
0: Iya, jangan terlalu banyak kopinya ya.
2: Pokoknya sekarang mah malam ini mah lagi berbahagia dengan lagi suara Mbak Ati gitu. Pokoknya sama kan. Jadi duh, rasa gudah gudahnya tengah ada hilang sekarang.
0: Waduh,
2: gitu kan.
0: Ya.
2: Itu yang ditunggu-tunggu berapa hari enggak kedengaran suara baru terdengar lagi itu kan.
0: Iya, maklum. Kita mah juga harus libur ya.
2: Ya iya, salam-salamnya dulu ya.
0: Boleh.
2: Enggak ada ujung-ujungnya kalau ngobrol-ngobrolnya ngobrol satu jam enggak bakalan keras.
0: Iya, silakan.
2: Orang yang baru masuk teh siapa? Yang baru teh siapa?
0: Tadi Mas Lia yang baru gabung.
2: Oh iya, Bu Mas Lia, Bu Rosna, Bu Farida, Ibu Kristin, Bunda El, ada juga Ibu Ali, Bu Naima, ada juga buat Ibu Anusu, ada juga buat itu Mbak Bintang Pratama, Putra Tengah, putra-putra semua, Bu, ada juga buat Om Botak, ada juga buat Pak Darwin, Pak Nasrun, Pak Hambali, Bang Lei, ada juga buat itu siapa buat Bang Luhut, yang Luhut semua, ada Bang Luhut dan buat Pak Freddy dan buat semuanya aja ya. Pokoknya salah, pokoknya mah ada pantun itu ya, ada dua pantun berarti ya.
0: Silakan.
2: Burung indah si burung elang tuh kan. Bukan itu. Burung indah si burung elang tuh kan. Terbang di pantai

Terima kasih ya Kang. Baik, terima kasih untuk Kang Ahmad Irwan sudah gabung. Baik, kita langsung aja dengarkan suara dari Sanetwin dan juga Adam Madonna.

pernikahan dini merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah stunting. Pernikahan dini seringkali mengakibatkan kehamilan pada usia muda, di mana tubuh ibu belum sepenuhnya siap untuk mendukung kehamilan yang sehat. Hal ini dapat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah dan resiko stunting yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai resiko pernikahan dini serta memperkuat kebijakan yang melarang pernikahan di bawah usia 18 tahun sangat penting untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan optimal bagi anak-anak.

0: Resensi buku Prosa Tufakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Sukses Dari Diri Sendiri karya Ihab Majid terbit tahun 2019 memberikan wawasan dan inspirasi tentang bagaimana mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dengan memulai perubahan dari dalam diri sendiri. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman diri, pengembangan potensi pribadi, dan sikap mental yang positif dalam menghadapi tantangan hidup. Kesuksesan dimulai dengan mengenali siapa diri kita sebenarnya, termasuk kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dengan memahami diri sendiri, kita bisa mengetahui tujuan hidup dan bagaimana cara mencapainya. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki pola pikir yang positif dalam menghadapi segala rintangan. Mentalitas yang kuat dan optimis membantu kita untuk tetap bertahan meskipun dalam kesulitan. Ihab Majid menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi dalam menentukan arah hidup. Kesuksesan tidak bisa dicapai dengan menyalahkan faktor eksternal, melainkan dengan bekerja keras, disiplin, dan berusaha untuk selalu berkembang. Alih-alih bergantung pada motivasi dari luar, buku ini mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan motivasi dari dalam diri sendiri. Menemukan tujuan yang jelas dan alasan yang kuat, mengapa kita ingin sukses akan membuat kita lebih fokus dan bersemangat. Buku ini juga mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang mimpi besar, tetapi juga tentang bagaimana kita melakukan langkah-langkah kecil secara konsisten. Setiap tindakan kecil yang diambil dengan penuh komitmen akan mendekatkan kita pada tujuan besar. Salah satu aspek yang ditekankan adalah bagaimana kita mengelola waktu dengan bijak, mengatur prioritas dengan baik dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting adalah kunci dalam meraih kesuksesan. Kesuksesan tidak datang dengan mudah dan banyak hambatan yang harus dihadapi. Buku ini mendorong pembaca untuk tetap tekun dan tidak menyerah meskipun mengalami kegagalan. Sukses dari diri sendiri mengajak pembaca untuk berfokus pada pengembangan diri, mengatasi rasa takut, serta bekerja keras dengan konsisten agar bisa meraih kesuksesan sejati yang berasal dari dalam diri mereka. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri karya Ihab Majid.
0: Esensi buku Prosa Tufakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar, terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kami di jalur telepon 0811-495-9490. Terima kasih sudah gabung bersama kami di Ruang Rindu ya. Semoga terhibur dan ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Oke, sampai di sini dulu. Saya temani semuanya di Ruang Rindu. Selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di malam hari ini ya. Apalagi untuk para petugas-petugas malam yang tengah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam hingga nanti menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: kasus bullying masih marak terjadi.
1: Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri
2: di perundungan ini membuat resah orang tua korban sehingga pihak kepolisian.
1: Siswa SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan.
3: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
0: Bullying, tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan yang bahkan bisa berujung kematian. Stop bullying.
4: Dia merasakan perjalanan pulang lebih cepat daripada ketika berangkat, padahal jarak tempuhnya sama. Nah, hal ini namanya efek kappa. Efek kappa yaitu saat lama perjalanan dari satu tempat ke tempat lain terasa berbeda, tepatnya ketika pergi dan pulang. Dan hal tersebut ternyata disebabkan oleh cara kerja otak dalam mempersepsikan waktu, khususnya terkait jangka waktu sebuah aktivitas. Perjalanan pulang yang lebih familiar juga menjadi salah satu faktor. Sedikitnya informasi tentang tempat yang dituju saat pergi dan diketahuinya informasi tersebut saat pulang mempengaruhi cara otak dalam mempersepsikan waktu tempuh. Selain itu, bila seseorang disibukkan dengan banyak hal selama perjalanan, persepsi waktu perjalanan yang singkat akan cenderung dirasakan.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Baik, pendengar, kembali saya hadirkan informasi untuk Anda, ya, mana penyanyi muda El Putra Sarira resmi memperkenalkan single perdananya berjudul Memory. Iya, Memoria, lagu tersebut bercerita tentang kenangan dan orang-orang yang pernah memiliki tempat penting dalam kehidupan. Meski berangkat dari kisah percintaan, Memoria memiliki cerita yang lebih luas tentang perpisahan dan perjalanan hidup. El ingin menggambarkan bahwa berakhirnya hubungan atau sebuah fase tidak selalu berarti kenangan di dalamnya ikut hilang. Bagi El, Memoria menjadi langkah awal dalam perjalanan bermusiknya. Lagu ini lahir dari workshop pertamanya bersama Petra Sihombing, Mohamed Kamga, dan Iqbal Siregar. Proses awal penciptaan lagu berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam. Ide yang dibawa El dalam workshop kemudian berkembang menjadi lagu yang diproduksi dan dikembangkan lebih lanjut. Meski tercipta dalam waktu singkat, Memoria tidak langsung menemukan bentuk akhirannya. El mengatakan bagian refrain sempat mengalami 3 hingga 4 kali perubahan sebelum akhirnya menemukan versi yang dirasa paling tepat. Perjalanan musik El kemudian diperluas melalui akun Instagram @monolognada. Ruang tersebut digunakan El untuk bermonolog sekaligus berbagi cerita mengenai perjalanan dan proses kreatifnya di musik. Melalui @monolog Nada, El juga ingin memperkenalkan karakter yang hadir di balik karya-karyanya. Salah satunya Rama, karakter yang menjadi bagian dari dunia Memoria dan digunakan untuk membedakan sudut pandang cerita dengan sosok El sebagai pribadi. Karakter Rama kemudian membawa pendengar melihat kembali kenangan indah yang pernah dimiliki seseorang. Konsep tersebut juga berlanjut ke musik video Memoria yang menghadirkan Rama bersama karakter Yara. Ide awal cerita musik video berasal dari El dan kemudian dikembangkan bersama sutradara Dian Tamara. Keduanya melalui sejumlah diskusi untuk menemukan bentuk visual yang dapat merepresentasikan cerita dan suasana dalam. Lewat single perdana ini, El tidak hanya memperkenalkan musiknya tetapi juga membangun dunia cerita yang menjadi bagian karyanya. Memoria menjadi pembuka bagi El untuk membawa pendengar mengenal musik sekaligus karakter yang ingin ia hadirkan. Baik, itu dia informasi yang kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: Suasana sore Anda makin semarak dengan berbagai segmen di Pak-Pak sore ini. Dengarkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 2, sajian berita seputar Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ikuti juga Mozaik Tanah Papua berjaringan setiap Senin mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Dan Mozaik Indonesia yang mengangkat tema Astracita, 8 cita-cita strategis pembangunan nasional. Jangan lewatkan juga ruang layanan masyarakat, serta mitigasi bencana kantongan agar Anda makin waspada dan terinformasi. Pro 1 RRI Pak-Pak, kanal informasi dan informasi.

Bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Baik, pendengar, masih saya temani Anda dengan informasi mendatang. Dan baik untuk Anda pendengar, khususnya yang ada di seputaran Kabupaten Fakfak, mendatang saya hadirkan informasi terkait dengan Fakfak masuk zona udara tidak sehat hingga 1 Oktober. Kualitas udara di Kabupaten Fakfak diprediksi berada pada kategori tidak sehat selama 3 hari berturut-turut mulai 29 September hingga 1 Oktober 2026. Kondisi tersebut berdasarkan prediksi konsentrasi partikulat PM2.5 di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. PM2.5 merupakan partikel udara berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron atau mikrometer yang dapat menjadi indikator kondisi kualitas udara. Nilai ambang batas atau NAB PM2.5 selama 24 jam ditetapkan sebesar 55 meter kubit. Pada 29 September 2026, ya, Fakfak masuk dalam kategori tidak sehat dengan rentan konsentrasi PM2.5 sebesar 55,5 hingga 150,4. Pada hari pertama yang sama, kategori serupa juga diprediksi terjadi di Kaimana, Sorong Selatan, Teluk Bentuni, dan Teluk Wandama. Prediksi untuk 30 September menunjukkan kondisi yang relatif sama. Fakfak kembali berada dalam kategori tidak sehat bersama Kaimana, Maibrat, Sorong Selatan, Teluk Bentuni, dan Teluk Wandama. Sementara pada 1 Oktober 2026, Fakfak masih diprediksi berada pada kategori tidak sehat dengan rentang konsentrasi PM2.5 55,5 sampai 150,4. Kondisi tersebut juga diprediksi terjadi di Kaimana, Sorong Selatan, Teluk Bentuni, dan Teluk Wandama. Di wilayah lainnya, kategori sedang pada 29 September diprediksi terjadi di Kota Sorong, Manokwari Selatan, Maibrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, Tambrau. Manokwari menjadi satu-satunya wilayah yang diprediksi berada pada kategori baik. Memasuki 30 September, tidak ada wilayah yang diprediksi berada dalam kategori baik. Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, dan Tambrau berada pada kategori sedang. Sementara pada 1 Oktober, kategori sedang juga mencakup Maibrat. Dengan kondisi tersebut, masyarakat di Fakfak dihimbau memperhatikan informasi kualitas udara dan mempertimbangkan pengurangan aktivitas di luar ruangan. Apabila kondisi udara memburuk, penggunaan pelindung pernafasan juga dapat dipertimbangkan, terutama bagi masyarakat yang sensitif terhadap paparan partikulat udara. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Pohon memiliki peran penting dalam mengatasi perubahan iklim global karena kemampuannya menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer dan melepaskan oksigen, membantu mengurangi efek rumah kaca. Selain itu, pohon juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi erosi tanah, dan menyediakan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup. Pohon bukan sekedar tumbuhan peneduh. Mereka adalah penyerap karbon alami, penjaga kelembapan udara, dan pelindung tanah serta air. Setiap pohon yang tumbuh membantu menurunkan emisi gas rumah kaca, penyebab utama pemanasan global. Pohon melakukan fotosintesis, menyerap CO2 dari atmosfer, dan menyimpannya dalam batang, daun, dan akar. 1. Pohon dewasa dapat menyerap sekitar 22 kg CO2 per tahun. 2. Mendinginkan suhu lingkungan. Pohon memberikan efek penurunan suhu lokal, terutama di wilayah perkotaan, dengan menghalangi sinar matahari langsung, meningkatkan kelembapan udara, mengurangi kebutuhan energi untuk kepentingan ruangan. 3. Mengatur siklus dan air, cegah kekeringan. Akar pohon menyerap dan menyimpan air, membantu mencegah kekeringan serta mengurangi risiko banjir. Pepohonan juga memperlancar siklus hidrologi. 4. Melindungi dari bencana alam. Hutan lebat menahan laju angin, badai, serta mencegah erosi tanah dan longsor yang makin sering terjadi akibat cuaca ekstrim. 5. Mendukung keanekaragaman hayati. Pohon menyediakan habitat bagi berbagai spesies, menjaga ekosistem tetap stabil dan tahan terhadap perubahan iklim. Apa yang bisa kita lakukan? Menanam dan merawat pohon di sekitar rumah, sekolah dan komunitas, mengurangi penggunaan kertas dan kayu dari sumber ilegal, mendukung produk dan perusahaan yang menerapkan prinsip ramah lingkungan. Pohon bukan hanya bagian dari lanskap alam, mereka adalah barisan pelindung bumi dari krisis iklim. Semakin banyak pohon, semakin besar peluang kita menjaga masa depan yang hidup dan layak huni.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

tidur merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id.

Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat ya dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan untuk esok hari nanti berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semuanya. Namun tak terasa ya, waktu yang begitu berlalu, saya Hatijah Baco harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini dengan berbagai segmen ya yang sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Ataupun juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini, tetap semangat dan ada bahagia selalu. Selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini sudah mulai menuju ke peraduan ya, karena esok hari nanti akan kembali dengan berbagai aktivitasnya. Sekali lagi, saya Hatijah Baco pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabda.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 28 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia, Fakfak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini Selasa 29 September 2026 menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi saudara pendengar, di mana saja Anda berada. Selamat pagi, kembali dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fakfa, kembali mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Selasa 29 September 2026. Senang sekali di awal kebersamaan kita, saya Yuli Rohmana menemani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 12 siang nanti dengan ragam segmen acara yang sudah kami persiapkan menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, selanjutnya untuk Anda yang ada di seputaran Kota Palafak-fak dan sekitarnya, izinkan kami ya untuk membangunkan Anda. Ya, untuk membangunkan Anda yang masih tertidur lelap, bangun dan nikmati suasana Kota Palafak-fak yang pagi ini cuaca cukup bersahabat. Anda dapat menikmatinya, dan juga untuk menghilangkan kerenggangan, Anda dapat lakukan olahraga ringan, jogging ataupun hal-hal lainnya. So, mengingat Fak-fak kondisi udara ya saat ini ya sudah satu bulan penuh ya tidak baik-baik saja, dan untuk itu buat warga Fak-fak, mari kita tetap jaga kesehatan kita, makan makanan yang cukup, cukup istirahat, dan kalaupun kita hendak keluar rumah jangan lupa untuk gunakan masker. Dan baik pendengar di mana saja berada, selanjutnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, seperti biasa kita akan dengarkan pengajian Al-Qur'an, dilanjutkan nanti dengan pilihan lagu-lagu rohani Katolik hingga nanti di pukul 5.30 ya, saya temani Anda, kita ikuti Mutiara Pagi Kristen Katolik. Dan baik pendengar di mana saja berada, kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Baik, pendengar di mana saja berada, masih bersama kami di Pro Satu Fak-Fak. Sudah kita ikuti bersama pengajian Al-Quran. Sudah membawa kita 14 menit berlalu dari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, karuan dengar Anda, kami hadirkan pilihan lagu-lagu Kristen Katolik hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Asupan gizi yang cukup dan beragam pada anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya, hal penting untuk mencegah stunting. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama diikuti dengan makanan pendamping ASI yang bergizi untuk mendukung pertumbuhan optimal pada anak.
1: Pentingnya sanitasi dan akses air bersih yang baik untuk mencegah infeksi karena dapat menghambat penyerapan nutrisi. Edukasi orang tua tentang pola makan sehat dan kebersihan lingkungan juga memainkan peran penting dalam mencegah stunting.

0: biasakan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Ambil sepatu dong.
0: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
1: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
0: Apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.

berhubungan langsung dengan telinga. Ternyata suara yang mengganggu juga dapat mempengaruhi otak. Nah, ketika getaran suara diterima oleh telinga, maka saraf-saraf di dalam telinga akan mengirimkan sinyal ke otak. Otak akan menerima sinyal dan menentukan respon yang tepat setelah mendengar suara tersebut. Inilah mengapa kita bisa menangis ketika melihat dan mendengar adegan sedih di dalam film atau lagu-lagu bernada minor, atau bisa tertawa ketika mendengar hal lucu dan senang ketika mendengar tepuk tangan banyak orang. Sama seperti proses tersebut, suara yang mengganggu juga diteruskan ke otak agar dapat direspon oleh tubuh. Namun, suara mengganggu direspon oleh otak sebagai emosi yang negatif. Emosi negatif ini ditunjukkan dengan tubuh merinding. Nah, itulah alasan mengapa tubuh kita merinding ketika mendengar suara yang mengganggu dan tidak menyenangkan. Penelitian mengenai suara melengking dan mengganggu ini memenangkan hadiah Nobel IG tahun 2006 yang diberikan kepada James Hillebrand, Lynn Halpern, dan Randolph Blake oleh Society for Improbable Research.

Hidung kucing memiliki banyak fakta menarik, termasuk indera penciuman yang sangat kuat. Cetakan unik pada hidung dan fungsinya sebagai alat identifikasi antar kucing. Selain itu, hidung kucing juga dapat berfungsi sebagai penentu suhu tubuh, dan hidung kucing bisa juga kering atau basah. Berikut fakta unik dan menarik tentang hidung kucing. 1. Pola pada permukaan hidung kucing unik untuk setiap individu, mirip seperti sidik jari manusia. 2. Kucing memiliki sekitar 50 hingga 80 juta sel penciuman, jauh lebih banyak dari manusia. Mereka bisa mencium bau makanan, mangsa, atau bau aneh dari jarak jauh. 3. Kucing menggunakan hidungnya untuk mengenali aroma feromon dari kucing lain. Mereka bisa tahu apakah kucing lain sedang stres, birahi, atau baru saja melewati suatu tempat. 4. Warna hidung kucing bisa pink, hitam, abu-abu, coklat, bahkan berbintik. Biasanya tergantung pada warna bulunya. 5. Hidung kucing biasanya terasa sedikit lembab, tapi hidung kering tidak terlalu berarti sakit. Perhatikan juga gejala lain seperti lesu, tidak mau makan, bersin berlebihan, atau keluar cairan aneh. 6. Kucing suka mengendus barang baru, orang asing, bahkan pemiliknya ini. Cara mereka mengumpulkan informasi. Mereka bahkan bisa mengenali bau pemiliknya dari jarak jauh. 7. Terletak di langit-langit mulut. Organ ini membantu mereka merasakan bau. Dikenal dengan reaksi Flehmann saat kucing membuka mulut setelah mengendus sesuatu. 8. Warna hidung kucing bisa berubah karena suhu, stres, atau kondisi kesehatan. Misalnya, hidung pink bisa tampak lebih pucat saat kucing kedinginan. 9. Kucing buta warna, tapi tidak buta bau. Walau penglihatan warna mereka terbatas, mereka sangat bergantung pada penciuman untuk

Memiliki lekukan kulit memang bisa mempermanis penampilan wajah. Maka tidak heran bila ada beberapa orang ingin memiliki lesung pipi dengan menjalani operasi. Namun, tahukah Anda bahwa sebenarnya lesung pipi disebabkan oleh kelainan pada otot normal? Ada beberapa fakta menarik mengenai fitur wajah yang satu ini. Fakta yang pertama, meskipun namanya lesung pipi, lekukan kulit ini tidak hanya muncul di pipi saja, tapi juga bisa muncul di bagian tubuh lainnya. Pada dasarnya, lesung pipi terbentuk pada jaringan bergerak. Hal itu berarti lekukan ini bisa terjadi di pipi, dagu, lengan atas, bahu, atau bahkan payudara bila distimulasi dengan benar. Selain lesung pipi, lesung dagu juga cukup umum terjadi yang sering disebut dagu sumbing. Lekukan kulit ini juga bisa terjadi di punggung bawah yang disebut lesung pipi sakral. Hal itu terjadi ketika lekukan kulit terbentuk pada tulang sakral yang terletak di dasar tulang belakang. Kebanyakan orang memiliki satu atau dua lesung pipi di area ini, tetapi beberapa orang bisa memiliki lebih dari dua. Fakta yang kedua, lesung pipi bisa disebabkan oleh kelainan pada otot wajah yang disebut zygomaticus major. Otot ini terlibat dalam ekspresi wajah. Itu yang membantu Anda mengangkat sudut mulut saat tersenyum. Pada orang tanpa lesung pipi, otot zygomaticus major biasanya dimulai pada tulang di pipi yang disebut tulang zygomatic, kemudian turun ke bawah menghubungkan ke sudut mulut. Perpecahan pada otot ini dapat disebut sebagai otot zygomaticus major ganda atau bifid. Gerakan kulit di atas otot zygomaticus major ganda saat Anda tersenyum menyebabkan lesung pipi terbentuk. Fakta yang ketiga, lesung pipi adalah sifat dominan yang bisa diturunkan dari orang tua ke anak. Dengan kata lain, bila kedua orang tua Anda memilikinya, kemungkinan besar Anda juga akan mendapatkan lesung pipi. Namun, tidak semua orang tua dengan lesung pipi memiliki anak dengan lesung pipi, karena pola pewarisan lesung pipi tidak bisa diprediksi. Itulah mengapa beberapa peneliti mengklasifikasinya sebagai sifat dominan tidak beraturan. Yang menariknya lagi, lesung pipi bisa berubah seiring waktu. Misalnya, orang yang memiliki lesung pipi saat kecil bisa tidak memilikinya saat dewasa. Lalu, orang yang terlahir tanpa lesung pipi bisa mengembangkannya di kemudian hari di masa kanak-kanak mereka.

Tahukah kamu, mata adalah organ kecil yang menyimpan begitu banyak keajaiban. Tanpa kita sadari, dua bola mungil ini bekerja tanpa henti dari pagi hingga malam membantu kita mengenali dunia. Setiap hari, mata kita berkedip lebih dari 15.000 kali. Setiap kedipan berfungsi melembabkan mata dan menjaga agar penglihatan tetap jernih. Hebatnya lagi, otot-otot di sekitar mata termasuk yang tercepat di tubuh manusia dan bisa bergerak 100.000 kali dalam sehari. Nah, uniknya lagi, setiap mata punya sidik jari sendiri loh. Pola iris manusia itu unik karena tidak ada dua orang yang memiliki pola yang sama, bahkan kembar identik sekalipun. Karena itu, teknologi pemindai iris digunakan di berbagai sistem keamanan canggih di dunia. Lalu tahukah kamu bahwa sebenarnya mata melihat dunia dalam posisi terbalik? Nah, gambar yang masuk ke retina sebenarnya terbalik, tapi otaklah yang bekerja membalikkan gambar itu agar kita melihat dunia dengan benar. Kolaborasi yang luar biasa antara mata dan otak, bukan? Dan yang paling mengejutkan, bagian dalam bola mata tidak bisa merasakan sakit loh. Meskipun mata terasa sensitif, justru bagian dalamnya tidak punya reseptor nyeri sama sekali. Karena itu, operasi mata bisa dilakukan tanpa rasa sakit di area tersebut. Namun, bagian permukaannya seperti kornea adalah salah satu bagian paling sensitif di tubuh manusia. Mata juga luar biasa cepat dalam memperbaiki diri. Luka kecil di kornea bisa sembuh hanya dalam 1 atau 2 hari saja. Dan dalam waktu sesingkat itu, kita bisa kembali menikmati keindahan dunia. Itulah fakta unik mata.

fenomena alam menarik yaitu gurun pasir bersuara. Meski tidak selalu muncul di semua gurun pasir, tentunya fenomena alam ini membuat banyak orang penasaran. Karena tidak banyak yang bisa ditemukan di gurun pasir hingga memunculkan suara. Bahkan suara dari gurun pasir juga dengan nyanyian pasir atau suara berdengung. Tidak jarang, suara ini terdengar seperti gemuruh rendah atau dentuman jauh. Karena itulah suara dari gurun pasir selalu disebut memberikan sensasi mistis. Meski sudah bisa dipastikan bahwa suara ini berasal dari gesekan antara butiran pasir, tapi para peneliti masih terus memeriksanya. Para peneliti termasuk penjelajah gurun mencoba memahami fenomena alam ini lebih serius. Dan salah satu teori yang paling diterima adalah suara gurun pasir disebabkan oleh efek resonansi. Nah, ketika langkah seseorang atau angin mengenai permukaan yang terdiri dari butiran-butiran pasir yang hampir seragam, getaran akan merambat melalui jaringan partikel pasir tersebut. Dalam kondisi tertentu, getaran ini dapat merambat dan memantul di antara dinding-dinding pasir. Rambatan itu yang kemudian menciptakan pola resonansi yang memperkuat suara. Hal ini mirip dengan suara yang tercipta ketika kita menggesekkan jari di sepanjang ujung kelas. Fenomena ini menghasilkan bunyi yang terdengar.

0: 89 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Salam jumpa bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar yang ada di luar kota Fakfa, Anda dapat simak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan baik pendengar, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan warta berita daerah.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan warta berita daerah. Kemarau yang melanda Kabupaten Fak-Fak mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Pasar Tumburuni menjadi salah satu kawasan dengan produksi sampah tertinggi di wilayah perkotaan Kabupaten Fak-Fak. Demikian sari berita penting. Pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya, Yuli Rohmana.

0: Berita selengkapnya, kemarau yang melanda Kabupaten Fak-Fak mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang mana harus memanfaatkan keran umum PDAM. Laporan Anwar Lamohan.
1: Kemarau panjang yang terjadi sejak pertengahan Juli hingga akhir September 2026 menyebabkan debit air di Kabupaten Fak-Fak semakin mengecil. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan air bersih sehingga pada akhir September aliran air PDAM tidak lagi mengalir ke sejumlah wilayah masyarakat. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan warga, keran umum PDAM khususnya di wilayah distrik Pariwari dibuka untuk masyarakat. Aktivitas pengambilan air di keran umum tersebut telah berlangsung sejak pagi hari sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pantauan RRI pada Senin 28 September 2026, warga terlihat mengantri di keran umum PDAM Fak-Fak yang berada di Kompleks Pameran, Distrik Pariwari. Warga datang membawa berbagai wadah untuk menampung air bersih yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga, Karama Kabes, ketika ditemui RRI di lokasi mengatakan, kondisi cuaca di Fak-Fak saat ini membuat masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, warga terpaksa mengantri karena belum mengetahui kapan hujan akan kembali turun dan kondisi kemarau berakhir. Ia juga mengatakan warga menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan air, termasuk membawa jerigen dengan kendaraan pribadi maupun menggunakan kendaraan umum. Ia menyebut kebutuhan air bersih menjadi kebutuhan utama sehingga warga harus tetap mengantri meskipun kondisi tersebut cukup menyulitkan.
2: Kita semua warga Fak-Fak, cuaca lagi memburuk dan kemarau panjang. Kita warga Fak-Fak yang lagi susah air sekarang lagi antri di area kantor PAM Fak-Fak untuk mengambil air. Pakai gen, ada yang dengan kendaraan pribadi, ada yang kendaraan umum. Karena kita kurang tahu cuaca ini hujannya kapan dan memang kabut juga menyelimuti, jadi kemaraunya cukup panjang dari bulan ke bulan. Hingga saat ini belum pun ada hujan, jadi kita warga mau tidak mau harus antri air untuk kehidupan kita sehari-hari.
1: Ia berharap kondisi kemarau panjang segera berakhir sehingga ketersediaan air bersih dapat kembali normal. Sementara itu, dibukanya keran umum PDAM menjadi salah satu upaya yang dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari selama kondisi kekeringan berlangsung di Kabupaten Fak-Fak. Anwar melaporkan.
0: Pasar Tumburuni menjadi salah satu kawasan dengan produksi sampah tertinggi di wilayah perkotaan Kabupaten Fak-Fak. Laporan Januardi.
3: Saudara, Pasar Tumburuni menjadi lokasi dengan produksi sampah paling banyak dibandingkan 3 pasar lainnya di wilayah perkotaan Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dan tingginya kunjungan masyarakat setiap hari. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak, Dixon Iha, mengatakan Pasar Tumburuni merupakan pasar sentral yang memiliki aktivitas perdagangan cukup tinggi. Menurutnya, jumlah pedagang yang cukup banyak serta tingginya intensitas kunjungan masyarakat menjadi faktor utama tingginya volume sampah yang dihasilkan di pasar tersebut. Kondisi itu membuat penanganan kebersihan di Pasar Tumburuni perlu dilakukan secara rutin.
4: Kalau dari 4 pasar di wilayah perkotaan ini, yang menjadi produksi sampah yang paling banyak itu di Pasar Tumburuni. Karena memang di Pasar Tumburuni itu merupakan pusat juga pasar sentral, yang memang para pedagang juga cukup banyak, termasuk intensitas dari kunjungan masyarakat juga banyak. Sehingga memang setiap hari produksi sampahnya itu memang sangat banyak.
3: Dixon menjelaskan petugas kebersihan Dinas PUPR 2KP tetap melakukan pengangkutan sampah setiap hari di seluruh pasar yang berada di wilayah perkotaan. Pengangkutan dilakukan pada pagi hari untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah. Januardi melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Penanganan sampah di Pasar Tumburuni mengacu pada regulasi daerah yang mengatur pajak dan retribusi. Laporan Januardi.
3: Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak terus melakukan koordinasi terkait penanganan kebersihan di kawasan Pasar Tumburuni. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah mulai dari penyediaan fasilitas hingga pengangkutan ke tempat pembuangan akhir TPA dapat berjalan sesuai ketentuan. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon IH mengatakan penanganan sampah di Pasar Tumburuni mengacu pada regulasi daerah yang mengatur pajak dan retribusi. Regulasi tersebut yakni Peraturan Daerah Perda Nomor 8 Tahun 2023 serta Peraturan Bupati Fakfak Nomor 9 Tahun 2025. Menurutnya, berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati, kewenangan pengelolaan pasar berada pada perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak. Namun, untuk pelayanan kebersihan, Dinas PUPR 2KP selama ini tetap menjalankan tugas penyediaan fasilitas dan pengangkutan sampah.
4: Berkaitan dengan penanganan sampah di Pasar Tumburuni, tentunya itu kita merujuk pada Perda nomor 8 dan Peraturan Bupati, yang mana Perda nomor 8 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, serta Peraturan Bupati Fakfak nomor 9 tahun 2025 dengan tata cara pungutan pajak dan retribusi daerah. Berkaitan dengan itu, khusus untuk Pasar Tumburuni, memang ini sesuai Peraturan Bupati tentang tata cara dan mekanisme pungutan itu, memang ini di kewenangannya ada di Dinas Pengelola, yaitu di Perindak. Namun yang saat ini kita yang lakukan dari Dinas PUPR dalam hal ini bidang kebersihan. Artinya yang selama ini dari bidang kebersihan yang menangani, baik itu menyediakan fasilitas dalam bentuk kontainer sampah maupun pengangkutan dari Pasar Tumburuni sampai ke TPA. Sehingga memang kita yang menangani itu, sehingga berkaitan dengan penarikan retribusi setelah kami koordinasikan atau melaporkan kepada OPD koordinator yaitu pendapatan, mereka telah melakukan rapat koordinasi dengan dua OPD ini, sehingga memang berkaitan dengan penanganan sampah di setiap pasar itu dikembalikan ke Dinas PUPR dalam hal ini bidang kebersihan.
3: Ia menambahkan, selain menangani pengangkutan sampah, bidang kebersihan Dinas PUPR 2KP juga akan melakukan penarikan retribusi pelayanan kebersihan. Petugas pemungutan retribusi akan melakukan penagihan setiap bulan mulai tanggal 20 hingga 29 dengan besaran retribusi yang dirata-ratakan sebesar Rp50.000 per dagang per bulan.
4: Ya, jadi mekanisme itu ada petugas kami yang nanti setiap bulan berjalan dari tanggal 20 sampai tanggal 29 itu petugas kami, petugas pungutan retribusi melakukan penagihan, yang mana untuk semua pasar kita rata-ratakan semua di angka Rp50.000 per bulan. Namun dari 4 pasar ini yang saat ini belum maksimal itu di Pasar Tumburuni. Jadi menurut data kami yang kami peroleh dari teman-teman dari Perindak, itu di Pasar Tumburuni itu jumlah pedagang dari lantai 1 sampai lantai 4 itu sekitaran 200 lebih. Namun yang saat ini yang patuh membayar retribusi itu hanya kurang lebih sekitar 15 orang. Jadi masih banyak yang belum.
3: Dixon berharap OPD yang menangani pengelolaan pasar dapat meningkatkan sosialisasi kepada para pedagang mengenai kewajibannya. Menurutnya, pedagang perlu memahami kewajiban pembayaran baik untuk los dagang atau meja batu maupun retribusi pelayanan kebersihan, sehingga penanganan sampah di Pasar Tumburuni dapat berjalan lebih optimal. Januardi melaporkan.
0: Di tengah kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang, warga Kabupaten Fakfak menyambut baik langkah pemerintah daerah melalui PDAM yang membuka keran umum untuk masyarakat. Laporan Anwar Lamohan.
1: Warga Kabupaten Fakfak mengapresiasi langkah pemerintah daerah melalui PDAM yang membuka keran umum untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Fasilitas tersebut dimanfaatkan warga di tengah kondisi kemarau panjang yang menyebabkan pasokan air sejumlah wilayah mengalami gangguan. Salah seorang warga, Kerama Kabes, menyampaikan apresiasi tersebut ketika ditemui RRI saat mengantri air di keran umum PDAM pada Senin 28 September 2026. Menurutnya, pembukaan fasilitas air bersih tersebut sangat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengatakan warga harus mengantre untuk memperoleh air bersih karena kondisi cuaca yang masih mengalami kemarau. Ia menilai keberadaan keran umum menjadi salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama pasokan air belum kembali normal.
2: Terima kasih buat pemerintah Kabupaten Fakfak melalui kantor PAM Tirta Pala Fakfak untuk menyediakan keran umum untuk para warga masyarakat Fakfak yang untuk mengambil air di area kantor PAM Fakfak.
1: Ia berharap pelayanan air bersih melalui keran umum dapat terus dilakukan selama masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan air. Menurutnya, kepedulian pemerintah dalam menyediakan fasilitas air bersih sangat dirasakan masyarakat, terutama warga yang terdampak kemarau. Warga diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara tertib dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar keran umum. Anwar melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak Dikson Iha mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah OPD teknis dalam menangani persoalan kebersihan di kawasan Pasar Tumburuni. Menurut Dikson, koordinasi dilakukan baik antar kepala bidang maupun antar pimpinan OPD terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk menyatukan upaya dalam memberikan pelayanan kebersihan yang lebih baik di kawasan pasar. Ia mengatakan koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memberikan penjelasan kepada para pedagang terkait pentingnya menjaga kebersihan serta memenuhi kewajiban pembayaran retribusi kebersihan.
4: Ya, tentunya kami tetap melakukan koordinasi dengan OPD teknis yang menangani itu, baik antara sesama kepala bidang maupun antara pimpinan, sehingga bagaimana kita sama-sama dua OPD ini memberikan penjelasan, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada para pedagang yang ada di Pasar Tumburuni itu, sehingga mereka bisa taat dan patuh membayar retribusi kebersihan. Tentunya ini semua nanti berdampak pada pelayanan kebersihan baik di dalam pasar sendiri, lingkungan pasar maupun di lingkungan sekitaran pada umumnya.
0: Ia menambahkan pelayanan kebersihan tidak hanya mencakup area di dalam pasar, tetapi juga lingkungan pasar dan kawasan sekitarnya. Karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan para pedagang agar kebersihan kawasan Pasar Tumburuni dapat terjaga. Kepala Bulog Fakfak Ibrahim Wairoi menghimbau para pedagang agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok secara berlebihan di tengah ketersediaan stok yang masih tercukupi. Pedagang diminta mengambil keuntungan secara wajar agar harga di tingkat konsumen tidak tetap stabil. Ibrahim mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan komoditas, khususnya minyak goreng. Menurutnya, stok minyak goreng yang tersedia di Bulog Fakfak saat ini masih mencapai 21 ribu liter. Menurut Ibrahim, pasokan minyak goreng di berikutnya sebanyak 36 ribu liter akan kembali masuk melalui jalur tol laut. Dengan kondisi tersebut, ia meminta pedagang tidak melakukan pembelian atau penimbunan dalam jumlah berlebihan karena pasokan akan terus tersedia.
5: Kalimauan kami tadi itu, jadi untuk pedagang tidak perlu menaikkan harga ya, mengambil keuntungan yang berlebihan, karena memang Bulog ini selalu tersedia ya, misalnya minyak goreng, ini sedang ada tersedia, masih ada 21 ribu liter, dan kami pesan lagi, tol laut berikut sudah datang lagi tuh, 36 ribu liter, jadi para pedagang pun juga tidak perlu memborong banyak-banyak lah ya, karena selalu tersedia, dan bagi para pedagang, mari kita jaga harga ini agar tetap stabil ya, gak usah kita naikkan-naikkan harga, dan nanti ada konsekuensinya. Kalau kena razia, maka ya itu pasti ada kena sanksi.
0: Ibrahim mengajak seluruh pedagang bersama-sama menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Fakfak. Ia juga mengingatkan bahwa pedagang yang menaikkan harga secara tidak wajar dan kedapatan saat dilakukan razia dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: dengan melihat keadaan kota Fakfak saat ini ya, yang akibat kebakaran hutan dan asap yang sudah mulai tebal ya. Nah ini kami selaku Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan, menganjurkan kepada seluruh masyarakat agar ya menggunakan masker ya, menggunakan masker dan juga mengurangi aktivitas keluar rumah ya, kalau apabila tidak terlalu penting ya, kalau bisa di rumah saja dan tetap menggunakan masker. Yang kedua, berperilaku sehat, berperilaku bersih, hidup bersih dan sehat, dan memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu membersihkan saluran pernapasan. Nah, apabila ada masyarakat yang mungkin sudah terpapar asap yang lebih dan menimbulkan gejala, segeralah ke pelayanan kesehatan yang terdekat, ke puskesmas, ke pustu, ya, dan bila perlu kalau sudah memang merasa tidak nyaman sekali, langsung bisa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan secepatnya. Demikian dari kami, terima kasih.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fakfak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

Papa Mama Pace-Mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarce Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakfak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakfak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya. Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: cuaca bagus macam Pinang ini, masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.
5: Fak-fak siang ini menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI Fak-fak, kanal informasi dan inspirasi.
6: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Sudah pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti ruang layanan masyarakat.

Ruang Layanan Masyarakat edisi Selasa 29 September 2026 akan kami sampaikan satu buah radiogram. Radiogram berasal dari Panitia Turnamen Sepak Bola Wanita Galanita Perebutan Piala Ketua PKK Kabupaten Fak-Fak. Radiogram ditujukan kepada Kepala Distrik se-Kabupaten Fak-Fak. Isi radiogram sehubungan dengan kegiatan turnamen sepak bola wanita Galanita Perebutan Piala Ketua PKK Kabupaten Fak-Fak tahun 2026 perlu disampaikan. Bagian A, ketentuan permainan. 1. Pemain adalah atlet dengan usia minimal 16 tahun ke atas yang dibuktikan dengan dokumen pendukung fotokopi KTP, kartu pelajar atau dokumen pendukung data diri lainnya dan pas foto ukuran 3x4. 2. Pemain yang didaftarkan maksimal 22 orang dengan 4 orang official, manajer, pelatih, asisten pelatih, dan tim medis. 3. Tim yang memiliki pemain dari luar daerah Kabupaten Fak-Fak hanya dibatasi 5 orang yang didaftarkan. Bagian B, waktu pelaksanaan kegiatan 24 Oktober sampai dengan 3 November 2026. Bagian C, ketentuan pendaftaran. 1. Tanggal pendaftaran mulai Selasa 29 September sampai dengan 5 Oktober 2026. 2. Tempat pendaftaran, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak, Bidang Pemuda dan Olahraga Lantai 2. 3. Waktu pendaftaran pukul 9 sampai dengan 16 waktu Indonesia Timur. Untuk biaya pendaftaran gratis atau tidak dipungut biaya. Anda dapat menghubungi narahubung Johan M. Kabes dengan nomor HP 0821-9984-6600. Saya ulang, dapat menghubungi narahubung atas nama Johan M. Kabes, nomor HP 0821-9984-6600. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Demikian untuk diketahui atas partisipasinya disampaikan. Terima kasih. Pendengar, satu buah radiogram sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih.

Holiday Blues adalah istilah yang menggambarkan perasaan tidak menyenangkan yang muncul setelah masa liburan selesai. Kondisi ini kemudian akan memicu perasaan tidak semangat hingga kurang fokus untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Dilansir dari Medical News Today, ada beberapa gejala post holiday blues yang akan muncul, seperti merasakan kecemasan yang samar-samar, lebih mudah merasa marah, merasakan rindu pada liburan yang dilakukan, mengalami kesulitan tidur, dan merasa tidak nyaman atau cemas. Berikut tips mengatasi post holiday blues. Mulai melakukan aktivitas dengan intensitas yang ringan terlebih dahulu, dan baru kemudian menambah beban aktivitas yang dilakukan secara bertahap. Mendapatkan cukup tidur di malam hari, mengonsumsi makanan yang sehat, melakukan olahraga secara rutin, tetap berkomunikasi dengan orang-orang yang ditemui selama liburan untuk meningkatkan perasaan nyaman, mengatur jadwal atau membuat perencanaan untuk liburan selanjutnya yang akan dilakukan, termasuk mencoba sesuatu yang baru.

Pendengar, pukul 6.50 menit waktu Indonesia Timur, pilihan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mengawali hari Anda ya, pasti banyak hal yang harus kita jalani ya, yang mana Kabupaten Fakfak saat ini juga semakin merasakan kesulitan air bersih ya, dan pastinya kebutuhan rumah tangga setiap orang berbeda-beda. Dan ya, apapun itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dan kami juga informasikan untuk pendengar, untuk anak-anak yang hendak ke sekolah ya, dan juga kita yang mau ke tempat kerja, ada baiknya keluar rumah kita gunakan masker ya, mengingat kota Fakfak saat ini masih dikepung oleh kabut asap karhutla. So, tetap jaga kesehatan dan salam sehat selalu untuk Anda. Pendengar, kita menuju ke pukul 7 waktu Indonesia Timur, yang mana kita akan ikuti ataupun bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya Dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya Bu.
3: Mor, isin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan Bea Cukai. Dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai. Sementara dari internasional, badai Hurricane Polo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Pasifik Meksiko. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risi Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Badan Gizi Nasional menyiapkan aplikasi penilaian langsung terhadap layanan program makan bergizi gratis melalui aplikasi ini. Sekolah nantinya dapat memberikan rating maksud kami. Dan juga bisa memberikan catatan terkait layanan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Badai Hurricane Paulo mengalami penguatan ekstrim dalam waktu singkat di lepas pantai Meksiko hingga mencapai kategori 5. Kondisi atmosfer dan laut menjadi faktor penting dalam penguatan badai, proses penguatan dari badai tersebut.

0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri meraih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hasil tersebut didapat Fajar dan Fikri setelah kalah dari wakil Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Xiang dengan skor 17-21, 21-13, dan 9-21. Selanjutnya kita ikuti informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan kasus suap kepabeanan Bea Cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
1: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambinghitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
3: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambinghitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
1: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
3: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
2: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
4: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
3: Tidak ada, Pak.
4: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
3: Tidak ada, Pak.
4: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
3: Tidak pernah, Pak.
4: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
3: Tidak ada, Pak.
4: Tidak ada?
3: Tidak ada.
4: Atau saudara tidak ada?
3: Iya.
2: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai kepala kantor wilayah Bea dan Cukai Sumatera bagian barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Dan keduanya telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilikriwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Dari Palangkaraya disampaikan informasi lengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
2: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
2: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
3: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya
2: kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara di Provinsi Riau, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, banjir dan longsor jelang musim hujan yang memasuki wilayah utara Riau. Dan secara bertahap, mereka juga bisa bergeser ke wilayah selatan. Femi Asiovani menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
2: Kita juga menjalankan ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
3: Dan kami laporan tadi sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin kan nanti banjir. Ya kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk banjir.
1: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur telah menjangkau 58% penduduk dan sekaligus mengungkap tingginya kasus beberapa penyakit tidak menular di masyarakat. Yanuar Fahmi punya informasi lengkapnya.
4: Cek kesehatan gratis atau CKG di Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September tahun ini. Pemeriksaan ini sekaligus menemukan tingginya kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Sukartono mengapresiasi capaian tersebut dan mendorong masyarakat memanfaatkan CKG untuk mendeteksi penyakit sejak dini.
5: Tujuan daripada pemeriksaan ini, puskesmas bisa tahu warganya yang sakit di wilayah itu sakit apa dan sebagainya, bisa melakukan pencegahan-pencegahan dengan memberikan satu advis ataupun obat-obatan awal sehingga sakitnya tidak menjadi lebih parah. Jadi ini yang diinginkan. Dan terutama adalah produktivitas daripada masyarakat Sidoarjo. Dengan masyarakat Sidoarjo itu sehat semuanya, tentu produktivitasnya akan menjadi lebih baik. Jadi sumber daya manusia adalah aset terbesar dan kesehatan masuk dalam aset.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati menegaskan target cakup CKG Sidoarjo tahun ini mencapai 52%. Fokus pemeriksaan kini diarahkan pada anak usia sekolah, dewasa, dan lansia.
6: Secara umum berdasarkan hasil CKG itu rata-rata penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan sekarang ini kan sudah ada obat inisiasi dari pemerintah terkait dengan CKG, sehingga ketika ditemukan di lapangan maka harus diberikan obat inisiasi kurang lebih diberikan 2 minggu.
4: Pasien yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan dapat memperoleh obat inisiasi dari pemerintah sebelum melanjutkan pengobatan dan pemantauan di Puskesmas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta kepada kepala sekolah agar menciptakan lingkungan sekolah yang jauh dari kekerasan seksual dan bullying. Kiswanti Rusli ya, menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta seluruh kepala sekolah agar menghadirkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi pelajar. Munafri mengatakan, kepala sekolah harus memiliki program atau kegiatan yang mampu mencegah perilaku menyimpang di lingkungan sekolah, seperti bully dan kekerasan seksual. Menurutnya, dua kasus ini merupakan masalah yang kerap muncul di lingkungan sekolah dan dampaknya akan sangat mempengaruhi masa depan korban.
8: Coba bayangkan, kalau anak yang terkena ini, lalu menyimpan dendam, lalu dendam itu bisa terbalaskan kepada orang-orang yang tidak berdosa. Ini akan memberikan dampak yang sangat jelek. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, jaga anak-anak ini. Buatkan sistem, buatkan kegiatan yang ada di dalam sekolah yang menutup ruang-ruang dan celah-celah.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Minasau Pak Makassar, Damaris Painga, mengatakan upaya yang dilakukan yakni lewat inovasi Sapa Hati atau 1 jam pendampingan anak untuk menghadirkan toleransi inklusivitas. Dijelaskan inovasi ini dalam sepekan ada pelajaran yang membahas soal perundungan.
9: Jadi setiap satu pekan sekali itu ada pelajaran Sapa Hati, yakni tentang perundungan di setiap kelas selama 1 jam pembelajaran. Jadi ini berlaku di setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan itu juga dalam setiap pelaksanaan upacara juga disampaikan apa efek dari perundungan, sehingga anak akan menjadi takut untuk melakukan karena adanya efek yang sudah mereka ketahui.
7: Ditambahkan jika ditemukan adanya dugaan kasus bully maupun kekerasan di lingkungan sekolah, pihaknya akan memanggil korban, pelaku, dan orang tua atau wali dari korban dan pelaku untuk diberi pendampingan.
0: Terima kasih Anda terus menyimak informasi yang kami sampaikan. Dan kali ini kami juga akan mengajak Anda menuju ke wilayah Jawa Timur dari permasalahan sampah Kota Kediri yang ternyata masih didominasi oleh limbah rumah tangga juga sampah organik. Ana Kusuma menyampaikan informasi lengkapnya.
10: Permasalahan sampah di Kota Kediri masih didominasi oleh limbah rumah tangga dan juga sampah organik. Rata-rata volume sampah yang berakhir di TPA Klotok Kota Kediri mencapai 154 hingga 160 ton per harinya, dengan sekitar 80% sampah diantaranya masih berasal dari limbah rumah tangga. Kondisi ini pun menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dari hulu, termasuk melalui pemanfaatan sampah organik dan juga pengolahan limbah rumah tangga menjadi produk bernilai guna dan juga bernilai ekonomis. Kepala UPT Pengelolaan Sampah TPA Klotok DLHKP Kota Kediri, Kasiono, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah ini juga bisa dikontrol melalui pembuatan ekoenzim yang menjadi salah satu bentuk pemanfaatan limbah organik rumah tangga.
11: Sejauh ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi pembinaan, terutama sasaran kita ada di bank sampah yang ada di Kota Kediri. Ya, kita ada bank sampah, komunitas di sana juga, jadi kita bersama-sama bahwa Kota Kediri ada milik kita bersama, bagaimana dengan adanya bank sampah itu memberikan kontribusi positif untuk Kota Kediri seperti itu.
10: Di samping itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sojiman, turut mengatakan bahwa sampah organik masih menjadi bagian besar dari timbulan sampah baik di Kota Kediri maupun secara nasional.
12: Saya kira tidak hanya di Kediri, di Indonesia. Pengomposan ini saya membuat yang cenderung membuat model ala Takakura. Dalam tanda petik, mikrobanya saya tidak mengambil dari yang pembeli, tapi justru yang melimpah ruah di masyarakat. Contohnya apa? Yaitu kompos dari kotoran ternak. Disitulah sumber mikroba. Yang nomor dua, menyerap air yang ada di kompos organik itu sehingga tidak akan timbul lindi atau air sehingga tidak berbau.
10: Pengelolaan sampah dari hulu diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menangani permasalahan sampah di wilayah Kota Kediri. Masyarakat saat ini didorong untuk mulai memilah dan juga mengolah sampah rumah tangga, khususnya sampah organik, agar tidak seluruhnya tertimbun di tempat pembuangan akhir. Anu Kusuma melaporkan.
0: Mengenalkan moda transportasi massal sejak dini menjadi langkah krusial dalam membentuk generasi yang tertib dan melek teknologi. Dan Nia Rahma punya informasi lengkapnya.
13: Lebih mengerti lagi tentang kereta api, terus tata cara naik kereta api.
14: Guna menanamkan budaya menggunakan transportasi massal sejak dini, puluhan siswa SD Negeri Madu Taman Surakarta mengikuti kegiatan edukasi pengenalan kereta api. Kegiatan ini dikemas dengan mengajak para siswa menjajal langsung layanan komuter lain jurusan Solo Balapan Palur dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kereta Api Indonesia atau KAI. Staf PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI Wilayah 6, Purwono menjelaskan, kegiatan edukasi ini mencakup tata perjalanan dari stasiun Solo Balapan menuju Palur. Siswa diajarkan langsung mulai dari tata cara masuk area stasiun, melakukan tap kartu di gerbang, hingga pengenalan berbagai profesi petugas kereta api.
13: Kalau layanan ini tentang tata cara dia dari masuk stasiun, masuk gate, sampai nanti naik kereta, sampai dia nanti pulang kembali sih. Nah, paling seperti itu nanti. Terus kita menjelaskan tentang profesi, mengenal profesi di nanti di atas kereta maupun nanti di stasiun Palur.
14: Antusiasme tinggi terlihat dari para peserta kegiatan outing class yang sebagian diantaranya baru pertama kali menginjakkan kaki di stasiun. Guru kelas 5 SD Negeri Madya Taman, Yusuf Riyadi menyebut, 28 anak didiknya sangat takjub melihat perkembangan digitalisasi tiket kereta yang kini tidak lagi dibeli secara manual.
15: Masuk ke sini itu kan tadi menggunakan kartu tap sama ini ya. Itu tuh sesuatu yang baru bagi mereka. Menurut mereka itu naik kereta itu datang ke stasiun, beli tiket, naik kereta. Ternyata enggak. Ternyata ada pintu masuk, jadi tadi juga mau masuk itu ternyata harus tap kartu juga. Terus kartisnya juga belinya sekarang enggak ini ya. Kalau dulu kan di zaman kita dan mungkin kita tahunya itu kan datang langsung beli, ternyata bisa dari rumah beli lewat aplikasi dan memudahkan.
14: Pengenalan infrastruktur transportasi publik sejak dini diharapkan mampu menumbuhkan budaya bertransportasi massal yang aman dan nyaman. Pemahaman terhadap peraturan dan etika bertransportasi menjadi bekal berharga bagi mobilitas anak di masa depan. Dania Rahma, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi baru saja akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi lainnya bisa Anda terus ikuti di www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jata meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3, dan Warta Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hai kamu semua, nama saya Jagat Kailuhu, perwakilan RRI Fak-Fak dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa dukung saya dengan cara voting sebanyak-banyaknya di www.bintangradio.rri.com.

papa mama pace-mace dimanapun kamu berada. Perkenalkan nama saya Clarcia Venetruma, asal saya dari Kabupaten Kaimana, dan saya salah satu bintang radio yang mewakili RRI Fakbak. Untuk itu, jangan lupa dukung saya di www.bintangradio.rri.id, karena kamu punya voting sangat berarti untuk saya, khususnya untuk Kabupaten Fakbak.

0: cuaca bagus, macet Pinang ini masih membayangkan apa lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah ya, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa,
4: Pro 1.

Baik, pendengar, pukul 7.39 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya saya temani Anda, kita ada di Para Pinang.

Baik, pendengar. Ya, saya temani Anda, kita ada di Para-Para Pinang di edisi Selasa 29 September 2026. Ya, saya dengar bunyi ataupun suara-suara Tifa, itu artinya Mace Pinang balik lagi. Selamat pagi, Pace, Mace, Kakak, Ade, buat ketong semua yang ada di Kota Palafak-Fak dan sekitarnya ya. Salam sehat selalu ya di pagi ini. Yang pasti pagi ini banyak juga yang sudah kembali dengan dompunya rutinitas, dompu aktivitas. Ya, masih terkait dengan bukan isu lagi ya, karena memang ini sudah satu bulan ketong sudah merasakan kabut asap yang pastinya ini juga punya dampak yang kurang baik untuk ketong punya kesehatan. Apalagi ketong lihat di beberapa media sosial dan juga ada penyampaian dari dinas terkait dengan kabut asap ini punya pengaruh buruk ya untuk kesehatan, khususnya juga untuk anak-anak yang usia rentan dan juga orang dengan orang lanjut usia. Dan saya pikir bukan hanya untuk anak usia dini ya, tetapi juga bukan hanya untuk orang usia lanjut ya, kita juga pastinya semua akan punya dampak yang sangat tidak bagus untuk kesehatan. Namun kembali lagi ya, kita lihat masih minimnya masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika keluar rumah ya. Dan kembali untuk warga Fak-Fak, jangan lupa untuk kemana-mana sekarang ini harus kita gunakan masker ya. Oke, dan beberapa hal yang mungkin Mace Pinang mau sampaikan di pagi hari ini bukan hanya soal masker saja ya, mengingat ketong di Fak-Fak ini kayak berapa hari ini sudah semakin agak kesulitan ya untuk mendapatkan air bersih. Ketong pesan air tangki saja, ya ampun ya, satu hari itu belum bisa. Terkait kemarin-kemarin ketong begitu telpon siap gerak langsung barang gak ada begitu ya. Tetapi untuk beberapa hari terakhir ini kayak dia membutuhkan satu hari ya, bahkan lebih ya, untuk mendapatkan air bersih. Nah, ini artinya kembali saya ingatkan warga ya, ketika ketong mendapatkan kecukupan air bersih, jangan ketong hambur-hamburkan air itu begitu ya. Ketong manfaatkan untuk hal-hal yang ya pastinya penggunaan air itu untuk hal-hal yang penting begitu, tapi mari ketong mungkin bisa sedikit menghemat ya akan air bersih ini begitu, karena mengingat situasi dan kondisi cuaca yang cukup ekstrim ya di saat ini ya, ini mempengaruhi juga pastinya kalau ketong sudah kekurangan air bersih terus kabut asap. Nah, ini juga pasti akan mempengaruhi apa kesehatan lingkungan ya, apalagi ketorang yang mungkin jauh ya, jauh dari tempat air bersih ya, pastinya kita akan menghubungi pihak yang bisa membantu menolong kita untuk mendapatkan air bersih. Namun kembali lagi kondisi wilayah Kabupaten Fak-Fak yang luar biasa berkelok ya, tanjakan, turunan, jalan rusak dan lain sebagainya, ini juga punya pengaruh. Semangat banget.

Iya, pastinya kita berharap sangat supaya ini menjadi perhatian kita semua, bahwa kalau ketong lihat di ada di beberapa lokasi yang pemerintah mulai membuka keran-keran air untuk masyarakat, antrian yang cukup panjang, ini pemandangan yang sangat-sangat langka begitu ya. Dan berharap sangat hari ini juga pihak-pihak terkait mungkin bisalah mendonasikan air begitu, bukan uang begitu ya. Iya, karena semakin sulit begitu. Nah, ini kalau kemarin kita lihat Polres Fakfak juga sudah bergerak, sebelumnya juga ada Kodim ya, sudah melakukan gerakan-gerakan ataupun antisipasinya ya untuk beberapa lokasi yang mereka harus bagikan air ya. Nah, bagaimana nih dengan apa ya? Iya, kalau sedikit berbicara ya, mewakili ketong punya warga ya, banyak warga yang mengeluhkan hal ini, tapi ya kembali lagi ya, karena bantuan itu harus benar-benar sungguh-sungguh datang dari hati ya. Jangan karena ada maunya lalu kita memberikan bantuan, tetapi mari kita melihat kondisi bahwa Fakfak lagi tidak baik-baik saja ya. Sampai hari ini juga ketong lihat bahwa masih kurangnya penggunaan masker ya. Mungkin ada tindak lanjut, kira-kira ada yang mendonasikan masker ataupun membantu menyalurkan masker ya. Ini juga sangat membantu warga masyarakat, karena memang akhir-akhir ini ketong bisa lihat, ketong pergi di pasar juga sayur sudah tidak seperti dulu gitu ya. Ketong mungkin ikan dia banyak begitu, cukup begitu, tapi kalau untuk masalah sayur ya ketong sedikit terbatas, karena memang bukan hanya di wilayah Fakfak saja yang terdampak kemarau gitu ya. Dari beberapa daerah yang mendistribusikan sayur dan lain-lain ini juga mendapatkan hal yang sama, dampaknya sama begitu. Kita sama-sama merasakan bahwa pengaruh kemarau ini sangat-sangat luar biasa begitu untuk kita semua. Dan iya, sampai hari ini juga masalah air ini masih menjadi permasalahan penting ya, karena mengingat kondisi entah di Kalimati dia masih berlangsung atau tidak ya, masih jalan atau tidak, tapi yang pasti sekarang antrian terjadi di air besar ya, di kampung air besar itu antrian trek-trek yang ambil air ya. Ini juga sangat-sangat bisa kita lihat dari lamanya pendistribusian air begitu ya untuk warga-warga yang membutuhkan. Dan ya kembali mungkin ya saya pikir mungkin mama-mama dong paling mengerti ketika kemarau begini. Kita beli sayur itu jangan sampai kita beli sayur yang aduh Tuhan, kita kalau cuci itu tidak bisa dua kali, tidak bisa tiga kali, lebih dari itu. Berarti kita sudah harus pikir-pikir untuk ya kita beli sayur yang bisa menghemat air, yang cuma dua kali cuci saja sudah kita bisa masak begitu ya. Iya, karena memang mama-mama ini adalah superhero yang sangat luar biasa ya, memikirkan banyak hal, bukan hanya soal di dapur ya, ada banyak hal yang dipikirkan. Karena mengingat mama-mama ini kan bagian dari Menteri Keuangan begitu ya. Yang mengatur keuangan, tetapi ketika sumber air semakin jauh, mama dan juga pusing begitu, mau beli sayur, mau beli ikan kah, mau beli kebutuhan anak kah ya, atau mau beli air ya. Apalagi air sekarang satu tangki nih yang beta dengar ini sudah 200.000 satu tangki, atau mungkin jarak juga punya pengaruh gitu ya. Tapi kita maklumi itu karena memang antrian juga semakin sulit ya, tidak seperti kemarin-kemarin yang cepat begitu untuk dapatkan air. Jadi jangan protes ya, kalau memang tidak butuh air ya terus beli begitu ya, karena mereka tidak paksa begitu. Nah, ini kembali untuk ketong semua, bahwa ini penting sekali bahwa memang untuk hari-hari ini ya
penggunaan air itu mari kita sama-sama meminimalisir untuk tidak buang-buang kita punya air dengan percuma ya. Kalau air besar di air masih ada ya, kita pipa cuci di sana sudah air yang kita beli itu pakai untuk ya mungkin kita MCK, cuci piring, masak ya. Oke, itu beberapa hal yang mungkin menjadi kita punya perhatian. Namun tadi di informasi pagi tuh ya ketong bisa dengar ya di warta berita kalau masalah sampah juga masih terus dirasakan, karena memang kemarin hari apa itu kita ada sempat dengar juga ada yang mengeluhkan soal sampah yang dibuang ke TPA sana juga tuh sampah yang mungkin dong apa ya potong hewan begitu lalu dibuang diisi di karung. Ketong bisa membayangkan jangankan hewan besar, angsang ikan saja kalau ketong habis buah terus tong kas tinggal begitu saya tara tunggu lama sayang berapa jam kemudian itu dia sudah mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Ya, kalau boleh mungkin ketong gali tanah lalu ketong tanam kalau untuk macam tali-tali perut ya. Hewan yang kita sembelih begitu. Ada baiknya mungkin ketong gali lubang ya lalu ketong tanam. Itu baiknya seperti itu begitu karena aroma yang dihasilkan itu pastinya bukan satu orang yang cium begitu, hampir semua orang merasakan dia mencium aroma tersebut. Jadi mungkin khusus untuk warga Fak-Fak yang buang sampah langsung ke TPA ini juga masih nakal begitu. Kenapa saya bilang masih nakal? Karena TPA masih ada di tengah-tengah kasus masih ada di ujung sana buang sampah di tempat-tempat yang lo lihat kosong, tidak ada yang perhatikan, tidak ada yang lihat ya sudah main buang. Nah, ini juga menjadi perhatian untuk ketua orang. Kita ini sekarang lagi krisis air bersih, terus krisis masalah kesadaran buang sampah ya, krisis kesehatan kabut asap yang masih ketong rasakan hingga saat ini, terus kalau ketong buang limbah lagi seperti itu ya ini sudah dobol-dobol ketong akan merasakan dia punya dampak yang sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan ketorang semua begitu. Ketong tahu bahwa saat ini juga orang lanjut usia di Kabupaten Fak-Fak juga lumayan banyak ya, anak-anak di bawah umur ya dengan usia-usia tertentu juga pastinya merasakan gitu. Kami yang merasakan badan masih cukup baik dan sehat ini juga keluar rumah saat ini kayak nafas itu dia sudah ada di tenggorokan ini pokoknya suka kayak rasa kecekik begitu. Lalu pandangan yang semakin berkurang ya, kita punya jarak pandang yang semakin berkurang, lalu mata ini perih. Saya tidak tahu kalau yang lain ya, kalau saya pun merasakan hal yang sama bahwa mata ini sangat perih sekali ketika ketong berada di luar ruangan. Jadi buat warga Fakfa kalau tidak punya hal-hal yang tidak terlalu penting di luar rumah, ada baiknya ya, ada baiknya ketong berdiam diri di rumah dulu untuk sejenak ya, mengingat ya mungkin saat ini ketong sehat ya, ketong merasakan ketong fisik masih cukup kuat untuk melakukan aktivitas, tapi ya ketong teratau ke depan 1-2 hari atau 1 bulan bahkan 1 tahun ke depan, karena dampaknya itu tidak dirasakan hari ini begitu ya. Jadi berharap sangat untuk warga Fak-Fak juga, khusus untuk para pedagang yang ada di Pasar Tumpuruni ya. Kalau tadi saya ingat-ingat itu informasi bilang kalau dari sekian banyak pedagang baru ada 15 pedagang yang baru membayar retribusi sampah. Terus pedagang yang sekian banyak yang ada di pasar sana kan retribusi ini bukan ditagih setiap hari, setiap bulan. Jadi ya mungkin kembali lagi ketong punya krisis kesadaran ini harus lebih tingkatkan gitu ya. Ketong punya kewajiban begitu.
ketika petugas kalau terambil sampah di apa namanya lingkungan pasar, kira-kira itu nanti seperti apa begitu. Jadi mari kita sama-sama saling menghargai, saling memudahkan supaya pedagang juga dimudahkan, petugas dimudahkan, ya ada hak ada kewajiban. Ketika kita punya kewajiban bayar retribusi, berarti kewajiban juga dari pihak dinas terkait untuk mengangkut kita punya sampah-sampah ini buang. Jadi mungkin bisa dijumlahkan saya pikir mungkin di Perindak sudah tahu ya, untuk pengelola pasar pasti sudah tahu berapa jumlah pedagang yang ada di dalam pasar ya, lalu bisa dilakukan penagihan retribusi. Jadi kalau bisa retribusi itu memang benar-benar dilakukan oleh dinas terkait begitu ya. Jangan sampai ada retribusi lain-lain lagi. Retribusi sampah sudah, retribusi pasar ya. Lalu ada retribusi dan lain-lain begitu. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi, karena sesungguhnya bahwa ketong ini semua punya hak yang sama. Bangunan pasar itu dibangun juga dari uang yang ya ketong bayar pajak itu begitu. Jadi kembali lagi untuk para pedagang yang ada di sana, mari karena saya pikir ini sosialisasi sudah dilakukan berulang-ulang ya dari pihak-pihak terkait. Jadi kalau ada yang bilang kata dosa belum dengar, saya teratau itu teramungkin begitu. Berarti ketong saja yang pura-pura gila dengan hal-hal penting seperti ini. Karena sampah kalau dibiarkan berlarut-larut, tinggalkan begitu saja, ya ini juga pengaruh yang buruk ya untuk ketong semua. Karena di pasar itu bukan hanya sampah sayur-mayur begitu ya, ada sampah plastik dan lain-lain. Dan ya itu beberapa hal yang memang harus disampaikan ya untuk warga Fakfak. Mungkin masalah retribusi, ayo mari kita sama-sama sadar sungguh bahwa penting sekali untuk ketong bayar pajak, karena ini bukan ditujukan untuk para pengunjung begitu ya, tetapi kami pengunjung juga datang pasti ada pajak, ada PPN PPH.

untuk para orang tua ya. Mungkin sudah berseliuran karena memang ini pesan berantai ya. Entah yang pasti mengingatkan untuk anak-anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan, ada baiknya untuk saat ini tidak menggunakan kendaraan. Papa mama boleh mengantarkan anak-anak ke sekolah, tidak diizinkan untuk menggunakan kendaraan. Mengingat tingkat kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Fak-Fak, jadi ya mungkin bisa kembali diingatkan. Karena beberapa waktu kemarin juga ini kembali ya, saya ingatkan juga untuk orang tua bahwa mungkin di rumah tong anak-anak nih dong kasih dong punya rasa sopan santun begitu ya di depan orang tua, menunjukkan mereka punya bahwa mereka tuh baik lah begitu. Tetapi di luar rumah kan kita tidak tahu, pengaruh lingkungan ini juga punya dampak yang begitu besar. Karena melihat yang terjadi ya beberapa waktu terakhir ini, masih banyak siswa-siswa di bawah umur yang menggunakan kendaraan roda 2 berboncengan sampai 3-4 orang, tidak menggunakan helm, lalu mengangkat-angkat ban ya. Sudah begitu berteriak-berteriak di jalan ya, berteriak-teriak di jalan yang juga punya mempengaruhi, mengganggu ya orang yang berlalu lalang di sana. Jadi kembali ya untuk papa mama, buat pace mace, kakak adik dorang semua, kalau ketong sayang, ketong punya anak-anak ya, mari saat ini kita melindungi dorang dengan tidak membiarkan dorang pakai kendaraan. Kadang mungkin orang tua menyiapkan kendaraan itu untuk memudahkan, tidak merepotkan orang tua. Tetapi ada hal-hal yang memang harus kita hindari untuk saat ini. Mungkin ada anak-anak, bukan mungkin ya, tapi pasti ada anak-anak yang bawa kendaraan itu sadar bahwa ketong ini sudah cukup berhati-hati. Tetapi ada yang tidak berhati-hati dan punya dampak yang akan mempengaruhi ketorang sendiri begitu ya. Ketong syok, ketong kaget ya dengan kejadian yang mungkin ya bisa merugikan diri sendiri ya, orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Ini menjadi pengingat untuk ketorang semua, tidak dilarang, tetapi untuk saat ini mohon kerjasamanya agar orang tua bisa menarik ya kendaraan yang digunakan oleh kita punya anak-anak ke sekolah, apalagi anak-anak yang belum mempunyai SIM ya, di bawah 17 tahun ya, berarti belum mendapatkan surat izin mengemudi, dan mungkin bisa ditarik ya. Kadang mama papa bilang, dorang itu bikin begini, bikin begini. Tidak, ini kembali lagi, kalau ketong sayang ketong punya anak-anak ya, itu bukti bahwa ketong sayang ketong punya anak-anak kalau sampai ketong lakukan hal itu. Tapi kalau ketong tidak tindak lanjuti, berarti ya kembali lagi ketong lakukan tindakan pembiaran yang nantinya bisa merugikan diri sendiri. Baik pendengar di mana saja berada, pace mace, kakak adik dong semua, beta bicara-bicara terlalu banyak. Kita jumpa lagi nanti di para-para pinang berikutnya. Pastikan don terapinda frekuensi, tetap di Pro 1 Fak-Fak.

Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam adalah hal yang sangat penting untuk melindungi nyawa dan harta benda. Dengan frekuensi bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi yang cepat, masyarakat harus siap untuk menghadapi situasi darurat kapan saja. Berikut adalah beberapa tips mengenai kunci utama kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Edukasi diri dan keluarga. Pelajari jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di daerah kita, yaitu gempa, banjir, dan angin topan. Buat rencana darurat. Tentukan jalur evaluasi dan tempat berkumpul untuk keluarga. Siapkan kit kesiapsiagaan. Siapkan tas darurat yang berisi makanan, air, obat-obatan, senter, dan perlengkapan penting lainnya. Akses informasi dan sistem peringatan. Daftar untuk mendapatkan informasi darurat melalui SMS atau aplikasi. Komunikasi efektif. Tentukan cara berkomunikasi dengan anggota keluarga saat terpisah, misalnya menggunakan telepon atau media sosial. Saling membantu dengan tetangga. Kenali tetangga Anda dan bangun jaringan dukungan dalam komunitas. Dengan menerapkan tips tersebut, kita dapat meningkatkan kesiapsiagaan diri dan keluarga, serta berkontribusi pada keamanan komunitas dalam menghadapi bencana alam.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Pendengar, pukul 8.14 menit ya, kita masih bersama di Fak-Fak pagi ini dengan cuaca Fak-Fak cerah ya. Semoga ketong semua juga pagi hari ini bisa kembali melakukan berbagai aktivitas dengan leluasa. Ya, dan pendengar, kembali ya, informasi kami sampaikan untuk Anda datang dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global Sorong yang menyatakan kualitas udara di Kabupaten Fak-Fak diprediksi berada pada kategori tidak sehat selama 3 hari berturut-turut mulai 29 September hingga 1 Oktober 2026. Kondisi tersebut berdasarkan prediksi konsentrasi partikulat PM2.5 di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. PM2.5 merupakan partikel udara berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron atau mikrometer yang dapat menjadi indikator kondisi kualitas udara. Nilai ambang batas PM2.5 selama 24 jam ditetapkan sebesar 55 meter. Dan pendengar, untuk hari ini Selasa 29 September 2026 Fak-Fak masuk dalam kategori tidak sehat dengan rentang konsentrasi PM2.5 sebesar 55,5 hingga 150,4. Nah, pada hari yang sama, kategori serupa juga diprediksi terjadi di Kaimana, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Prediksi untuk 30 September menunjukkan kondisi yang relatif sama. Fak-Fak kembali berada dalam kategori tidak sehat bersama Kaimana, Maibrat, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Nah, sementara untuk 1 Oktober 2026, Fak-Fak masih diprediksi berada pada kategori tidak sehat dengan rentang konsentrasi PM2.5 55,5 hingga 150,4. Dan kondisi ini juga diprediksi terjadi di Kaimana, Sorong Selatan, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Ya, dan pendengar, untuk kategori sedang di hari ini ya diprediksi terjadi di Kota Sorong, Manokwari Selatan, Maibrat, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, dan Tambrau. Manokwari juga menjadi satu-satunya wilayah yang diprediksi berada pada kategori baik. Nah, memasuki 30 September, tidak ada wilayah yang diprediksi berada dalam kategori baik. Kota Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Sorong, dan Tambrau berada pada kategori sedang. Sementara pada 1 Oktober, kategori sedang juga mencakup Maibrat. Nah, dengan kondisi tersebut, masyarakat Fak-Fak dihimbau memperhatikan informasi kualitas kualitas udara dan mempertimbangkan pengurangan aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk. Dan penggunaan pelindung pernafasan juga dapat dipertimbangkan, terutama bagi masyarakat yang sensitif terhadap paparan partikulat udara. Dan pendengar, fak-fak masuk zona udara tidak sehat hingga 1 Oktober. Dan pendengar, informasi untuk Anda kami kutip dari rri.co.id.

Fak-Fak memiliki potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesona pariwisata hingga kekayaan rempah pala. Untuk mengubah potensi ini menjadi kesejahteraan, kita butuh investasi. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah Kabupaten Fak-Fak memberikan karpet merah bagi para investor. Proses perizinan usaha kini dipermudah, pungutan liar diberantas, dan kepastian hukum dijamin sejalan dengan program Asta Cita. Pelayanan terpadu satu pintu hadir lebih cepat secara digital. Mari dukung iklim investasi yang sehat dan aman. Dengan masuknya investasi, lapangan kerja bagi putra-putri Fak-Fak akan terbuka lebar dan ekonomi daerah akan melesat.

0: esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Rahasia Cinta Ilahi, karya A. Hewa. Karya spiritual yang mendalam, membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya. Cinta ilahi sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Hewa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan, dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasi dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, kembali masih dengan pilihan informasi ya, datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Stasiun Meteorologi Kelas 3 Siboro Fakfak memperkirakan kondisi udara kabur di seluruh wilayah Kabupaten Fakfak pada hari ini, Selasa 29 September 2026. Perkiraan cuaca tersebut berlaku mulai pukul 9 hingga Rabu 30 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kondisi udara kabur diperkirakan berlangsung pada pagi, siang, malam hingga dini hari. Kondisi serupa diperkirakan terjadi di Argoni, Bomrai, Fakfak, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Fakfak Timur, Fakfak Timur Tengah, Karas, Kayauni, Kokas, Kramomongga, Baham Dandara, Teluk Patipi, Tomage, dan Wartutin. Sementara suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 98% di sebagian besar wilayah. Suhu tertinggi diperkirakan terjadi di Baham Dandara mencapai 33 derajat Celcius. Sementara itu, angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Kecepatan angin tertinggi dalam perkiraan wilayah daratan tercatat di Teluk Patipi yang mencapai 30 km per jam. Untuk kondisi perairan, tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Fakfak diperkirakan mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. atau kategori rendah, sedangkan gelombang di Pelabuhan Fakfak dan Pelabuhan Kokas berkisar 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Namun, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat mewaspadai potensi kecepatan angin lebih dari 20 knot di wilayah perairan Fakfak. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat yang melakukan aktivitas pelayaran. BMKG juga memperkirakan pasang air laut terjadi sekitar pukul 03 hingga 04.00 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,3 meter. Dan kondisi surut diperkirakan berlangsung pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 0,3 meter. Kembali untuk masyarakat dihimbau tetap tenang dan waspada serta mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. BMKG meminta warga beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan untuk terus memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG Fakfak. Dan pendengar, BMKG sampaikan udara kabur berpotensi terjadi sepanjang hari di Fakfak. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Mambonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
1: Senang, teman banyak.
2: Terus teman bagaimana dengan Ilham, baik kah?
1: Baik.
2: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah? Tentara kah?
1: Tentara.
0: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis, SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
3: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
0: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
4: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah. Mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
0: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husen Karanggusi, SAG, MPD.
5: Nah, jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Syamsul Husain mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
5: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang.
6: Ya.
5: Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fakfak sini dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali itu, sudah bisa mengurusi sekolah, karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada di SMP Yapis itu. Itu tanahnya SLB. Itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB. Tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
6: tempat lain.
5: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
6: Betul.
5: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
0: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.
7: Baik pendengar, kita masih bersama di Fakfak pagi ini. Pilihan hiburan dan informasi masih terus kami bagikan ke ruang dengar Anda. Semoga saja ya, semua yang kami hadirkan dapat terus menyemangati Anda dengan berbagai tugas aktivitas yang kita jalani di sepanjang hari ini. Dan pendengar, berikut kita beranjak ke pukul 9. Kembali nantinya kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.